0: Nah, mulai nih, mulai ya. Mulai. Mulai agak lupa-lupa dikit, berdikit. Sama suara hari ini bakal seru banget ya.
1: Yoi.
0: Karena kita juga akan kedatangan tamu nanti.
1: Nah, itu dia. Kita
0: bahas-bahas yang penting-penting deh pokoknya hari
1: kita
0: ini.
1: Kita ngebahas yang penting-penting pokoknya spesial di awal bulan kali ini. Tapi kita pengen menyapa-nyapa dulu nih yang
0: yang udah datang di live TikTok kita.
1: Betul.
0: Gete, selamat pagi.
1: Pagi suhu, request Ipang Lazuardi. Lazuardi, sekali lagi, terima kasih.
0: Thank you. Oke, sudah.
1: Gimana ceritanya nih di request sama ex penyiar? Wey.
0: Cinta luar biasa nih dari siapa nih Mas Basa? Mas Bas?
1: Mas Bas. Mas Bas. Pupu
0: dari
1: Papa.
0: Dari ini ya, cinta luar biasa dari Anmes ya.
1: Iya, Pupu Papa juga udah gabung.
0: Going to the club.
1: Yes, hari ini kita juga di Ngobras kayaknya bakal seru lagi nih ngebahasnya nih. Iya kan? Oh, Pupu Papa, bahas update KM Virgo dong kak. Oke, siap. Nanti kita coba cari info terupdate-nya ya.
0: Bener banget.
1: Dari Fahri Adi, hadir katanya Banjarmasin Marabahan. Hai, Banjarmasin Marabahan. Ada Brimoku. Wah.
0: Wow.
1: Brimoku.
0: Wow.
1: Hai Brimoku.
0: Aduh.
1: Mantap sekali namanya nih. Ada si Pangsit juga nih. Pangsit. Hai Pangsit. Terus ada Nami. Halo Nami.
0: Nami, Bang. Nami itu bukan ini ya?
1: Nami itu krunya Luffy, bajak laut.
0: Krunya Luffy.
1: Ada Adit NR, terus juga ada Rin juga. Halo. Ya. Buat kamu yang mau request boleh dong.
0: Masih boleh, pokoknya sampai nanti jam 10 kita live-nya kan sampai jam 10.
1: Brimoku mau request Brimoku. Aku sehat-sehat aja kok, aman.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, masih sehat. Masih ada ini loh. Ya.
0: Oke, kita move dulu aja kali ya sambil
1: Bati-bati hadir katanya. Noh, dari Bati-bati pisang bati-batinya boleh kali ini.
0: Pisang kipas bati-bati.
1: Pisang kipas bati-batinya boleh kali ini pagi-pagi nih. Ah. Aku jadi ingin. Ya udah deh, guys, kita ke ngobrol aja deh abis ini ya, guys. Jangan kemana-mana. Kita akan bahas yang seru-seru. Tetap di Suara Seru.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya di request Suara Seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
4: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, selamat pagi kembali.
1: Betul.
0: Menyapa kamu dari live TikTok kita juga di @iswara.bjm.
1: Yes. Tapi sebelumnya kita pengen menyapa dulu nih, ada Kak Emma Pratiwi di Instagram. Katanya mau request dong lagunya Dewik featuring Indra Bekti. Kok gitu sih?
0: Lo
1: kok marah? Jangan gitu baby.
0: Kok gitu sih?
1: Ada Spangsit, katanya senyum mentari menyapa bumi. Cakep, selamat pagi kakak-kakak. Loh, tidak nyambung dong. Gimana sih?
0: Dia mau ini.
1: Oh, bukan.
0: Mau ala-ala JKT48 gitu.
1: Senyum mentari menyapa bumi. Hai, aku Spangsit. Gitu kah?
0: Gitu maksudnya.
1: Oh, begitu.
0: Hai, aku si Spangsit yang akan menang.
1: Aku dengerin terus lo pakai speaker dari Kuala Kapuas. Wow. Halo dari Kuala Kapuas, Pangsit.
0: Ih, si Pangsit. Maksudnya berarti pakai speaker tuh denger live TikTok di speakerin gitu ya.
1: Betul, kayaknya seperti itu. Ada AJ Sound juga.
0: Apa?
1: Ada AJ Sound.
0: AJ Sound.
1: AJ Sound. Asik nih. Oke deh.
0: Produser musik ya.
1: Buda. AJ Sound. Boleh kali tuh.
0: Kayak YG.
1: YG ya. Ada Dwi Sri Kandi Borneo. Ada Dapi juga nih, Dapi. Dapi, kamu lagi mendengarkan menonton kita di dapur kan? Kamu tahu itu Dapi.
0: Dapi, kamu ngedapur banget. Makan pagi-pagi makan rice bowl.
1: Asik. Wah, dia bawa rice bowl.
0: Iya.
1: Bu, ada betawa.

0: masuk ya pakai mayo-mayo
1: begitu. Aduh, nyamannya ai.
0: Pasti siseng memang mayo tuh, aku yakin. Wah. Jika melakukan hari ini makan rice buat.
1: Ini aksi saya, Bu, yang ngomong bukan saya.
0: Ya enggak apa-apa kan, saya kan enggak tahu apa-apa, Bu.
1: Iya, betul. Oh. Betul.
0: Ya kan kalau mamanya yang kasih kan bagus.
1: Betul.
0: Kasih makan bergizi.
1: Artinya kan sayang.
0: Betul. Beuh. Tadi ada kemarin ya. Oh, ini saya ngeliatnya tuh di story-nya Anissa Cahayani. Mungkin sahabat suara ada yang tahu juga ya, penyanyi yang satu ini. Mereka Anissa kan sekarang udah menikah ya.
1: Yeah.
0: Sudah punya kehidupan baru begitu. Terus dia kemarin bikin konten adulting it's hard katanya gitu kan, ya kan?
1: Yes.
0: Tapi mamanya masih packingin bekalnya sampai di sekarang.
1: Masya Allah.
0: Masya Allah, cakep tuh mama.
1: Terbaik memang.
0: Oh, sayur apa? Sayur ikan patin itu. Ikan patinnya terus gangannya di bawah.
1: Aduh,
0: ya Allah nyamannya.
1: Nyaman banget.
0: Nasinya.
1: Tapi itu kayaknya kalau bisa dibawa dang, kalau misalkan aku disangui itulah, aku kan perlu makan siang. Aku makan langsung aja.
0: Aku makan sini aja main deh.
1: Soalnya nyaman banget itu. Sudah paket starter pack ibaratnya yang paket lengkap.
0: Bener.
1: Ada AJ Sound tuh mendengarkan sambil kerja-kerjain box speaker.
0: Beuh. Oh, dasar gawian pian.
1: Tis tis tis tis. Satu tu.
0: Nah, beho.
1: Satu tu. Assalamualaikum. Eh, kita balik dong. Di ngobrol kali ini nih. Di ngobrol kali ini kita pengen ngebahas sesuatu yang agak-agak nostalgic lagi nih.
0: Apa tuh?
1: Karena biasanya kalau kita nih setiap hari, apalagi ya, sekarang kan udah tergantung banget sama yang namanya gadget, handphone. Ya kan?
0: Terus.
1: Jadi kayak udah jadi in life banget kan, HP kita nih. Apalagi kalau kita bangun tidur tuh biasanya apa yang dicari dulu?
0: Happy.
1: HP.
0: Scrolling langsung.
1: Lagi makan? HP. Sambil melatih live TikTok.
0: Betul.
1: Iya loh.
0: Ya udah seringnya kayak begitu kita ya. Lanjut.
1: Terus juga kalau HP sekarang kan udah canggih banget nih. Iya kan, apalagi udah keluar yang bergendi-bergendi, iya kan. Udah ada yang lipat-lipat-lipat, iya kan. Ada yang lipat 3, ada lipat 2, lipat 4.
0: Lipat-lipat-lipat, garis.
1: Lipat-lipat-lipat jadi burung. Gila, keren
0: origami,
1: banget.
0: Origami.
1: Hanyar aja kalau konek. Nah, aduh.
0: Origami ya, say.
1: Iya, tapi kalau sekarang kan udah paket lengkap banget kan HP ya.
0: Benar.
1: Tapi kalau kita ngomongin HP yang dulu,
0: HP jadul kamu. First time-nya kamu punya HP.
1: Yes. Kamu first time banget sahabat suara punya HP. HP apa tuh kalau boleh tahu?
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Di-sharekan kemari di 0811993301 dengan Telly di WA atau juga di live TikTok kita ya.
1: Eh, ini BTW ada Nurjanah juga nih di WhatsApp tadi di bawah. Ulun kan selalu mendengarkan Iswara dari rumah Rawasari sampai ke kantin SMK 1 Melawarman katanya.
0: Spesifik ke kantin SMK
1: spesifik Negeri 1. Spesifik sekali.
0: Ada telepon langsung angkat aja Kak Ardi.
1: Langsung kita angkat ya.
0: Ya. Capcus, halo.
1: Selamat pagi, abangku. Pagi. Gimana kabarnya hari ini, Abang Man in Black?
2: Jiko Sokai boleh?
1: Hah?
2: Jiko Sokai boleh? Coba-coba.
1: Jiko Sokai.
0: Apa tuh maksudnya?
2: Yang tadi, yang dibahas tadi pagi, yang barusan. Yang perkenalan ala JKT tadi.
1: Boleh.
0: Ayo, langsung di.
1: Kamu kada rapi pernah mencobai, Jar?
0: Ah, rapi pernah mencobai.
1: Ya, Jiko Sokai.
0: Boleh.
2: Pagi-pagi tetap menatap setiap hari. Halo, nama aku Rafif. Selamat pagi.
1: Wade. Ini ya, wota banget nih.
0: Wota banget. Kamu punya ini
2: enggak? Enggak, Kak.
1: Oh, enggak.
2: Tapi kamu suka satu membernya aja.
1: Siapa?
0: Hah?
2: Marsha.
0: Oh. Gen berapa itu? Angkatan
2: itu yang kelahiran 2007.
1: Itu angkatan baru tuh. Angkatan baru. Gen baru. Iya. Saya pikir Marsha Iradio, Iswara.
0: Apa Marsha and the Bear?
1: Bukan ya.
0: Bukan ya.
1: Oke, Rapip, kalau ngomongin HP pertama kamu nih, pasti ada cerita-ceritanya dong. Bisa dikasih tahu enggak kita HP pertama?
2: Nokia.
1: Nokia apa tuh kalau boleh tahu?
2: Nokia 1680 atau 18 kosong-kosong gitu kak. Pokoknya HP-nya sudah berlayar berwarna.
1: Iya.
2: Cuman belum ada kamera.
1: HP kan memang berlayar pak.
0: Belum ada kamera.
1: Oh belum kamera.
2: Iya cuman belum ada. Iya belum ada kamera.
1: Oh pak. Gitu. Itu tahun berapa tuh kalau boleh tahu tuh?
2: Pertama kali punya HP itu pas 2008 waktu masuk Tsanawiyah.
1: 2008 pas masuk Tsanawiyah. Oke. Jadi itu kayaknya HP-nya juga ini ya buat bisa telepon SMS doang kan ya?
2: Telepon SMS doang.
1: Oke. Nah, tapi sekarang udah berubah dong ya. Tapi gimana perasaannya dulu waktu punya HP pertama tuh perasaannya?
2: Oke, ini kan rasanya kalau hendak berteleponan kawan atau SMS kawan.
1: Oke. Jadi ngerasain juga ya akhirnya. Oh ya walaupun ya apa ya HP-nya waktu itu kan kita kalau zaman jadul kan ya SMS sama telepon aja kan ya, nggak ada fitur-fitur lain tuh.
2: Padahal di waktu yang sama itu kawan dulu itu sudah ada yang Visi BlackBerry sama Nexian bar itu.
1: Oh.
2: Rasanya.
1: Tapi nggak apa-apa.
2: Gak apa-apa.
1: Yang penting kan bisa SMS sama teleponan dulu.
2: Aman nih.
1: Oke deh. Rapip kalau boleh tahu mau request lagu apa nih boleh? Kasih tahu ke kita atau mau di WA aja?
2: Big Bang kak, ada kak Big Bang kak.
1: Big Bang yang mana?
2: Bang Bang Bang.
1: Bang Bang Bang. Oke ya, kita banget, siapin ya Rapip.
0: Oke thank you Rapip.
1: Terima kasih. Semangat bekerjanya.
0: Salam tuh dari Trikora ya.
1: Mantap sekali. Tapi kita bacain juga nih yang udah gabung di TikTok banyak banget nih.
0: Everyday it's happy day. HP udah bahari pertama Asia.
1: Slang
0: Asia slang. Nuker di Tiara Monster.
1: Second lah pulang jauh ada, kada apa-apa.
0: Terus juga ada Mitsubishi.
1: Ya, HP Siemens, ba antena. Badah, ini jadul banner sih.
0: NAW nih, Siemens juga C25.
1: C25.
0: Kayak sunduk lawang, ba antena.
1: Bah, sunduk lawang.
0: Kak, hendak kopi kah? Tapi homemade JGT.
1: Boleh.
0: Ah, JGT pula.
1: Boleh. Boleh dong.
0: Boleh.
1: Aku juga mau banget kalau kamu yang bikinin GT.
0: Bener, asalkan gak ada racunnya ya GT. Racun-racun dari kamu kan.
1: Oh, buset. Oh iya ini Samsung, ini Siemens C25 buset pakai antena.
0: Sunduk lawang aja kayak.
1: Kayak sunduk lawang.
0: Tapi kan ini kayak keren ya maksudnya.
1: Keren.
0: Iya. Kata Rapi tadi HP-nya sudah berlayar. Ih. Ada enggak HP yang akan berlayar? Adalah, ada enggak HP yang akan berlayar yuk coba search.
1: Enggak ada.
0: Gimana ngelihat nomornya ya?
1: Nokia 1800 kayak gini nih, udah udah berwarna maksudnya mungkin belayarnya kayak gini maksudnya.
0: Oh, layarnya nih. Warna gitu ya.
1: Warna, maksudnya. Cuman enggak ada kameranya. Kan gitu, iya, ya. Betul. Nah,
0: HP pertama jadul. Kamu apa, Di?
1: HP pertama aku itu adalah Siemens juga. Itu baru seminggu hilang di Pantai Tangkisung.
0: Ngapain?
1: Jatuh. Gimana?
0: Kepikiran enggak ya? Tuh pulangnya?
1: Gimana ya yang pasti saya dimarahin dong.
0: Oh alih-alih kepikiran dimarahin dulu.
1: Dimarahin dulu.
0: Contoh dimarahinnya.
1: Pokoknya wah itu pokok. Ikam ini kada bisa menjaga HP kayak apa makanya HP ini gasan anu jar. Wah ikam selesai. Assalamualaikum jar kok langsung
0: aja. Kalau my father dia kayak gini. Kada pernah menukarnya bang.
1: Jadi kan nah itu bang. Kada pernah menukar. Itu tuh ada juga keluar tuh kada menukar bang nyaman aja jar. Nah itu bang sudah andalan. Ada Lili Lansari, katanya pertama beli tahun 2003 pas kuliah Nokia 1100 kalau kada salah. Oh. Sorry deng, bukan Siemens, aku Sony Ericsson.
0: Sony Ericsson.
1: Lupa. Nah, itu Sony Ericsson.
0: Tapi maksudnya ya dari handphone-handphone yang jadul-jadul dulu cukup banyak brand-brandnya ya.
1: Betul.
0: Jadi kita mau pakai brand apa juga tuh enggak ada istilah kayak kurang enggak juga.
1: Tapi
0: jadi kayak semua punya ininya sendiri gitu.
1: Tapi yang paling keren waktu itu ya, yang aku pengen banget waktu itu Sony Ericsson tuh yang ini, yang Sonic Ericsson W.
0: Tapi kamu pas Sony Ericsson ini SMP SMA?
1: SMP.
0: Oh SMP udah HP ya?
1: Betul SMP. Nah itu tuh.
0: Aku baru punya handphone itu SMA.
1: Nah ini dia Nisa. Bukan deng, bukan ini. Dia ada trackpad kayak gini nih.
0: Ya.
1: Nah, kan Siemens kan Sony Ericsson gitu ya, bener. Ciri khasnya kan. Waduh, ini asik nih, Nur Janda. Kalau aku dulu HP Cina Sagem jar. Wah.
0: Cari akan Bang di Sagem.
1: HP Sagem, aku cari.
0: Aku mau lihat.
1: Bo! gokil.
0: Bagus juga sih.
3: Ya,

0: enggak.
1: Nokia 3650 tapi ini yang kecil. Aku tuh lebih suka tuh Nokia 6600 bari.
0: Nah. Kalau Ardi tuh dia kayak spesifik-spesifik gitu.
1: Nah, Nokia 6600
0: nah,
1: kan.
0: Nah, ini oyang-oyangnya aja juga yang punya zaman dulu tuh teman saya
1: orang-orang,
0: juga.
1: Ini orang-orang have.
0: Heeh. Pengen ih.
1: Nokia
0: temen aku pakai ini nih.
1: Noh, tuh ada pupu papa HP impian Nokia E90. Kita cek.
0: Tapi sayangnya waktu itu ya, kita punya handphone susah dibawa ke sekolah.
1: Wah, ini nah, ini mantep nih Nokia E90 nih kayak komputer.
0: Bener.
1: Mantep banget. Belum buka ini lah, nyawa pernah lah namanya HP yang ini mau. Wah, mantap juga. Wah, tapi ini mantep lah gambarnya nah. Wah, ini mantep nih. Gambar yang ini mantep nih. Wah.
0: Kalau kayak gitu tuh kayak komputer ya.
1: Iya.
0: Jadi kayak apa keyboardnya tuh loh.
1: Dia udah QWERTY pad banget nih.
0: QWERTY
1: pad banget. Aduh, ada lagi nih yang HP dulu yang layarnya kuning tapi kayak ini aduh itu aku ada Yoshi di rumah tuh. Ada lah Nokia. Ada yang tahu lah guys, yang HP Nokia lo tapi nya kayak NGIG tapi layarnya kuning.
0: Terus, tulis aja spesifik di situ.
1: Nokia
0: seperti NGIG.
1: Nokia seperti NGIG lah. Nah, jadul.
0: Seperti NGIG jadul.
1: Lain. Aduh kok
0: kamu NGIG-nya mana di yang
1: aku NGIG yang anu NGIG yang NGIG pertama sama NGIG ini di rumah.
0: Wah, dua-duanya di
1: dua-duanya rumah. Aku ngebales banget tuh pokoknya. Pengen banget soalnya punya HP NGIG, akhirnya beli.
0: Dan ada beberapa orang yang memang suka engage ini karena ini apa kayak ya satu keyboardnya juga kayak gitu kan. Terus kayak main game katanya.
1: Iya.
0: Enak.
1: Nah ini sa ini.
0: Oh yang
1: ini.
0: Nokia apa itu?
1: Nggak tahu nih namanya apa nih. Nokia. Aduh. Nokia 5510.
0: 5510. Eh mirip ya tapi bukan ya.
1: Ini bos. Wah. Ini adalah HP aku. Bayangin dong nang kayak kotak kacamata ikam bawah hari-hari.
0: Masih baik ya engage-nya Kak Ardi sini nukarin.
1: Izin
0: itu udah di museum.
1: Tidak bisa dijual.
0: Itu bukan buat jual dan tidak akan pernah dijual karena itu adalah pencapaian.
1: Saya masih punya
0: achievement.
1: Jadi pupu papa saya masih punya engage yang pertama dan sama yang
0: series
1: engage yang series Kidi sama itu original. Dan masih ada boxnya.
0: Dan dia cuma buat ya gimana sih kayak orang di museum gitu.
1: Saya tidak akan menjual itu sampai kapanpun.
0: Betul.
1: Gak bisa pokoknya. Itu saya pencapaiannya luar biasa banget. Itu adalah HP impian saya waktu SMP. Tapi saya gak bisa beli karena waktu itu harganya 1.500. Mahal banget itu. Waktu
0: zaman-zaman itu.
1: Mahal banget pokoknya. Yaudah deh. Kita kayaknya ke lagu dulu nih guys.
0: Amnes Kamaleng dulu ya.
1: Cinta yes.
0: Luar biasa. Dari siapa tadi yang request ya?
1: Aduh lupa lagi. Pokoknya di atas
0: udah
1: deh tadi.
0: Kejauhan.
1: Yes.
0: Selamat menikmati lagunya ya.
2: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
3: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Lagi Indonesia. Loh kok The Week featuring Indra Bekti? Iya, tadi saya salah. Saya ngambil karaoke.
1: Ya,
0: yaudah, sorry ya. Yang request Unmesh abis ini ya, kita puterin lagi.
1: Tapi kita angkat telepon dulu yang udah masuk. Ada siapa nih?
0: Ada siapa nih? Ayo kita telepon. Halo, kita telepon. Kita angkat, halo.
1: Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Badai.
0: Pagi.
2: Hi, I'm back.
1: Aloy.
0: Kemarin katanya attending to Banjarmasin gitu.
1: Iya.
2: Kenapa Kak Sesa?
0: Kemarin kan attending ya di Banjarmasin sarapan pagi di hotel, saya lihat story-nya. Kayak mewah banget ya.
1: Mewah banget hidupnya memang tinggal.
2: Iya, kan ada ininya ya, ada donaturnya ya.
0: Kemarin kami sudah mengkonfirmasi kepada FDA.
1: Everyday is happy day.
0: Nonton hari ini. Gimana kamu tanya kemarin?
1: Kita sudah tahu siapa sosok orang yang
0: menemani kamu
1: di XX1 itu.
2: Oke.
0: Sorry banget nih. Sebelum
2: Oke, guys, back to the topic in this morning ya.
0: Kak, ini ada Abah Kila nih. Tuh.
1: Ngeri Fugo kawan, jar Abah Kila. Pah.
2: Oke, aku penasaran sih Abah Kila ini yang mana sih, dia sampai tahu di Fugo guys. Hei Abah Kila, tunjukkan dirimu siapa.
0: Khawatirnya tuh mereka
2: NAW juga ada tuh, NAW tuh.
1: Iya,
0: NAW.
1: Halo NAW. Semua pada ngepoin lu, tau gak sih Gayal?
0: Benar.
2: Iya.
0: Kayaknya sampai ke Instagram, TikTok itu semuanya udah di follow sama mereka. Jadi mereka tahu kak kamu tuh di mana.
2: Kayaknya gue terlalu oversharing ya.
1: Makanya kagak usah juga di-share-share apa segala macam.
2: Kayaknya gue share close friend aja deh.
1: Di close friend tapi seberatan yang di close friend ya pak?
2: Enggak juga.
0: Enggak juga.
2: Udah follow IG ku guys.
1: Oh itu dia udah follow IG-nya Kak Galang, Abah Kila.
2: Pantes ya, dia tahu gue di Fugo ya.
1: Hebat banget, udah banyak nih followers nih si selebriti kita yang satu ini.
2: Diam beb.
0: Langsung dibungkap, diulti dan dibungkap.
1: Oke.
0: HP jadul kak. HP zaman dulu yang pertama kali punya HP.
1: Ya? Punya pertama kali banget Kak Galang punya HP apa?
2: Pertama kali banget aku di kelas 2 SMP ya. Itu mungkin rata-rata semua orang pakai merek ini, yaitu adalah Nokia.
1: Nokia.
2: Itu sudah pasti ya. Okay. Of course Nokia, alright.
1: Alright.
2: So, untuk tipenya itu aku ingat banget itu di tipe 3350, guys.
1: 3350.
2: Yes, coba Kak Ardi searching deh itu 3350.
1: Oh,
2: dia kayak warna biru gitu.
1: Iya, HP-nya jadul banget ya.
2: Jadul banget, okay. Ya kan. Itu 3350. Itu my phone pertama tuh.
1: Your first phone.
2: My first phone.
1: Oke, okay. Right. Habis itu setelah Nokia 3350, ngupdate lagi enggak nih?
2: Ngupdate aku di SMA ya. SMA okay. Itu aku gini. Jadi ceritanya ya, ada salah satu sinetron Agnes Mo ya.
1: Emang gak jauh-jauh sama Agnes Monica ya. Hidup lu.
2: Dia pakai Nokia 8310 guys.
1: Oh akhirnya kamu beli juga.
2: Akhirnya gue beli tuh ya, pakai 3310. Kayak keren banget nih Agnes waktu itu pakai itu ya. Kayak kecil.
1: Oh.
2: Kecil aja handphonenya gitu.
1: Oh iya bener 8310 ini kayak gini-gini 8310 malah Agnes gitu. Monica pakai HP 8310 ini lah. Keren Jepang.
2: Ya, karena kan pada saat itu belum terlalu ini kan, belum terlalu canggih handphone.
1: Oke. Okay. Jadi Nokia 8310 SMA. Habis itu. Lanjut, ada lagi enggak yang jadul?
2: Oh, ini dirunut sampai sekarang kan?
1: Dirunut sampai kuliah deh. Karena kita udah tahu kan, circle-nya Kak Galang kan circle-nya circle iPhone banget kan sekarang. Dengar-dengar juga okay, katanya infonya mau nggak update lagi tuh.
2: Iya. Yeah. Diam ya beb. Nah itu kalau di kuliah kemarin sempat pakai Nokia yang 6600 sama Nokia Express Music 5310 deh kalau enggak salah.
1: Buset. Ih Nokia 6600 sama Nokia apa tadi?
2: Express Music 5310.
1: bisa biasa aja nggak sih bilang express musiknya?
2: Express music guys, 5310 itu.
1: Oh 5310
2: express music. Ya kan bener kan yang warna merah atau biru ya?
1: Itu kata.
2: That's right itu.
1: Kata Abah Kila anjay.
2: Anjay. Sia Hidayah sudah kagak langgul. Belum pernah kayak AW, belum pernah.
1: Dia nggak bisa.
0: Belum pernah.
1: Dia nggak bisa kayaknya. Gak cocok.
0: Bukan belum pernah.
2: Iya.
1: Gak cocok, gak make. Belum pernah gimana juga mau pakai Pak? Sia Hidayah udah nggak ada lagi.
2: Ya, maksudnya yang zaman dulu gitu loh. Hmm. Yang waktu itu at that time gue nggak pakai.
1: Oh gitu. Jadi, emang udah seleranya aja. Waktu dulu tuh sudah Nokia aja gitu.
2: Nokia aja, aku nggak pernah. Aku coba pakai Nokia, Samsung, and iPhone. Itu aja.
1: Ada. Nokia, Samsung, iPhone.
0: Tahu merek-merek terkenal
2: yes, dari zaman itu aja.
1: Nggak mau bilang Samsung gitu?
0: Samsung.
1: Harus Samsung ya?
2: Samsung aja.
1: Samsung aja.
2: Itu apa tuh everyday? Coba baca everyday ke Ardi.
1: Galang. Galang.
2: Itu suara boraks. Iya kan? Suara borak segat.
1: Saya sudah 10 tahun berjualan pentol.
2: Ya. Itu sih perjalanan handphone aku gitu.
1: Gila sih keren banget. Terima kasih Everyday is Happy Day sudah memberikan informasi yang sangat informatif sekali kemarin ya. Terima kasih.
0: Kak Galang, ini suatu pertanyaan yes. Di luar topik kita nih.
1: Boleh.
0: Ini sandai kata ada sahabat suara kita nih yang ketemu sama kakak di publik gitu ya.
1: Di publik
0: gitu ya. Kira-kira kalau mau menyapa King Galang bagaimana?
1: Nah, kalau mau menyapa alurnya
0: harus gimana kalau menyapa? Atau pura-pura?
2: Gimana? Bilang lagi kasih saya agak.
0: Jadi kalau misalnya di publik nih ketemu sama sahabat suara yang emang kenal banget dan tahu banget sama Kak Galang, tapi dia pengen nyapa.
1: Yeah.
0: Tutorial menyapa King Galang di publik itu gimana?
1: Gimana tuh?
2: Guys, sebenarnya gini ya. aku tuh kan gini, kalau mau sapa aja guys.
1: Oh gitu. Oh, siapa tahu kan harus ada kayak muka dimahnya dulu.
0: Betul. Soalnya kan
2: nggak perlu.
0: Soalnya kan kalau di apa TikTok gitu atau sosial media kan namanya kan gak ada yang bener nih namanya. Kan ngingetinnya gimana gitu kayak.
1: Betul.
0: King Galang iya. King Galang udah
1: pasti kan. King Galang kan pasti dengan mukanya.
0: Ulun yang itu, yang mana, yang everyday. Aneh sih kata gue. Ulun yang everyday.
1: Nah,
2: jadi
1: apa tuh?
2: Sebenarnya gini guys, gini. Kalau karena gini ya, aku sudah announce bahwa gue bukan siapa-siapa gitu kan. Aku cuma rakyat jelata ya, rakyat biasa. Ya kalau menegur aja. Pernah ada satu momen ya guys, aku lagi mau beli dimsum tuh kan ya. Gue mau beli dimsum. Ya seperti biasa aku kan kayak nge-vlog gitu kan, kayak nge-vlog. Terus si mbak-mbak yang penjual dimsum ngomong, padahal gue masih pakai masker kan. Dia ngomong, "Kak, konten kreator ya," katanya.
1: Wah.
2: Bukan, gue bilang, "Kak, maksudnya gini loh." Maksudnya gini, kayak, emang gue se-konten kreator itu kah, ya kan? Tapi maksudnya gini, orang mau nyapa ya silakan sapa gitu kan. Gue welcome banget about that.
1: Wow.
0: Yes.
1: Okay.
2: Tapi kayak, semoga nyapanya pas gue lagi sendiri ya, gak sama berdua ya. Itu aja
1: sih. Intinya gini, tolong sahabat suara mohon bantuannya. Kalau misalkan kamu menemukan Kak Galang bersama dengan seseorang, tolong di video dan kirim ke Instagram kita.
0: Dan itu aja yang kita mau.
2: Tapi kemarin aku udah ngomong ya, kasih tahu sama temen aku ini ya. Aku bilang kayaknya aku udah nggak berani deh tampil publik. Aku bilang kenapa katanya? Soalnya udah ada yang tahu nih. Aku bilang kayak Galang lagi sama ini deh, di sini deh gitu kan. Kemarin aja waktu yang di Vogue aja gue rada deg-degan guys.
1: Buset. Karena
2: takutnya kayak ada orang ngeliat gitu kan.
1: Emang kamu ke Vogue sendiri apa berdua?
2: Ya pikir aja deh. Kan ada donatur ya guys.
1: Oh ada donaturnya ya. Oke baik. Tapi ini
2: jadi,
1: apa tuh?
2: Jadi segala sesuatu hedonisme gue di sosial media itu tuh bukan dari aku guys, itu ada donaturnya. Udah
1: ada
2: itu aja.
1: Ada donaturnya. Ya. Baik, baik. Kita boleh.
2: Oke, baik.
1: Boleh kita terima ya. Tapi ini ada satu nih pertanyaan dari Everyday Happy Day. Rider King Galang nih apa aja sih kalau boleh tahu?
2: Ini rider apa sih?
1: Enggak tahu deh. Ridersnya apa
2: dulu? Ridersnya yang pasti gue mobil dijemput harus pakai Alphard sih.
1: Bada.
0: Ini sih bukan main ya.
1: Ini sih bukan main.
2: Minimal itu, terus habis itu secara penginapan mungkin di bintang 4 aku masih oke ya. Budu. Minimal di bintang 4 itu aja.
1: Gila.
2: Itu minimal itu ridersnya, guys.
1: Capek banget nih.
2: Perlu yang standar aja, yang standar aja.
1: Standar-standar apart mah enggak standar, aneh lu.
2: Ya lagi gue ditanyain Riders apaan?
1: Oh deh.
2: Artis bukan apa-apa bukan ya
1: kan? Bede. Bismillah 2026-2027 menjadi tahun kamu, Cinggaleng.
2: Amin, rabbal alamin. Amin ya guys ya.
0: Amin deh guys.
1: Ngomong-ngomong, lagunya mau lagu apa nih?
2: Lagunya aku hari ini agak mau melo sedikit ya guys. Aduh. Ya. Ada dari Ari Lasso featuring My Lovely Ariel Tatum. Ah, itu aduh. Adalah Karena Aku Telah Denganmu, guys. Wah,
0: karena
2: karena ada yang bilang, aku tak suka selalu saja kau sebut-sebut namanya
1: saat bersama
2: kita bicara.
1: Asik
2: gitu guys.
0: Oh, jadi sama yang sekarang.
1: Sama yang sekarang menjadi teman curhat aja kah? Makanya buruan ditembak dong.
2: Iya, aku ceritakan sama ini, sama temanku itu. Aku bilang si Ardi kayaknya lagi korek-korek banget nih, aku bilang.
1: Nah, Sagan siapa lagunya Jar? Piring kedua kah? Uhuh.
0: NAW.
2: NAW.
1: Shududu banget.
2: Panjang lagi nih guys. Iya. Panjang lagi nih guys.
1: Yaudah deh, kalau gitu thank you ya Kak Galeng ya.
2: Sama-sama.
1: Okay. Happy good day.
2: Terima kasih Kak Sesa. Happy
0: good day. Bye. Tadi sempat ada yang nelpon juga sih. Iyo. Bareng sama King Galang. Kalau mau telepon abis ini ya.
1: Boleh abis ini telepon.
0: Kita mau puterin dulu yang punya Kak Galang punya nih.
1: Yoi.
0: Ariel Lasso sama
1: Ariel Tatum.
0: Ariel Tatum ya.
1: Karena Aku Telah Denganmu katanya.
0: Akeng.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia.
1: Yes.
0: Ya, itu handphone.
1: Handphone kamu yang jadul dulu apa, guys? Kita masih di ngobras nih. Tapi kalau kita Mor. Kita pengen nanya dulu kamu nih. Kamu kalau dulu HP pertama apa tuh?
2: HP pertamaku Nokia.
1: Nokia berapa?
2: Nokia apa ya? Express apa?
1: Nokia Express Music.
2: Iya.
1: Yang mana tuh?
2: Yang warna merah.
0: Yang tipis-tipis.
1: Yang ini. Yang
2: bisa dibuka.
0: Oh, yang bisa dibuka.
1: Oh, ini. Ya. Bentar. Nokia berapa nih?
0: Tahun 2007.
1: Ini Nokia Express Music 5300.
0: Betul.
1: Nah,
0: yang cetek gitu ya.
2: Iya, betul, yang warna merah.
1: Putih. Ini keren banget nih. Waktu, Express Music.
2: Waktu kelas 2 itu.
1: Kelas 2 apa?
2: Kelas 2 SD.
1: Kelas 2 SD. Buset.
0: Tapi memang mereka udah ada di fase itu ya.
1: Kelas 2 SD udah Express Music banget nih. Bener. Tapi kita pengen nanya anak Magangers boleh kali ya?
0: Masukin di sini.
1: Anak-anak Magangers boleh masuk capcus, dulu. Capcus. Kita pengen nanya kamu lagi.
0: Kesangitan nyetrum banget kita ya.
1: Iya, nyetrum banget. Nah, udah ada Davi dan juga ada Indra.
0: Oke, silakan duduk di kursi panas.
1: Silakan duduk di kursi panas. Davi.
3: Halo.
1: Oke, halo. Kepa. Aja Davi. Halo, kepa.
0: Aduh, kayak apa Davi? Anu, HP pertama Davi.
1: HP pertama Pi.
3: HP pertama ulun Samsung kalau enggak salah.
1: Samsung up berapa?
3: Itu tab kalau enggak salah.
1: Oh, tab. Jadi pertama kali banget tuh tab ya?
0: Iya. Yep.
1: Oh, dikasih tab.
0: Itu harus minta dulu atau emang udah dikasih aja?
1: Nah.
3: Kalau enggak salah dikasih sih.
0: Dikasih.
3: Iya dong. Ini bekas.
0: Oh, bekas mama.
3: Turunan
0: dulu. Biasanya begitu sih. Itu umur berapa tuh? Tapi inget gak itu umur berapa tuh waktu itu tuh?
3: Itu waktu TK kalau gak salah.
1: TK udah dikasih tab nih.
0: TK tab ya, sahabat suara ya.
1: Hah?
0: Betampak begini nih. Boleh nanti kita masukin frame ya.
1: Gelo.
0: Aduh, kita harus story ini nih.
1: Pecah banget. Sorry Davi, kita kelupaan. Sorry.
0: Kita terdistract.
1: Kita akan distract sedikit.
0: Apa makan? Wadai Banjar ya?
1: Wadai Banjar.
0: Apa namanya?
1: Warung Banjar.
0: Gelo. Terima kasih
1: terbaik, Warung Banjar. Terbaik memang. Sahabat Kurian Abdillah ini terbaik memang.
0: Aneka kue-kue manis. Enak.
1: Davi kasihan lawan Indra kena teran nih. Adang dulu kita kesini tutupan.
0: Oke, Davi.
1: Kita ke Davi lawan Indra dulu.
0: Davi, kita kayak speeches gitu loh Davi, yeah. Mas lihat kayak gitu kan.
1: Aduh, kamu juga pengen kan?
3: Iya. Yeah.
1: Jujur banget si Davi.
0: Oh, itu Davi.
1: Nah.
0: Tap pas TK ya.
1: Tap pas TK.
0: Lanjutannya kamu dapat HP apa lagi?
3: Kalau enggak salah Vivo.
1: SD. Oke. Okay. SD tahun berapa sih itu, Pi? Kamu SD?
3: 2018-19.
1: Oh, berarti itu Vivo yang ini tuh yang bisa gaming kan?
3: Masih Vivo yang jadul juga.
1: Jadul juga. Oke. Tapi udah SD udah Vivo mah keren.
0: Udah mantep itu.
1: Udah mantep.
0: Nah, SMP apa HP-nya?
3: SMP
0: udah
3: Oppo. Kelas 7 lawan 8.
1: Wah. Wow.
0: Sekarang?
3: Kelas 9 sampai sekarang IP.
1: IP asik.
0: IP nih
1: anak-anak. Ini anak-anak Gen Z bilangnya IP, iyalah, boy. Iya. Anak-anak Gen Z bilangnya IP. Nih, kalau sekarang kita ke Indra Birowo.
0: Indra tau gak Indra Birowo? Kamu tau Indra Birowo gak?
1: Enggak ada tahu.
0: Enggak tahu ya, sudah. Emang super muda banget. Tapi kalian itu lahir tahun berapa ya? Kamu lahir tahun berapa?
3: 2010.
1: Kamu Indra?
4: 2009.
1: Tanyain dong.
0: Penuh dengan kemudahan ya. Kita tanyain dong.
1: Tanyain.
0: Kak berapa? Buan PNK lahir tahun berapa?
1: Tanyain.
0: Buan Pienpang.
1: Ya kan apa? Tanya Buan aja.
4: Buan Pienpang tahun berapa lahir?
0: 93.
1: Nereret. 93. Kami 93.
0: Indra.
1: Benar.
0: Pertama Indra apa Indra?
4: Infinix.
1: Buset, Infinix. Serius, Bro?
4: SD Infinix.
1: Infinix yang game itu.
4: Buat yang smart 6
1: lah. Wah, kita buka. Ini smart Infinix. Yang berapa?
4: Smart 5.
1: Smart. Oh.
0: Ada cempedak tuh. Bacain cempedak tuh. Malah aja 2010 nih, kita masih TK, sekarang sudah gondol yang kelas 10.
1: Beda bro, kita udah beda sekarang.
0: Kalau aku kenal Om Indra Birowo dari Extravaganza.
1: Oh ini nih, ini bagus nih.
0: Gambar. Oh. Ah. Udah oke.
1: Okay. Iya.
0: Ini kapan? SD ya?
4: SD.
1: SD. Abis itu?
0: Mantep lu.
4: Abis itu SMP-nya Oppo.
1: Oppo.
0: Series apa inget ya?
4: Oppo A5.
1: A5.
0: Coba. Mau lihat lagi.
1: Eh kalau nyepunya kamu tadi Oppo berapa?
4: Ada ingat.
1: Oh ini A5 nih.
0: Oppo A5.
1: Oh ini yang ada ini kan, yang di belakangnya itu ada fingerprint-nya itu enggak sih?
4: Lain yang itu.
1: Oh lain.
0: Itu beda lagi, beda varian. Nah sekarang siapa
4: yang Redmi.
1: Sekarang Redmi.
0: Oh.
1: Pasti Redmi-nya yang udah bisa gaming nih.
4: Redmi Note 12.
1: Redmi Note 12.
0: Coba.
1: Ini kalau kita
0: kebayang, nih. Kebayang,
1: kita ya? Nih timbul-timbul nang kayak jadi tiara ponsel aja nih.
0: Bening ya. Oke, okay,
1: bagus. Oh, aduh. Mantep nih
0: Note
1: anak-anak.
0: Note
1: 12, bro. Gelo. Anak muda sekarang mah udah ini banget.
0: Tapi
1: ya.
0: Tapi ada handphone impian kamu enggak nih? Ini Indra sama Davi. Handphone impian yang kayak aku mau beli ini sebenarnya.
1: Sebenarnya. Gitu. Apa?
4: IP.
1: IP berapa?
4: IP 13.
1: Kalau kamu, Vi? Siapa tahu
3: handaknya lah. Wah ini
1: Bo, nih Bo, Dapi Bo. Ya, gimana?
3: iPhone yang warnanya burgundi.
0: Padahal burgundi.
1: Bo,
0: burgundi.
1: Dapi Bo, iPhone burgundi Bo.
0: Kayak apa mamanya Dapi?
1: Aduh.
0: Burgundi jadi kak.
1: Baik enaknya mamanya.
0: Namanya juga handphone impian.
1: Iya betul. Boleh. Oke.
0: Emang kalau udah punya iPhone burgundi, kamu mau buat apa sih sebenarnya?
3: Gak tahu juga sih.
1: Bah.
3: Mau aja.
0: Apa yang kamu tertarik dari burgundi? Warnanya kah? Spesifikasinya kah? Kameranya kah? Kan bisa jadi ya.
1: Iya.
3: Kamera.
1: Oke.
3: Warnanya juga unik.
1: Pertama ya.
3: Spesifikasinya juga.
1: Pertama kan burgundi itu ya. Burgundi
0: keren lah warnanya ya.
1: Ya kamu Ndra kan anak burgundi kan, Ndra? Pokoknya 13
0: jalan. Kenapa spesifik?
1: Kenapa harus 13?
0: Kan sudah keluar yang lain.
1: Iya, kan udah keluar tuh 14, 15, 16, 17 sama 18.
4: Kameranya
1: bagus.
0: Oh gitu. Sinyalir ya, 13 bagus ya.
1: 13 tuh yang behereng tuh lo.
4: Iya.
1: Yang begeteng tuh lo.
0: Oh gitu.
1: Mantap ya. Juga karena kan wah ini kegen.
0: Kegen
1: nih.
0: Nabi Mas Sakti lahir tahun 1983 aja.
1: Tuha lagi. Zaman anu nih, Homo sapien. Waduh, hai.
0: Oke.
1: Okay, berarti angkatan kakakku nih Bima Sakti nih 1983 nih. Oke deh, thank you ya Indra.
0: Terima kasih
1: ya,
0: Indra.
1: Dan juga Dapi, silakan kembali ke tempat.
0: Hati-hati di jalan Noya nanti ya.
1: Iya, ini BTW teman-teman Indra nih abis kecilikiin.
0: Alhamdulillah
1: enggak apa-apa.
0: Lanjut ada telepon lagi nih. Halo. Okay. Pagi.
1: Halo, selamat pagi.
5: Pagi.
0: Dengan kakak siapa di mana?
5: Dari Bang Hair ini.
1: Mantap banget, cucuk kayak gambarnya di kereta bagus banget nih. Di kereta bagus banget nih, kereta apa Jack?
5: Kereta lah.
1: Kereta malam kah ini?
5: Sudah turun orangnya tuh.
1: Oh sudah turun.
0: Kakak HIP di mana? Kedaguman
1: Padang. Iya, kedaguman Padang di GMT dulu nang di higa-higa tuh di GMT dulu nah.
5: Ini
0: stoking.
1: Kahir lagi di mana? Kahir lagi di mana?
5: Di jalan nih, anda ke rumah sakit nahan. Aduh,
1: dari siapa Garing?
5: Belum.
0: Mau check up
1: berarti.
5: Check up aja sih.
1: Okay. Ini bisa TG semalam. Mudah-mudahan sehatan berataan Kahir lah.
0: Amin.
5: Makasih.
1: Ini kita kena sekali-sekali pian belang ke Iswara nah jadi jadi motivator.
5: Jangan.
1: Jasa. Nanti kita mungkin ada nih ngebahas tentang public speaking boleh nih sama Kak Hair nanti nih.
0: Boleh.
1: Kita agendain ya nanti ya.
0: Kak Hair
1: ngomongin HP jadul.
5: HP jadul. HP un bahari kamu apa ya?
0: 3660
1: kalau Bun.
0: Nokia.
1: Mensas dulu lah kalau. Nokia 3660.
0: Kayak
1: Doraemon
5: gitu.
1: Oh iya, nah ini yang tadi ya, saya yang jadi kamu tadi, Nokia 3660 kayak Doraemon, bujur.
5: Belakangnya tuh, belakangnya tuh Lakas Bandar terpacul kan.
1: Iya, bujur. Bujur, casingnya Lakas Bandar terpacul yang di belakang.
0: Tapi kalau anu, kalau anu Kak, handphone kepengenan, dreaming ya, yang mimpi. Mimpinya pengen beli handphone apa yang kepengen banget gitu. Tapi belum tercapai.
5: Saat ini mungkin hendak yang 17 saja.
1: Oke.
0: Apa yang 17?
5: Karena saja? Hendak upgrade
1: IP.
5: Apa? Tahuan mana kita lain gengsetnya.
1: Nah, itu kita harus menyeimbangi ya, Bangku. Dengan bahasa pasar sekarang. Oke, jadi IP 17. Enggak mau yang burgundi.
0: Kada hendak yang burgundi
5: kan. Kada.
1: Kada. Kada. Game
5: dari dahulu kalau nukar barang-barang tuh ini menghilangi apa jero orang tuh depresiasinya kejar aksoy.
0: Depresiasi kali jorong public speaking lah bahasanya agak-agak bahasa-bahasa sulit gitu.
1: Bahasanya terlalu KBBI. Mantap banget. Oke, tapi setelah HP Nokia 3660 ada update lagi enggak tuh Bang? Setelah itu
5: habis itu apa ya? Habis itu rasanya sudah mulai BlackBerry Bolt loh itu.
1: Beuh, BlackBerry Bolt umap.
5: Yang masih ada itunya tuh. Masih ada klekernya tuh.
1: Oh ya, nang harus nang dianui pakai minyak kayu putih supaya tetap bisa.
5: Nah, itu.
1: Wah, iya sudah BlackBerry Bolt. Mantap ya, banget. Iya sudah ini nah ini penyakitnya Bang nih pokoknya track bolt ini nah.
5: Nah, itu suah juga di anu tuh. Apa dibaiki setahun. Hampir garansinya tuh akhirnya menunggu kan kirim dulu loh
1: bujur
5: kayak itu bahari
1: iya jaman-jaman dikirim dulu
0: kayak sudah bahari banget ternyata lah.
1: Aduh ternyata kita itu memang berada di zaman dinosaurus nih guys.
0: Pian request apa kak? Kahir
5: tadi Pian memandorakan Anissa Cahyani request Anissa Cahyani juga kak adalah
0: lawan anu kak lawan pesawat tempur ada nih Anissa Cahyani lawan pesawat tempur bagus tuh lagunya lawan
5: sorangan bang.
0: Nah, kada tahu lah, kita mencek dulu lah. Anissa Cahyani.
5: Memang karyakan terlalu baik judulnya.
1: Oh, terlalu baik. Terlalu baik. Kena kesan siapa, Jar? Terlalu baik nih, Jar.
5: Kada itu ulun yang nulis kalau ya ada.
0: Oh, pian yang mau nulis cucuk, Kai. Ada aja terus.
1: Ada terus pokoknya. Wah, gelo
5: supaya promo pulang.
1: Mantap banget Sidin sebagai songwriter juga ternyata beliau ini mantap sekali.
5: Halo Eden Kak Aksesa mau juga.
0: Badah Benny soalnya berat tadi borong.
1: Bang, kan lagu saya satu ada pinjam belok lo.
5: Iya.
1: Tolong Bang ulahkan lagunya pinjam duit.
5: Jangan kalau itu.
0: Jangan kalau itu jala. Ayo ja Kak. Kita pian tunggu aja lagunya, ya. Udah putarkan lagunya.
1: Oke deh, hati-hati di jalan. Sehat-sehat selalu ya. Aduh, capek banget gua.
0: Capek banget. Katanya energi kita terserap ya.
1: Eh itu tuh nah, kita bacain dulu.
0: Ada yang suara pakai HP Sagem, ada tadi kalau nih Kam.
1: Iya.
0: RKA.
1: Iya ada Amar, Amar Ramadan, the best, the best, terbaik. Pokoknya Amar Ramadan ini adalah apa sih namanya? Shaudi terbaik.
0: Shaudi.
1: Shaudi terbaik Bang Amar Ramadan. Thank you banget loh udah mampir di live TikTok kita.
0: Amar ya. Amar Ma'ruf.
1: Amar Ma'ruf nahi mungkar. Luar biasa loh.
0: Kak Amar.
1: Terbaik memang.
0: Pabila lagi Kak.
1: Pabila lagi nih, jar di Shaudikan nih. Kami sudah rindu sekali dengan panggung-panggung yang pian Shaudikan.
0: Kan show director ya.
1: Bah.
0: Bukan Shaudikap.
1: Itu Lalisa dong Shaudikap.
0: Oke, habis ini kita bakal ngobrol yang seru-seru lagi sahabat suara ya.
1: Iya.
0: Karena kedatangan tamu spesial juga hari
1: Betul.
0: Ini. Yang tadi request tenang, ini kita udah masukin lagi abis ini, makanya stay tune biar putar lagunya kita putar.
1: Betul.
0: Oke deh.
1: Bye bye.
0: Ya, kita lanjut lagi ke semua bisa sharing abis ini ya.
6: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di Iswara. Suara warga Indonesia.
7: sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
7: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
8: Hidup itu penuh triks dan tips, dari hal simple sampai life hacks yang bikin hidup lebih asik. Yuk temuin insight baru di Semua Bisa Sharing.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Selamat datang di Semua Bisa Sharing. Hari ini kita kedatangan tamu spesial.
1: Betul, ya?

0: Oke.
1: Kita ada temanya.
0: Betul sekali. Dengan tema kita hari ini adalah Saka Bakti Husada, bukan sekedar seragam coklat.
1: Nah, masya Allah.
0: Bersama kita sudah hadir ada Kak Kemas Dio Perdana, Eskom, pengelola SBH Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan. Selamat pagi.
2: Semua.
0: Waduh, ini izin Kak, kita panggilnya Kak Kemas atau gimana?
2: Kak Dio boleh.
0: Kak Dio.
2: Makanya saya Kemas takutnya marga, jadi kepanggil semua nih.
1: Oh iya, semua terpanggil ntar ya.
0: Izin, Kemas ini marga ya, Kak?
2: Marga,
1: sama. Dari daerah mana, Kak Sori, Kak?
2: Daerah Palembang.
1: Oh, Palembang.
0: Oh, marganya berarti di depan ya?
2: Okay. Iya, marga di depan.
1: Oh, nah ini kita baru tahu.
0: Ilmu baru lagi. Mantap. Kak Dio, sekarang kita di semua bisa sharing, yaitu dengan tema kita hari ini adalah Saka Bakti Husada, bukan sekedar seragam coklat. Yeah. Nah, kalonya ini kita ke ininya dulu deh. Saka Bakti Husada ini apa dulu nih, Kak? Dan sebenarnya apa tujuan utama dibentuknya Saka Bakti Husada ini?
2: Oke, okay, mungkin penjelasan singkat dan kecil sedikit ya, biar bisa dipahami oleh pendengar semua. Saka Bakti Husada itu salah satu kegiatan pramuka. Pramuka di bidang kesehatan.
0: Oke.
2: Pramuka di bidang kesehatan yang tujuannya untuk menambahkan bekal dari kegiatan pramuka sendiri di bidang kesehatan.
0: Seperti itu. Baik.
1: Saya baru dengar nih.
0: Mantep ya. Jadi ternyata pramuka sudah luar biasa. Saya dulunya pramuka mah cuma ngapal dasa dharma doang.
2: Ah, itu salah satunya tuh.
0: Iya. Dasa dharma, white game.
1: Benar.
0: Itu angkatan aku banget.
1: Sekarang ini ada tujuan lainnya.
0: Betul. Ya.
2: Jurusan lah istilahnya.
0: Jurusan.
1: Lanjutan.
0: Jurusan lanjutan. Iya, tapi kalau balik lagi nih, kalau ngedengerin Saka Bakti Husada kan tadi berarti kan dari banyak orang yang mungkin hanya membayangkan anak-anak muda dengan seragam coklat aja nih.
2: Betul.
0: Iya kan?
2: Betul.
0: Tapi sebenarnya kegiatan yang dilakukan di balik itu sendiri apa aja nih, Kak Dio?
2: Salah satu kegiatan anggota SBH itu sendiri biasanya untuk sosialisasi ke teman sebayanya biasanya sasarannya. Karena yang kita rekrut ini adalah remaja kebanyakan.
0: Baik.
2: Remaja. Jadi teman sebayanya itu contoh kayak edukasi kesehatan contohnya, pelatihan keterampilan yang udah dia ikuti, kampanye perilaku hidup sehat, misalkan seperti itu. Dan juga pelatihan dasar tentang kesehatan, ilmu kesehatan yang dasar. Jadi penangkal hoax lah salah satunya. Kan remaja saat ini gadget itu udah di tangan itu gak ketinggalan gitu.
0: Betul.
2: Sasaran-sasaran itu yang kita ambil dan kita manfaatkan di bidang kesehatan melalui pramuka itu sendiri.
0: Melalui pramuka itu sendiri. Keren banget nih guys.
1: Sudah di spill ya.
0: Sudah di spill tuh.
1: Untuk perbedaannya juga antara Saka Bakti Husada dengan kegiatan pramuka pada umumnya udah jelas juga ya.
0: Udah jelas. Kalau Saka Bakti Husada misi yang lain itu kesehatan. Nah, nanti kita akan tanya-tanya lagi nih lebih banyak sahabat suara bersama dengan Kak Dio, yaitu dengan tema kita hari ini Saka Bakti Husada bukan sekedar seragam coklat. Dan yang pasti buat kamu yang pengen tanya-tanya juga boleh banget, bisa langsung
1: biar direkrut gimana atau lanjut.
0: Nah, oh ternyata aku ingin menjadi seorang anggota Saka Bakti Husada.
1: Jiwaku
0: yang serasa terpanggil. Nanti kita akan jelasin juga dan nanti akan langsung dijelasin sama Kak Dio juga. Jadi buat kamu yang pengen tanya boleh di Wawa di 0811-99-33901 atau kamu juga yang pengen langsung komen di live TikTok boleh banget juga ya di @isuara.bj. Nanti kita akan balik lagi guys.

0: lapangkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Bentar deh, apa sih 321, 321 itu perasaan

0: Thailand, logam mulia 3,3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah, uang tunai, serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
1: Aku Viva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku Viva air mineral murni dan pasti sejuknya.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Kakak, kakak kan pinter nih.
7: Ada maunya nih.
6: Enggak kok, cuma pengen nanya soal investasi.
7: Masa nggak tahu? Investasi itu aktivitas sekarang untuk dapat keuntungan di masa depan.
6: Yeay, itu mah tahu.
7: Terus?
6: Tapi ada nggak investasi yang pasti?
7: Belum tahu. Satu-satunya investasi yang pasti ya skinvestasi.
6: Skinvestasi? Apa tuh?
7: Skinvestasi itu investasi dengan merawat kulitmu dari sekarang pakai Viva Skin Food.
6: Oh.
7: Karena vitamin A, E, dan F-nya menutrisi, melembabkan, dan melembutkan kulit. Hasilnya pasti dan jangka panjang.
6: Oh, benar juga sih. Kalau mau terpercaya, terjamin jangka panjang dan hasilnya pasti, ya skinvestasi.
7: Benar.
6: Makasih kakak pintar. Dan galak, bue.
7: Yeay. Skinvestasi dengan yang pasti, Viva Skin Food.
8: Memainkan musik pilihan.
9: Suara.
10: Suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjar Masin 90,1 FM Suara Warga Indonesia.
1: Yes.
0: Sahabat Suara masih bersama dengan Kak Dio ya.
1: Betul.
0: Selaku pengelola SBH Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan.
1: Yes.
0: Nah, tadi kita udah bertanya Sakabakti Husada itu apa sih gitu ya. Terus ini yang pasti Pramuka.
1: Betul.
0: Tapi ada jurusan lanjutannya.
1: Nah,
0: lebih ke kesehatan dan betul, merekrut banyak anak-anak muda. Nah, Kak Dio, di tengah banyaknya aktivitas dan komunitas yang bisa diikuti anak muda saat ini, apa yang bikin Sakabakti Husada ini tetap relevan bagi generasi muda? Tapi sebelumnya kita ada nih di TikTok yang nanya, kenapa? Kenapa sih dulu Pramuka jadi ekskul wajib buat anak
1: SMA?
0: SMA
1: atau anak sekolah?
0: Sekolah. Sekolah.
2: Nah. Simpel sih sebenarnya. Dalam nilai-nilai Pramuka itu yang ditanamkan adalah salah satunya nilai disiplin.
1: Nah,
2: nilai disiplin
1: itu terpakai banget
2: dasarnya Pramuka. Kebanyakan dari jenjang SD, SMP yang biasanya waktu dulu diharuskan kita ikut ekstrakurikuler tersebut.
1: Betul.
2: Dan juga ada nilai kerjasama. Kerjasama yang perlu kita bangun.
1: Okay.
2: Entah itu kerjasama sesama teman sebaya, kerjasama kakak tingkat kita misalkan. Seperti itu. Dan juga nilai kepemimpinan. Kepemimpinan. Terus ada lagi nih yang paling penting dan kepake untuk
0: masa depan,
2: masa depan seperti itu, kemandirian dan pengabdian.
0: Oh iya, setuju banget sih saya.
1: Itu tuh.
0: Memang kalau anak-anak Pramuka tuh ya terampil biasanya.
1: Terampil.
0: Terampil cekatan gitu. Goalsnya tuh begitu tuh.
1: Terampil dan bersahaja.
0: Bersahaja. Beretitude.
1: Aku gara-gara Pramuka, aku tahu simpul-simpul.
0: Bener.
1: Aku bisa mengikat tandu.
0: Bener.
1: Dan aku bisa mengikat joran.
0: Unjon. Alih belajar sandi Morse gitu kan.
1: Itu sudah
2: modern kan.
1: Kode-kode. Sandi rumput. Banyak boy.
0: Aja sih zaman nah, dulu rumput, tuh ya ikut-ikut.
1: Ada lo Kak, sandi rumput lo ada.
2: Nah,
1: ada sandi rumput. Sandi Morse. Betul. Dari sandi sandi, mantap pokoknya.
2: Sandian lah pokoknya.
1: Bersandi-sandian, bukan sendi ya. Bukan sendi.
0: Nah, ini kan tadi di tengah banyak aktivitas dan komunitas yang bisa diikuti sama anak nih, apa yang bikin Sakabakti Husada ini tetap relevan bagi generasi muda nih, Kak?
2: Oke. SBH mungkin bukan hanya sebagai tempat berkegiatan. Yang pasti SBH itu tempat mengembangkan diri sekaligus memberi manfaat nih.
1: Oke. Okay.
0: Boleh tuh.
2: Karena rekrutan di SBH itu adalah anak-anak remaja. Remaja SMP kelas 3, SMA kelas 1, kelas 2 lah seperti itu biasanya yang kita rekrut. Mereka kan sudah, bukan sudah lagi, pasti dekat dengan media sosial dan teknologi nih. Nah, itu bisa jadi peluang nih. Jadi peluang tentang edukasi kegiatan yang kreatif contohnya. Okay. Biasanya. Biasanya ide-idenya lebih banyak nih ketimbang kita yang udah ya tua atau lebih kakak banget nih.
1: Betul.
0: Kakak banget.
2: Yeah. Jadi kampanye kesehatannya bisa lebih masif lagi.
0: Betul.
2: Dan meliputi masuk ke Gen Z, ke milenial seperti itu. Yang bisa diserap oleh masyarakat biasanya.
0: Bener.
2: Ide-ide mereka itu.
1: Nah,
0: kalau rentang usia mungkin ya,
1: yeah,
0: yang bisa mengikuti SBH nih dari usia berapa nih, Kak?
2: Istilahnya itu ada penegak dan pandega. Penegak pandega itu di kisaran 16 sampai 25 tahun. Itu rekrutan kita di SBH biasanya.
1: Berarti udah gak masuk nih kita nih.
2: Boleh kalau mau masuk bisa.
1: Udah gak masuk.
0: Jadi relawan.
1: Jadi relawan. Boleh kali ini. Nah, gitu.
0: Oke, nah ini penasaran nih, untuk keterampilan dan pengetahuan tentang kesehatan apa aja yang bisa mereka dapatkan nih, Kak, saat menjadi anggota Sakabakti Husada.
2: SBA itu sendiri terbagi menjadi 6 krida.
1: 6 krida.
2: Oke, kita sederhanakan lagi, 6 kegiatan.
1: 6 kegiatan
2: atau 6 keahlian lah.
1: Oke.
2: Pertama di bidang kita bisa sebutnya krida bina lingkungan.
1: Krida bina lingkungan.
2: Krida bina gizi.
1: Oke.
2: Krida bina keluarga sehat. Krida pengendalian penyakit. Krida bina obat. Dan krida perilaku hidup bersih dan sehat.
1: Wah, ternyata ada banyak ada cabang. enam sub itu. Ya, tadi, 6 krida tadi ya. Boleh dijelasin gak mungkin secara singkat dari masing-masing kridanya itu, Kak?
2: Oke, siap. Krida di 6 krida di SBI ini saling berhubungan biasanya.
1: Oke.
2: Saling berhubungan. Oke. Di bina lingkungan sehat ya, biasanya untuk pengelolaan lingkungan dan mendukung kesehatan komunitas biasanya.
1: Okay. Apalagi
2: biasanya slogan di kesehatan itu adalah sehat dimulai dari saya.
1: Nah.
2: Jadi kader-kader kesehatan melalui pramuka itu tadi jadi role model atau contoh di lingkungannya sendiri.
1: Oke.
2: Terus untuk pengendalian penyakit juga mereka mengetahui lah penyakit tidak menular itu seperti apa dan penyakit menular itu seperti apa.
1: Oke. Okay.
2: Obat juga mengetahui dosis-dosis obat yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat secara umum. Keluarga sehat juga memberdayakan keluarganya sendiri untuk bisa hidup sehat.
1: Berawal dari keluarga sendiri dulu. Nah,
2: isinya juga bisa kita edukasi gizi seimbangnya seperti apa dan poin terpenting adalah perilaku hidup bersih dan sehat.
1: Nah,
2: dan sehat,
1: itu
0: jadi perilaku. Goals-nya itu ya, betul. Sahabat Suara ya. Jadi dari anak-anak muda ini ngebangun misi kesehatannya melalui sekitarnya dulu.
1: Betul.
0: Gitu. Warga, lingkungan pertemanan, ya kan?
1: Nah, itu deh.
0: Bener, ini buat anak-anak muda ini bagus loh.
1: Bah.
0: Mereka bisa ketemu sama circle yang sehat begitu.
1: Ya, karena memang sehat itu menjadi poin penting ya guys. Untuk kita saat ini. Bener. Apalagi juga dengan kondisi kita saat ini. Iya kan?
2: Lagi sekarang-sekarang ini.
1: Betul.
0: Kita perlu tahu seenggaknya beberapa hal gitu ya untuk bisa jaga kesehatan kita di masa-masa seperti ini. Nah, untuk tadi kan rekrutnya dari usia 16-25 ya, Kak ya?
2: Betul.
0: Nah, awalnya gimana tuh? Apakah dari pihak
1: SBI
0: ya yang mencari atau mereka bisa daftar gitu?
2: Biasanya tergantung pembinaan dan edukasi masing-masing daerah ya.
0: Oh, okay. Gitu ya.
2: Biasanya hal yang terpenting adalah dia terdaftar di gugus depan. Gugus depan ini bahasanya adalah dia terdaftar di sekolahnya.
1: Nah,
2: kegiatan pramuka sendiri
0: dasarnya
2: baru. Dia merekrut bukan dia rekrut sih, dia mau ikut ke kegiatannya SBH. Biasanya kalau SBH ini lini terkecil kita ada di puskesmas.
1: Oke.
2: Pangkalan namanya.
1: Pangkalan
2: SBH-nya ada di puskesmas seperti itu.
1: Jadi puskesmas yang ada di setiap daerah-daerah di Kota Banjarmasin itu juga sudah
2: ada beberapa puskesmas yang mempunyai pangkalan SBH. Nah, di situ teman-teman itu bisa masuk sebagai anggota SBH.
1: Nah.
0: Oke. Okay. Yang pertama syaratnya adalah terdaftar.
1: Terdaftar.
0: Di gugus.
1: Itu.
0: Oh, terdaftar dari mana sih gitu kan? Bingung.
1: Ini dari mana?
2: Harus ada dasar pramukanya dulu nih
1: sebelum
2: masuk ke yang lain.
0: Jadi kamu mau jadi pramuka aja SBH dulu ya.
1: Hafal dasar pramuka tidak?
0: Wah. Siap. Paling enak pokoknya jadi anggota pramuka dulu
1: ya,
0: di sekolahnya.
2: Dasarnya dulu kita tahu.
1: Betul.
0: Jadi bisa ada lanjutannya kalau mau ke Saka Bakti Husada bisa.
1: Bah, ini cocok banget nih buat kamu.
0: Yang suka berkegiatan itu yang pertama.
1: Bah, ya untuk kan? Mengisi kegiatan-kegiatan
0: bener.
1: Positif. Pas banget nih kamu guys juga untuk
0: di masa-masa muda ini ya.
1: Bener. Biar juga lebih tahu tentang kesehatan-kesehatan juga nih, ya kan? Karena juga sekarang ini anak muda juga penting banget nih kesehatan, apalagi juga dari diri kita dulu nih.
0: Bener.
1: Baru bisa bermasyarakat.
0: Wah, mantap
1: banget nih guys.
0: Nah, kalau contoh kegiatannya kayak yang sudah berlangsung selama ini, Kak, ada nggak, Kak?
2: Oke, okay, yang masa sekarang
0: yang sedang
2: kita alami sekarang di Banjarmasin. Biasanya teman-teman ada diajak untuk edukasi ke masyarakat.
1: Oke, okay.
2: Misalnya ada edukasi cara pemakaian masker yang benar.
1: Ya, nah,
2: karena kita sekarang kan ada bencana asap lah, karhut lah ya,
1: ya
2: kita ya. Jadi penggunaan masker yang benar seperti apa sih? Apakah masker kain atau masker medis seperti itu kan?
0: Sampai ke memilih maskernya ya.
2: Iya, ada sebenarnya edukasi seperti itu. Yang mana kadang di medsos banyak, tapi kadang nggak sampai ke lini masyarakat yang lebih tua kadang.
0: Betul.
2: Lansia misalkan. Nah, itu yang jarang terpapar oleh lansia. Nah, itulah fungsinya mereka untuk mengedukasi ke teman-teman masyarakat yang banyak kadang nggak terpapar di medsos sendiri.
0: Betul.
2: Jadi itu yang dia informasikan dari teman-teman SBH.
0: Iya. Oh, itu satu-satu kegiatan itu sosialisasi.
1: Betul. Karena kadang, aduh, masih aja gitu ada yang salah pakai masker. Kenapa sih sampai sekarang?
0: Masker nggak nutup bener.
1: Betul. Sini, yang di masker muntungnya aja. Kadang kesan menutupi.
2: Kadang ada juga nih yang udah pakai masker, tahu-tahu ada asap, aku deketin aja. Itu tadi juga itu salah sebenarnya.
0: Mendekati paparan asap.
2: Mana yang, aku udah pakai masker katanya.
1: Yang penting kan aku sudah pakai masker.
2: Iya. Itu salah juga sebenarnya. Itu tadi edukasi-edukasi hoax yang kadang yang perlu kita tampik salah satu menjadi itu tadi SBH.
1: Jadi jangan gitu ya, guys.
0: Tutupi SBH tuh.
1: Jadi memang masker itu gunanya untuk mengurangi paparan, tapi ya jangan juga ikan paparan lawan asal-asal. Iya.
0: Karena sudah bawa masker jarnya. Iya. Salah tuh ya.
1: Kecuali pakai masker yang ngesan itu nah yang besar itu gini
0: ngiano juga. Tapi ngapain juga deketin
1: asap? Ngapain juga? Biarlah teman-teman kita yang nanti biar lebih dekat dengan asap tuh yang betul, membantu kita memadamkan api, itu membereskan semua. Itu semua. Ya. Yeah. Oke deh guys, buat kamu yang pengen nanya-nanya boleh banget, masih kita tungguin juga. Boleh di live TikTok kita, boleh banget bisa langsung komen-komen di situ tadi kayak Cempedak, thank you banget udah nanyain kita.
0: Loh, namanya kayak gitu-gitu Kak, Cempedak. Yeah.
1: Cempedak. Terus ada apa lagi? Ada Pupu papa
0: ada. Everyday is happy day,
1: nah,
0: ada.
1: Nah, tapi itulah ya. Keren-keren semuanya.
0: Bukan orang tapi orang ya. TikTok tuh begitu tuh.
1: Oke deh guys, nanti kita bakal balik lagi. Jadi buat kamu yang pengen nanya juga di WhatsApp boleh banget di 0811 993 3901.

0: Dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semerjutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Bu Ayu,
6: belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
8: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wings Care.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semerjutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Memainkan musik pilihan.
0: Suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.
1: Yes.
0: Merekrut anak-anak muda.
1: Betul.
0: Gitu ya, untuk bisa mencapai sebuah goals yang mana sebenarnya goalsnya tuh simple. Biar anak muda ini juga bisa aware sama sekitar juga.
1: Betul.
0: Bisa kasih info sekitarnya. Info kesehatan.
1: Nah, itu dia. Karena juga info kesehatan ini penting kan.
0: Bener, apalagi di tengah juga banyak sekali konten-konten juga tentang kesehatan, tapi kita nggak tahu kan apakah semua itu valid atau tidak.
1: Betul.
0: Gitu ya. Mungkin dari SBH ini juga bisa ngebantu untuk meluruskan juga ya.
1: Benar.
0: Maksudnya menjadi corong gitu.
1: Betul.
0: Oh nggak gitu, ini yang begini.
1: Nah,
0: gitu. Ya nggak kak, gitu nggak sih kak?
1: Betul, betul,
0: nah benar. Tuh. Tuh, sahabat suara, buat kamu yang juga kepengen banget nih ya bisa bergabung, pastikan banget kamu juga ikut organisasinya dulu, ikut pramuka dulu aja di sekolah. Nanti kan biasanya ada info-infonya tuh, kalau mau lanjutinnya kemana gitu kan. Apalagi bercita-cita mungkin menjadi dokter.
1: Nah,
0: ya
1: itu dia,
0: salah satu.
1: Oke, tapi kita balik lagi nih kak, ngomongin Saka Bakti Husada tadi.
0: Yep.
1: Tapi kalau dari kita lihat sejauh ini kan, yang paling ini banget kan in case-nya di Banjarmasin saat ini dan sekitarnya adalah Karhutla.
0: Mm-hmm.
1: Ya kan Kak. Tapi selain itu juga nih Kak, dari teman-teman anggota Saka Bakti Husada ini sejauh mana nih dilibatkan dalam kegiatan kesehatan di masyarakat? Apakah juga ada kegiatan-kegiatan lain gitu? Maksudnya yang saat ini kan menjadi fokus kita nih adalah memang Karhutla nih, tapi selain itu kak, ada lagi gak kira-kira yang memang sekarang juga lagi di ini kan banget nih sama teman-teman SBH itu sendiri?
2: Oke, untuk kegiatannya sendiri biasanya kita masuk ke dalam pembelajaran dasar.
1: Oke.
2: Banyak kan pembelajaran dasar nih yang kita edukasi untuk para anggota SBH.
1: Oke.
2: Anggota kegiatan dasar, terus juga kegiatan dasarnya udah dapat, kita ajak untuk bersosial lah istilahnya. Bansos misalnya, contohnya seperti itu. Bansos, terus juga kemarin yang kita ada bencana masalah kapal Virgo. Oke, teman-teman juga ada sempat ngebantu
0: kesana,
2: ke sana.
1: Keren.
0: Jadi kegiatan
2: salah satunya apa, hal simpel tentang psikologis oleh korban.
0: Juga dipelajari juga ya kan.
1: Oh gitu begitu
0: ya. Okay. Jadi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan empati begitu, melatih empati gitu. Jatuhnya gitu ya kak
2: Iya betul.
0: Apalagi sekarang kan alih-alih orang-orang banyak yang nir empati. Nah ini anak muda dilatih nih untuk menumbuhkan rasa empati.
1: Betul.
0: Turun lah ibaratnya ya, melihat.
1: Tapi waktu itu juga yang ini aku penasaran nih.
0: Menarik nih tadi.
1: Menarik nih yang masalah yang
0: psikologis
1: nih kak. Itu yang diberikan sama teman-teman Saka Bakti Husada tuh seperti apa kak?
0: Maksudnya,
1: wujudnya.
2: Biasanya kalau pada saat seperti itu ya, seperti keadaan seperti itu, emosinya meningkat. Jadi teman-teman SB pertama menenangkan. Menenangkan, mungkin mengajak alo dari pola pikir dari korban tersebut biar agak tenang dulu. Baru bisa apa sih gitu loh yang dicari, nama korbannya siapa. Ada kan audio datang, mana nih keluarga aku kok gak datang. Ada lagi pada saat itu sebenarnya tim SAR lagi mencari. Teman-teman administrasi masih mengumpulkan dokumen-dokumen. Kepanikan-kepanikan itu yang di handle lah. Kepanikan dasar mungkin kepanikan dasar yang bisa dihandle oleh teman-teman SBH. Itu yang dihandle adalah psikologisnya. Kan bisa psikologis pada saat itu emosionalnya lebih tinggi.
1: Betul.
2: Pada saat datang.
1: Jadi kayak disitulah peran penting dari teman-teman salah satunya SBH juga ya. Wah ini nih, ini yang maksud aku kayak,
0: nah
1: kita empati ini kan maksudnya
0: bener.
1: Ini ya.
0: Jadi kayak sebelum mereka akhirnya bisa kita lepas nih untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Nah biasanya sebelumnya tuh ada apa? Ada kayak apa ya bentuknya tuh penyuluhan nih kepada mereka sebelum
1: training pelatihan.
0: Itu maksudnya kak?
2: Pelatihan keterampilan ya.
1: Betul.
2: Dari yang 6 krida tadi biasanya ada syarat kecakapan khusus yang perlu mereka
0: kuasai.
2: Sebelum
0: turun ya.
2: Contoh krida yang pertama itu ada checklist biasanya oleh pembinanya ditanda tangani di Farab bahwa mereka udah bisa nih untuk melalui Krida ini dikasihlah oleh badge atau patch di bajunya. Ya udah menguasai keterampilan ini gitu lah.
1: Berarti gitu. Oh, berarti ada ininya enggak ya?
2: Ada
1: badge-nya gitu ya?
2: Ada. Ininya. Wah, biasanya selempang.
0: Betul. Nah, biasanya mereka dikumpulkannya di mana tuh, Kak? Untuk pelatihan-pelatihan tersebut biasanya?
2: Tergantung daerah masing-masing. Biasanya di kuarcapnya sendiri bisa atau di ranting-ranting itu di tingkat kelurahan. Tergantung mereka meletakkan pangkalan penempatannya tadi.
0: Pangkalan itu tempat latihan. Jadi bisa tergantung tempatnya aja. Ya mereka bisa ketemunya misalnya hari apa nih untuk pelatihannya. Di pembina memantau.
1: Berarti seorang anggota SBH ini bisa dikatakan kalau misalkan sudah menyelesaikan kerida-keridanya tadi itu baru bisa di terjunkan langsung ke lapangan berarti.
2: Mungkin kalau terjun ke lapangan juga mungkin ada pendamping juga. Biar dia enggak. Pertama, masalah komunikasi penjelasan tentang kesehatan. Kadang kan ada yang salah juga menyampaikan seperti itu.
0: Betul. Tetap didampingi. Tapi tadi dengan pemantauan pembina ya. Betul. Jadi ini orangnya udah levelnya udah di sini nih, udah bisa diajak begini gitu ya. Jadi
1: tapi ada nggak sih Kak? Maksudnya itu didampingi itu hanya pas pada saat di awal-awal aja atau maksudnya setelah maksudnya oh ini kayaknya udah bisa buat dilepas sendiri nih atau ini aja?
2: Kebanyakan sih pasti ada pendamping karena untuk menggerakkan anggota SBH kan biasanya menginfokan informasikannya ke pembina atau pendampingnya. Nah itu tadi kalau gitu. Pendampingnya rasa cukup turun anggotanya aja seperti itu. Contoh mungkin yang kayak pembagian masker kah atau edukasi. Ikut edukasi dasar tentang reproduksi di sekolah misalkan. Mereka sudah bisa menjelaskan. Tidak perlu ada pendamping-pendamping. Mungkin meng-cross check aja apa hasilnya pada saat mereka pemaparan seperti
0: betul.
2: Itu.
0: Tapi kebanyakan kegiatan memang didampingi.
1: Bagi aman.
0: Apa mungkin ada para orang tua nih belum tahu. Padahal semuanya didampingi kok, tenang aja.
1: Betul. Jadi ini latihan dasar yang menurut aku oke nih.
0: Bener, ini semua kena semua ya. Public speaking kena nih. Iya,
1: betul. Terus juga kesehatan kena juga.
0: Kemandirian udah pasti.
1: Kemandirian, kedisiplinan.
0: Semua checklist. Kalau semua ada checklist enak tuh hidupnya tuh.
1: Nah itu.
0: Iya kan. Semudah-mudahnya diraih. Keren banget.
1: Tapi nih namanya juga nih.
0: Empatan ini SBH.
1: Empat.
0: Pramuka juga.
1: Ini sekolahan kalinya. Mantap lagi. Nah itu tadi ya sedikit. Yang juga kayaknya semoga sih menjadi ini ya acuan juga nih buat sahabat suara yang mungkin sekarang dengerinnya masih yang tua-tua nih, maksudnya kan bisa menyampaikan nanti ke ponakannya, ke adiknya, ke anak-anaknya.
0: Karena memang kegiatan pramuka dulu kan identiknya mungkin kalau yang awam ya beda kalau memang pramukanya bener-bener menjiwai itu kan mungkin apa jambore apa-apa gitu kan. Tapi nggak tahu paling kalau yang kita-kita yang awam ya paling kemah gitu doang. Padahal ini ada kegiatan lanjutannya.
1: Nah itu yang banyak ya, aduh, sahabat nih. Suara bener, yang belum tahu. Masih kayaknya belum tahu gitu loh. Kita punya juga nih pramuka, teman-teman pramuka dari tim kesehatan
0: juga. Yoi. Ada lengkap semuanya ya.
1: Oke deh sahabat
0: kita
1: suara
0: lanjut lagi habis
1: kita
0: ini, ya.
1: Akan lanjut lagi jangan kemana-mana. Tetap di Suara Seru bersama Ardian Kabar juga Aksesa Putri.

0: Sapa FM Suara Warga Indonesia. Masih bersama Ardian Kamen dan juga Seisa Putri dan juga bersama Kak Dio ya,
1: yes,
0: selaku pengelola SBH Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, jadi untuk bergabung dengan Saka Bakti Husada ini, sekali lagi nih, diperjelas lagi nih, huh? Berarti gak harus memiliki latar belakang pengetahuan khusus di bidang kesehatan kan Kak?
1: Betul.
0: Yang ada tuh harus terdaftar dulu aja.
1: Betul.
0: Di gugus depan kalian masing-masing nih di sekolah, ikut pramuka dan lain sebagainya. Nanti untuk bidang kesehatannya kita ada tahapnya untuk belajar.
1: Betul
0: lagi.
1: Betul ya sekali.
0: Oke,
1: nah, nah, tapi yang terakhir nih Kak, mungkin tantangan terbesar dari Kak Dio juga nih, mungkin sebagai salah satu pengelola SBH Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan, untuk mengajak generasi muda untuk bisa bergabung dan aktif di Saka Bakti Husada saat ini.
2: Oke, siap. Pertama kita jelaskan dulu tantangan tentang kesehatan remaja ya.
1: Oke.
2: Oke. Itu tantangan pertama yang kita alami sekarang adalah masalah kesehatan mental.
1: Mm-mm.
2: Yang lagi ramai sekarang tentang kesehatan mental, terus gaya hidup yang tidak sehat.
1: Oke.
2: Dan juga perilaku berisiko, contoh penggunaan nafsa atau narkoba. Contohnya iya, seperti itu.
1: Baik, baik.
2: Itu
1: baik.
2: Yang banyak kita alami sekarang. Dan untuk keaktifannya sendiri, kadang kita lihat dari masalah kesadaran masyarakatnya sendiri, atau kesadaran dari anggotanya sendiri. Kegiatannya tersebut kadang di beberapa daerah ada yang masih monoton.
1: Okay.
2: Menyangkut juga masalah sumber dayanya lah. Sumber daya itu entah anggarannya atau sumber daya masyarakatnya.
1: Okay.
2: Seperti itu. Itu yang kendala-kendala yang mungkin kita alami sekarang.
1: Oke. Okay. Tapi tentunya juga itu menjadi tantangan tersendiri juga nih ya Kak ya.
2: Iya.
1: Dari Kak Dio juga, tentunya juga untuk teman-teman dari Saka Bakti Husada. Tapi selama ini apa ya? Maksudnya dalam berkegiatan, tentunya juga dengan adik-adik remaja juga yang sudah udah bergabung di Saka Bakti Husada, tentunya juga ini ya Kak ya, maksudnya tetap terjalin dan juga tetap, maksudnya tetap terjadi, terus juga maksudnya gak ada tantangan-tantangan yang mungkin bisa dibilang kayak ada yang kademut kah tiba-tiba.
0: Nah, tantangannya yang ngadepin anak-anak muda.
1: Nah, kan ada anak muda nih kan mudi ya nih Kak.
0: Nah, ini yang mood swing.
1: Aduh, mood swingnya cepat banar gitu.
0: Bener. Nah,
1: biasanya kayak gitu kan.
0: Nah,
1: itu gimana Kak cara dari
0: SBH sendiri nih
1: ya? SBH sendiri nih.
0: Betul, bersama kakak pembina nih.
2: Oke, okay, biasanya biar mood swingnya bagus nih ya. Setiap tahun dia biasanya mengadakan namanya pertida pertemuan tingkat daerah.
1: Oke.
2: Okay. Nah, itulah kita kumpulkan nih curhatan-curhatan dari teman-temannya, apa nih yang perlu disampaikan, apa yang kendala di lapangan juga.
1: Oke. Okay.
2: Dan sekarang ini juga lagi sedang berlangsung informasinya nih buat teman-teman pendengar semua. Ada perticap di daerah Kota Baru perkemahan tingkat cabang di Kota Baru.
1: Kota Baru.
2: Kota Baru.
1: Saya tahu pasti di mana, di pantai pasti nih.
2: Betul. Sekaligus apa itu, menginformasikan tempat wisatanya di sana. Mereka juga sekalian mengajak para anggota SBH ke sana untuk tadi mengajak mood swingnya supaya bagus.
1: Betul.
2: Nah, itu tadi. Jadi masing-masing outing, daerah masing-masing outing ada kreatifnya lah.
1: Asik.
0: Ada outingnya, tenang aja.
1: Nah, iya. Itu makanya bener tuh ya kan. Jadi wah, si aja keno jo kerodo.
0: Aura anu tarus
1: kan biasanya
2: gitu kan. Ini kayak pinggir pantai ini bagus nih.
1: Nah, itu ini kapan tuh Kak kegiatannya Kak?
2: Tanggal 5 sampai tanggal 7.
1: Tanggal 5 sampai tanggal 7. Berarti bentar lagi nih.
0: Bentar
2: iya,
0: lagi.
2: Bentar lagi.
1: Wow, Kak kita boleh ikut enggak nih?
0: Waduh. Relawan lagi.
1: Gugus saya gugus.
0: Wah.
1: Gugusnya kagak ada lagi
0: nih. Yang ada Gus Ardi.
1: Iya.
0: Bukan gugus.
1: Oke, okay, tapi oke, okay, nah jadi sahabat-sahabat jangan takut untuk ini ya. Maksudnya apalagi buat adik-adik remaja kita nih.
0: Betul.
1: Berkegiatan lah sekarang biar banyak kegiatan gitu.
0: Benar.
1: Ya kan. Mungkin sekali lagi nih Kak, mungkin pesan-pesannya juga buat sahabat suara, terus juga buat adik-adik juga. Yang pertama dulu nih buat adik-adik yang pengen gabung gimana caranya. Terus yang kedua juga buat sahabat suara juga, dengan kondisi kesehatan kita sekarang, apa yang harus kita lakukan? Dengan kondisi kita yang sekarang nih, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita? Okay. Siap untal deh.
2: Buat adek-adek RPS kalian yang mau ikut gabung ke SBH, yuk boleh lapor ke gugus depannya masing-masing. Okay. Mau mendalami di bidang kesehatan, nanti mungkin bisa diarahkan oleh teman-teman pembinanya sendiri.
1: Betul.
2: Untuk bisa bergabung.
0: Oke. Okay. Okay.
2: Terus yang kedua tentang apa tadi? Istilah.
0: Tentang bagaimana nih situasi sekarang?
1: Oke, okay, situasi pesan sekarang.
0: Okay. Pesannya. Biar sahabat suaranya bisa menjaga kesehatan dengan baik.
2: Ada tiga pesannya.
1: Nah, okay. Tiga. Yang pertama,
2: tahu dulu, mau dan mampu.
0: Nah, oke. Okay. Benar.
2: Harus tahu dulu nih mungkin tentang kesehatannya sendiri ya.
1: Oke. Okay.
2: Contoh tentang edukasi apa, harus tahu dulu nih. Mau terus tahu mau dulu nih kita mau tahu nggak ini betul atau enggak?
1: Nah,
2: itu tentang yang lagi ramai di halayak ramai
1: misalnya. Betul.
2: Terus mampu memilah memilih.
0: Betul. Nah, memilah itulah. Memilih dan
1: jadi
0: mengelola
1: jangan,
0: informasi yang didapat.
1: Jadi sahabat suara perintinya jangan percaya pada satu berita ataupun satu
0: informasi.
1: Di
0: ini kan kevalitannya dulu.
1: Iya betul.
0: Apa sih di ini kan dipastikan.
1: Nah, apalagi yang berkaitan dengan kesehatan. Kadang banyak juga tuh kak ada yang suka yang paling sok tahu banget Bang tuh dah. Kayak ini harusnya aja.
0: Pakai ini gitu ya. Bahannya ini ternyata enggak ngaruh misalnya.
1: Enggak ngaruh, ya, makanya harus dipilih-pilih ya. Tuh iya. Sama Kak Dio tadi katanya ya.
0: Makanya gabung organisasinya ya.
1: Betul. Oke deh.
0: Oke, Kak Dio terima kasih sudah sharing.
1: Oke. Okay. Ya. Terima kasih banyak.
0: Semoga bisa bertemu lagi dengan program-program selanjutnya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Sehat
1: terus
0: selalu lah
1: juga sukses ya. Untuk acaranya nanti di tanggal 5 sampai tanggal 7 dan juga yang pasti buat siapa tahu nanti setelah ini banyak nih buat adik-adik kita yang pengen gabung lagi di Saka Bakti Husada.
0: Oke, sama suara abis ini kita bakal balik lagi dengan kirim salam. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Aksa Isa dan juga Ardian Kama.
3: Kira-kira minggu depan sharing apa lagi ya? Tips baru, insight seru, yang pasti lebih seru. Gabung terus di Semua Bisa Sharing hanya di 90,1 FM Isuara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
4: Sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara,
4: suara warga Indonesia. Indonesia.
6: Kangennya jangan dipendam aja dong. Yuk sampaikan langsung di Kirim Salam.
0: Selamat pagi Masih 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Ardian Kamu dan Aksesa masih hadir untuk kamu. Tapi untuk live TikTok kita end dulu ya.
1: Yes, thank you banget buat sahabat suara yang udah denger kita dari jam 7 sampai jam 10. Tadi udah seru-seru banget kita ngobrolnya. Habis ini kita di 1 jam terakhir kirim salam ya guys. Jadi buat kamu yang mau kirim salam, bisa langsung siapin kirim salamnya sekarang juga di WhatsApp di 0811 1993301. Yoi.

0: bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Rapi Films bersama Sky Media Films, Fortera Studios, dan Legacy Pictures mempersembahkan film komedi horor karya sutradara Herwin Novianto, Warga Rusun 609.
2: Bunga yang tinggal di sebelah kamar saya udah jadi setan.
1: Arka telah menghancurkan hubungannya dengan Bunga. Dan suatu hari, Bunga ditemukan telah tewas di kamar rusun nomor 609.
2: Kita harus kasih tahu sama pacarnya siapa Bunga sekarang sebenarnya.
1: Warga rusun yang penuh tingkah pun dibuat kalang kabut karena yang mereka hadapi bukan cuma hantu, tapi juga ancaman relokasi.
3: Kalau Pak Bahlil tahu ada hantu di rusun ini, bakal jadi kita direlokasi.
1: Warga Rusun 609 dibintangi Morgan Oi, Ranti Maria, Gita Bebita, Sarah Sehan, Aming, Dustin Tiffany, dan masih banyak lagi jajaran aktor, komedian, dan figur internet lainnya. Saksikan Warga Rusun 609 mulai 1 Oktober 2026 hanya di bioskop.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Be Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tea juice? Mau.
9: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat gak?
7: Enggak ya.
6: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
8: Memainkan musik pilihan.
9: Suara.
10: Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. I just wanna say I love you.
1: Nyaman banget, sumpah nih warung Banjar terbaik memang.
0: GT, terima kasih GT juga ya.
1: GT, terima kasih kopinya. Ini menjadi paket lengkap pagi hari ini. Kita dapat kue-kue Banjar dari Rian Abdillah, owner Pedal Activity. Langsung ngebawain warung Banjar.
0: Pokoknya detailnya Coach Rian ini banyak banget ya.
1: Wih, orang sekolah sudah jauh-jauh. Masa kita kada sambat titlenya.
0: Bener.
1: Lawan juga GT, mantap sekali kamu melengkapi hari-hariku dengan kopi buatanmu.
0: Asli. Manis. Manis, ah manis.
1: Maka hangat-hangat kayak itu GT.
0: Hangat-hangat dasar bujur.
1: Enak
0: langsung
1: banget.
0: Langsung dari tangan GT.
1: Luar ya? Biasa, ternyata kamu handal sekali ya GT.
0: Dititipin orang dinkes.
1: Aku terkejut. Dititipin orang dinkes bujuran. Sekalinya kan dia yang menitipakan.
0: Lah, ya, aduh.
1: Dikira aku begayaan tadinya mulakan kopi sumpah.
0: Sudah. Di TikTok tadi lah. Abis itu jar Kak Dio. Kak Age ya. Ini dari Atipah. Atipah. Kayaknya GT. Astaga. Gusti Atipah.
1: Enak banget nih kopinya.
0: Endul.
1: Endul banget.
0: Ya Allah. Sahabat suara.
1: Emang suara santai doang bisa dapat begitu.
0: Kenapa sih?
1: Suara seru juga bisa kali. Kita mah nggak main yang hotel.
0: Gimana tadi? Saya kurang dengar.
1: Nggak apa-apa. Job, bisa yo, banyak yo. Akhir tahun nih. Aksesa Ardip kosong.
0: Kosong ya. Oh ya kosong. Available. Oi. Sekarang ya tadi kan kita ngomongin anak sekolah.
1: Nah.
0: Anak-anak sekolah zaman sekarang ini kegiatannya banyak. Kemudian kalau zaman kita dulu ya di yang namanya model-model makanan gitu ya.
1: Yes.
0: Ibaratnya ya kita kayak kue-kue kayak gini kan, kue-kue tradisional.
1: Yoi.
0: Gitu. Kalau sekarang kan udah macam-macam ya.
1: Mm-mm.
0: Masuknya tuh makanan-makanan tren-tren luar juga.
1: Yoi.
0: Yang manis-manis.
1: Mochi tuh. Tren banget.
0: Yang kayak gitu-gitu. Nah sekarang ini hebat banget nih. Tadi apa saya itu? Barusan lihat ya postingan dari SMP Negeri 35 Jakarta.
1: Oke. Okay.
0: Jadi dia nyediain setiap hari tuh 13 galon air.
1: Untuk?
0: Jadi biar anak minum air putih.
1: Wah.
0: Gitu. Jadi semuanya silahkan buat tumbler, antri tuh, ambil tiap hari tuh.
1: 13 galon untuk satu sekolah?
0: Satu sekolah.
1: Cukup?
0: Cukup.
1: Oke.
0: Okay. Kita gak tahu ya murid orang berapa sih dia.
1: Iya.
0: Cuman cukup jadi 12 galon sehari itu di
1: setiap diri. Hari ya.
0: Gila jadi ganti sih. Itu ibu, ganti gitu. Guru olahraga yang punya inisiasi kayak gitu.
1: Tapi emang keren sih. Karena
0: keren
1: juga sekarang kita emang selain kita minum yang anggaplah kopi.
0: Betul.
1: Ya. Kopi kan aku juga adalah seorang aku nih penikmat kopi banget.
0: Bener.
1: Gitu. Hampir setiap hari aku selalu minum kopi.
0: Tapi justru karena kita minum kopi dan minum manis, harus kita imbangi dengan air putih.
1: Air putih guys.
0: Bener.
1: Gitu. Jadi biar tetap kitanya juga balance.
0: Jangan
1: gitu
0: mau kalah pokoknya sama Mbak Dewi Persik.
1: Kalau Mbak Dewi Persik kan 1.500 liter sehari. Mati kamu setandon gitu mau minum. Setandon loh itu.
0: Masih lucu, aduh. Mbak Dewi suka begitu.
1: Setandon loh itu Mbak Dewi Persik.
0: 1.500 liter sehari. Apa gak amsyong kayak begitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya aku bisa bungkas. Amin minum gitu. 1.500.
0: Aduh kayak ya apa? Allah.
1: Hari-hari orang membawa pick up. Gak sana apa Jar?
0: Minum Dewi Persik ya.
1: Minum Banyuwi

0: Uang 1.500 secara daya bersik. Hari-hari orang membawa tandon kemana-mana, tandon payo.
1: Aduh.
0: Ah, tandon kita di belakang pecah pulang, padahal anak udah bawa itu.
1: Aduh.
0: Sebagai wujud. Aduh, capek banget memang hidup ini.
1: Oke deh,
0: ya, kalau gitu. Sahabat suara ya, jadi buat kamu yang sekarang lagi di mana aja, jangan lupa nyalain IP-nya.
1: Weh, Wanes, mainin lu saya.
0: Wah, ini kada main lagi iPhone, boy. IP. Ngomong-ngomong kanak-kanak nih.
1: Tapi IP Burgundi, jarang.
0: Burgundi. Apa terakhir aku apa IP? Jarang lu disebut Yunani IP. Apa nih IP? Oh, iPhone Yunani.
1: Can relate.
0: Apa sih istilah-istilah Gen Z tuh yang kamu kemarin kirim?
1: Banyak lagi.
0: Kalau bener yang bener. Iya lagi.
1: Iya, itu.
0: Apa tuh?
1: IC. Oh, IC.
0: IC maksudnya. Oke. Ada lagi tuh yang anu
1: apa? Kalau ada kecurigaan atau kejanggalan?
0: Apa tuh?
1: Zuzur janggal.
0: Iya, sus. Ini zuzur janggal.
1: Iya, zuzur janggal.
0: Capek banget emang anak-anak Gen Z. Ada bahasanya. Kalau kita kan di generasi kamsupai. Sowat gitu loh, EGP.
1: Pikirin ya.
0: Mas Bulo.
1: Gece gercep
0: ya kan. Soal iya, kazel. Soalnya soal ek.
1: Ya. Sudah ya, kita lanjut lagi puterin lagu buat kamu nih sahabat suara ya.
0: Yoi.

0: kencang-cengar Hamida.
1: Apa?
2: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
3: @iswara.official.

0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Guys, hah? Itu Mohan ya?
7: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
9: Kakak, kakak kan pinter nih.
0: Ada maunya nih.
9: Enggak kok, cuma pengen nanya soal investasi.
0: Masa gak tahu? Investasi itu aktivitas sekarang untuk dapat keuntungan di masa depan.
9: Yeay, itu mah tahu.
0: Terus?
9: Tapi ada gak investasi yang pasti?
0: Belum tahu. Satu-satunya investasi yang pasti ya skinvestasi.
9: Skinvestasi? Apa tuh?
3: Skinvestasi itu investasi dengan merawat kulitmu dari sekarang pakai Viva Skin Food. Karena vitamin A, E dan F-nya menutrisi, melembabkan, dan melembutkan kulit. Hasilnya pasti dan jangka panjang.
10: Oh, benar juga sih. Kalau mau terpercaya, terjamin jangka panjang dan hasilnya pasti, ya Skinvestasi.
3: Benar.
11: Makasih Kakak Pintar. Dan galak, Bu.
3: Skinvestasi dengan yang pasti, Viva Skin Food.
12: Memainkan musik pilihan.
13: Suara.
14: Suara Warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FMI, Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih bersama Ardian Kamar dan juga Aksesa Putri. Tadi Sesa sudah sempat bilang ya.
1: Betul.
0: Kalau misalkan ada anak-anak tuh yang pengen
1: banget mainan.
0: Banget, bukan mainan aja, kayak jajan atau apa.
1: Iya, atau apa.
0: Terus tiba-tiba ada terlontar dari kata orang tuanya, kada bawa duitnya, kan aja gin.
1: Niat hati tuh sebenarnya pengen simple aja ya. Yeah. Maksudnya biar dia diem terus enggak usah deh gitu.
0: Betul.
1: Enggak usah nanya-nanya lagi, uangnya enggak ada gitu loh.
0: Padahal sebenarnya kata-kata itu bisa diganti dengan bisa kita belikan tapi nanti.
1: Betul ya. Izinkan ayah.
0: Betul. Tapi satu lagi nih, ini juga satu kutipan dari sebuah podcast yang menurut aku juga benar juga sih. Jadi ada salah satu podcast, salah satu ustadz gitu yang bilang, ketika kita datang dari pekerjaan, terus kita datang, terus kemudian kita bilang ke anak atau ke keluarga, ayah baru aja pulang nih, habis cari duit. Salah katanya. Atau, nak, ayah berangkat kerja dulu ya, mau nyariin kamu uang dulu. Salah katanya, karena
1: dan itu yang paling sering loh template-nya.
0: Betul.
1: Mau cari duit dulu nih, berangkat
0: gitu. Sebenarnya kita ganti katanya dengan yang lebih baik katanya.
1: Contoh, ada pasti
0: contohnya. Ayah mau berangkat kerja dulu ya, karena kerja ini adalah ibadah. Kerja ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Betul.
0: Jadi ayah kerja untuk menunaikan perintah dari Allah.
1: Betul.
0: Gitu. Memberikan sebuah suatu insight yang positif untuk anak. Jadi nanti anak juga mikirnya kalau misalkan kita habis pulang gitu kan, kerbau, nah ini ayah udah bawa uang buat kamu. Bukan katanya, kata-katanya salah. Ini ayah bawa rezeki
1: dari Allah,
0: dari Allah
1: nih.
0: Iya
1: betul.
0: Buat kamu.
1: Jadi sekalian kalau di Muslim tuh mungkin menanamkan tauhid juga.
0: Betul.
1: Gitu yang ngajarin sekalian. Bener. Daripada kita cuman kayak ibarat kata nih sahabat Suara, buang-buang kata gitu ya.
0: Bener.
1: Yang buang-buang kata yang gak penting, carilah kata-kata yang lebih bagus yang
0: betul.
1: Bisa kasih ibarat itu afirmasi masuk di alam bawah sadar itu, jadinya gak ngeganggu sistem yang lain gitu.
0: Maksudnya,
1: itu dia. Ternyata susah ya jadi orang tua.
0: Balik lagi, emang susah jadi orang tua ya, Bo. Apalagi kalau misalkan punya anak masih toddler banget.
1: Toddler.
0: Gitu. Kadang kepikir juga sih, Sa, kalau misalkan di posisi dia yang sekarang pengen banget dia cepet dewasa, tapi kalau misalkan dia udah dewasa, dia nanti akan
1: betul.
0: Gimana gitu ke kita gitu loh.
1: Kalau It Gitaf sih udah bikin lagu takut tambah dewasa.
0: Makanya kan.
1: Apa nanti pas remaja saya dengarkan dia itu ya. Nih, kita bikin lagu nih. Robi, kamu tau gak It Gitaf bikin lagu? Takut tambah dewasa. Kenapa dia takut tambah dewasa? Mari kita beda bersama. Katanya kan kalau sama anak-anak di zaman sekarang, dengan anak yang juga kritis ya, mereka tuh kan banyak nanya ya, Di.
0: Banyak banget. Marvella tuh udah di posting.
1: Dan kita tuh takut banget tuh. Apa? Salah jawab.
0: Dan kita juga takutnya salah jawab. Karena akan muncul lagi pertanyaan-pertanyaan
1: bener.
0: Baru yang membuatnya akan
1: ingat gak dulu, kalau zaman dulu tuh kayak orang tua jawabnya tuh kayak asal aja ya. Waktu sebelum kita akhirnya tahu ya. Mungkin kalau seandainya tidak ada edukasi-edukasi, mungkin kita akan niru lagi metode-metode zaman dulu gitu.
0: Tapi ya itu tadi ya sahabat Suara, kadang metode-metode jadul juga gak bisa kita bawa di tahun sekarang. Kita
1: bener.
0: Juga harus lebih.
1: Karena perkembangan anak juga ya.
0: Bener.
1: Sama apa yang terpapar oleh mereka.
0: Nah,
1: mereka kan jadi lebih cerdas lagi gitu.
0: Kita harus pintar untuk menjaga, memilah dan memilih tontonan anak yang berkualitas juga.
1: Betul.

0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscan.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
8: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh iya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
11: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
12: Mau tea juice? Mau.
11: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum di jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Memainkan musik pilihan.
4: Suara.
6: Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia menyambung tontonan anak yang berkualitas ya Di. Ternyata tontonan anak tuh ngaruh banget sama perilakunya dia.
1: Betul.
0: Jadi waktu itu beberapa waktu yang lalu ya, saya sempat melihat juga sebuah konten di sosial media yang memperlihatkan seorang anak yang jadi suka bohong atau gak suka ngerjain temennya
1: yeah.
0: Dan ngebohongin orang tuanya. Dia bilang kayak, ah saya habis ketelen apa gitu. Kayak ketelen apa gitu dibilang ya. Kan kita kan kalau anak-anak ya takut banget dia makan terus ketelen. Misalnya nanti makan makanan dia gitu
1: iya.
0: Kan. Udah dibawa ke rumah sakit Di. Diperiksa, gak ada apa-apa. Ternyata dia bohong lah. Dia bohong sama mamanya kalau dia ketelen mainan.
1: Ternyata?
0: Gak
1: ada apa-apa.
0: Prank katanya gitu
1: lah.
0: Dan ternyata keseringan nonton konten-konten prank.
1: Bahaya banget.
0: Dan
1: ya,
0: itu juga ternyata di sosial media, maksudnya di YouTube atau dimanapun, itu konten prank-prank tersebut juga dimainkan oleh anak-anak role-nya. Jadi tuh kontennya konten anak-anak, konten tapi anak-anak, isinya tapi nge-prank.
1: Nge-prank.
0: Nah itu juga waspada. Jadi
1: gak
0: semua tayangan anak-anak ternyata sehat untuk anak kita. Jadi kita harus ikut nonton juga. Maksudnya ikut nonton dan alih-alih tiba-tiba ada yang nyelipin-nyelipin prank kayak gitu kan. Namanya orang kan pasti kepengennya masuk ke algoritma mungkin ya. Jadi yang cepat naik apa, tapi yang memerankan juga anak-anak.
1: Tapi ini juga berarti yang bikin konten harusnya bisa juga dong,
0: sayang
1: maksudnya
0: banget
1: kan, sayang juga.
0: Betul,
1: gitu loh.
0: Jadi sama dokternya di list ya, suka nonton apa aja. Ternyata dari tontonan itu dia banyak yang ngerjain orang, bikin-bikin prank.
1: Aduh.
0: Tipis-tipis simple tapi dampaknya ternyata ke perilaku anak kita jadi-jadi banget.
1: Jangan sampai kayak gitu ya. Jadi kita harus waspada juga ya guys. Kalau misalkan jangan 100% ngelepasin gadget ke anak kita gitu.
0: Betul,
1: loh.
0: Karena kita ngerasa kan, oh itu yang berani anak juga. Misalnya yang punya akunnya anak-anak juga.
1: Gak apa-apa gitu loh.
0: Gak apa-apa, tapi kan orang-orang di balik konten tersebut kan kita gak tahu mereka punya misi apa.
1: Iya.
0: Nah, jadi
1: makanya sampai sekarang tuh kayak gitu aku loh. Juga kalau Vela tuh megang gadget ya, kayak misalkan mau nonton ini apa segala macam, selalu kawasin gitu loh.
0: Bener.
1: Pastiin yang kids yang ditonton.
0: Betul.
1: Jangan yang.
0: Katanya short video tuh nggak bagus ya buat anak-anak ya.
1: Bener. Ternyata nggak bagus.
0: Bikin sistem otaknya tuh jadi ini kecepatan perpindahan apa?
1: Dia menerima sebuah
0: cut-nya itu.
1: Dia menerima sebuah video itu kan.
0: Dia enggak selesai memprosesnya.
1: Betul.
0: Bikin otaknya jadi pusing gitu.
1: Tuh, sahabat suara diingetin ya.
0: Pokoknya aduh PR tuh banyak banget deh.
1: Yes.
0: Tapi kita enggak apa-apa, kita belajar ya.
1: Kita belajar. Sahabat suara, tapi yang pasti ini kita udah selesai dulu menemani kamu.
0: Betul.
1: Dari jam 7 sampai jam 11 buat kamu yang besok akan memiliki rencana untuk jalan-jalan, happy weekend.
0: Happy weekend. Jangan lupa tetap ya kualitas udara ya. Diperhatikan dulu ya.
1: Betul sekali sahabat suara. Dan nanti kita ketemu lagi di hari Senin insyaallah, masih bersama Ardian Kabar juga Aksesa Putri. Kita berdoa pamit.
0: Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye bye. Have a good day and have a nice weekend all.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
1: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
2: 90.1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara, sekarang saatnya Ardian Kama yang menemani kamu di 10 lagu baru Iswara dengan lagu-lagu terbaru yang luar biasa tentunya menemani kamu di siang hari ini. Dan langsung aja kita dengerin 5 review pertama di 10 lagu baru Iswara. Dan ada siapa aja, ini dia reviewnya. 8 yang pertama adalah lagu baru dari Rizky Febian dengan Adu Pandang. Emang asik ya, kalau misalkan

0: Di lagu yang kelima ada Sakib, Maju Satu-satu. Dan itu tadi 5 review pertama di 10 lagu baru Iswara, sahabat suara. Langsung aja kita dengerin di lagu yang pertama ada Rizky Febian dengan Adu Pandang.
1: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

Masih di 90,1 FMI, Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih bersama Aryan Kama menemani kamu di siang hari ini ya, di 10 lagu baru Suara. Dan langsung aja deh kita dengerin lagu yang ke-6 sampai ke-10. Ada siapa aja? Ini dia reviewnya. Di lagu yang ke-6 ada Devano dengan Ingat. Kalau kita ingat-ingat, asik. Gimana tuh? Langsung aja nanti dengerin di lagu yang ke-6.

Di lagu yang ke-8, Elemen dengan Ada Yang Sama. Wah, setelah sekian lama kita bisa mendengarkan lagi kembali lagu terbaru dari Elemen. Lagu yang ke-9 ada Nabila Taqiyah dengan Tak Semudah Hom Pimpa. Hom Pimpa kan alaihum gambreng tuh, gampang aja tuh ya kan, tinggal ha ha ha sudah. Tapi tidak semudah Hom Pimpa dong.

0: di lagu yang sebuah Traffic Jam. Hai, apa kabar? Kalau kabar aku baik-baik aja, semoga kabar kamu juga baik-baik juga, sahabat suara ya. Dan langsung aja sahabat suara, kita dengerin di lagu yang ke-6 ada Devano dengan Ingat. Tapi yang pasti thank you banget buat kamu sahabat suara yang udah dengerin juga 10 lagu baru Iswara. Nanti kita bakal balik lagi dan kita bakal seru-seruan lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Iswara Banjarmasin tentunya ya. Ardian gak pamit, bye-bye.
1: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara. Hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia. Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id. Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

0: Hanya kaulah artiku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

keren tanpa jeda iklan hari ini ya. Dan itu dia barusan Aditya dengan Juwita yang menemani kita di pagi hari ini, sahabat suara. Lagu yang cukup membangkitkan semangat kita gak sih? Dan sebenarnya ada yang pengen aku tanyain nih ke kamu nih, sahabat suara ya. Pernah gak sih ngerasa bersyukur banget kayak punya orang di hidup kalian gitu? Itu bisa pacar, sahabat, bahkan kayak keluarga yang selalu ada buat kamu, sahabat suara. Karena habis ini aku akan puterin kamu

demi orang yang kita sayang. Dan bukan cuma itu aja sahabat suara, di sini juga akan ada lagu nih dari Warna dengan 50 tahun lagi. Sekarang atau 50 tahun lagi ku masih akan tetap mencintaimu, katanya Warna sahabat suara. Ini nih masih ada hubungannya nih ya yang sama yang tadi, karena kalau yang namanya udah bersyukur, yang namanya kita udah cinta sama orang, mau sekarang atau 50 tahun lagi, mau dia fisiknya udah menua atau zaman juga udah mulai berganti, kita mau tetap cinta sahabat suara, ya gak sih? Mungkin kalau kamu ada momen sekarang lagi bersyukur-bersyukurnya sama pasangan, atau bersyukur banget punya keluarga kamu, boleh kali ya ceritain ke aku di 0816 114 1014.

Sobat Suara. Masih sampai jam 2 kita bersama, artinya masih akan banyak banget topik yang aku bisa ceritain ke kamu, lagu-lagu yang bisa aku puterin buat kamu. Dan itu dia Warna dengan 50 tahun lagi. Habis ini Sahabat Suara akan ada lagu dari Hindia dengan Berdansalah. Karir ini tak ada artinya. Ini udah masuk bulan Oktober, Sahabat Suara, yang artinya tanggal merah tuh kan kita udah gak ada ya. Jadi libur lagi ya nanti pas Natal Tahun Baru. Jadi buat kamu yang udah otw-otw burn out, udah otw gak bisa ngerjain apa-apa karena stuck gitu ya, badannya gak bisa ngerjain apa-apa, semangat. Kalau masih ada jatah cuti pakai, karena ingat kata Hindia, berdansalah, karir ini tak ada artinya.

apalagi abis ini sahabat suara aku tuh akan muterin salah satu musisi yang lagunya tuh banyak banget di request sama kamu, dan dia aja baru mengeluarkan lagu berjudul Star. Ini dia Nona dengan Star.

0: menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren siaran aku pada hari ini. Tapi tenang aja, karena kita masih ada kurang lebih ya 5 jam lah, gak bersanda. Kurang lebih masih ada 2 jam lagi sampai jam 2 nanti aku menemani kamu hari ini. Jadi buat kamu yang mau request, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok aku di @isuara.network. Di sana kita sambil ngobrol-ngobrol. Dan buat kamu yang mau diputerin requestan lagunya, ceritain dulu kali ya, kenapa sih kamu request lagu itu, oke? Okay? Ditunggu sahabat suara.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Art is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it.

0: Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Mendunia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Sobat Suara, ini di luar tuh lagi panas banget ya. Dan kalau panas banget gini, bawaannya tuh pengennya minumnya yang seger-seger gitu kayak. Dan sehat lah ya, karena lagi musim sakit juga. Karena banyak banget nih teman aku yang kena influenza A. Jadi mau yang seger, mau yang sehat. Jadi kepikiran tuh kayak kalau enggak fresh juice, tugas smoothie sekali ya, enak tuh. Makanya sekarang ada nama minuman, namanya itu Jamba, brand smoothies terkenal dari California yang ada di 750 lokasi di dunia. Dan sekarang udah hadir nih di Indonesia. Jadi ayo datang ke grand opening outlet pertamanya di Indonesia Sabtu besok 3 Oktober di Gandaria City lantai LG. Khusus di hari itu ada promo buy one get one free. Beli satu smoothie bisa dapat satu pilihan smoothie ukuran fit gratis. Masih kurang puas? Ada juga nih promo minuman smoothies gratis setiap bulan selama setahun. Caranya gampang. Cukup jadi 100 customer pertama yang datang di Grand Opening Jamba, lakukan pembelian di sana dan dapatkan Jamba 100 card untuk menikmati benefit satu klasik smoothie ukuran fit gratis tiap bulan selama 1 tahun. Siapa cepat, dia dapat ya. Sekali lagi, jangan sampai ketinggalan, datang ke Grand Opening Jamba hari Sabtu 3 Oktober di Gandaria City lantai LG. Terms and condition berlaku. Jadi follow IG Jamba @jambaidn untuk informasi lebih lanjut.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Mau borong buku sampai kalap, tapi nggak tahu harus kemana? Mampir aja ke IIBF 2026.

0: 26. Read today, lead tomorrow.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
2: Ya jelas beda lah. Radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya nggak saling mengenal loh. Sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita gak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan Muluk. Badan Gizi Nasional atau BGN akan menerapkan perubahan mekanisme pemberian insentif bagi satuan pelayanan pemenuhan gizi mulai 5 Oktober 2026. Sebelumnya, setiap SPPG memperoleh insentif dengan besaran uang yang sama, yakni 6 juta rupiah per hari, meskipun jumlah penerima manfaat yang dilayani oleh masing-masing SPPG berbeda-beda.
0: Suara Fakta.
2: Tarif TransJakarta dan TransJabodetabek direncanakan naik mulai 1 Januari 2027. Kenaikan ini akan mengakhiri tarif TransJakarta yang telah bertahan selama lebih dari 20 tahun. Dewan Transportasi Kota Jakarta atau DTKJ sebelumnya merekomendasikan tarif baru sebesar Rp5.000 untuk TransJakarta dan Rp10.000 untuk TransJabodetabek. Namun angka tersebut masih berupa rekomendasi dan tarif final akan diumumkan setelah keputusan penyesuaian tarif ditetapkan. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Suara, Suara Warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

laki-laki ya. Banyak dari temen aku yang laki-laki tuh bilang kalau cowok pria itu adalah makhluk visual. Jadi ketika dia memilih pasangannya, pasti yang mereka pertimbangkan tuh adalah fisiknya dulu, kayak mukanya gitu ya. Tapi ternyata sahabat suara, sekarang itu ada sebuah studi yang datang dari Swansea University yang bilang kalau banyak pria sekarang tuh lebih mempertimbangkan sifat dan juga kepribadian dibandingkan sekedar penampilan fisik dalam memilih pasangan. Apalagi ini untuk hubungan yang jangka panjang ya sahabat suara. Dan penelitian ini itu dilakuin ke lebih dari 2.700 responden. Jadi ya akurat lah ya, bisa dibilang ya. Dan katanya hasil dari penelitian ini tuh membuktikan juga salah satu yang paling diprioritasin adalah kebaikan hatinya. Jadi itu kayak sikap peduli, empati, saling menghargai. Nah itu tuh yang sekarang dipertimbangkan oleh banyak laki-laki di luar sana dalam memilih pasangan, gak sih sahabat suara? Karena menurut mereka, ini dari hasil penelitian ini, hal-hal tersebut tuh dianggap sangat penting buat membangun kepercayaan, komunikasi yang sehat, dan hubungan yang lebih harmonis. Aku setuju sih, karena yang namanya hubungan jangka panjang, kita pengen akhirnya tuh menikah kan sekali seumur hidup sahabat suara. Kalau misalkan pasangan hidup kita gak bisa diajak komunikasi, gak ada saling menghargainya, gak peduli sama pasangannya, which itu kita, agak sulit tuh. Cuma kan balik lagi ya, setiap orang tuh pasti punya preferensi dan pertimbangan yang beda-beda tuh dalam mencari pasangan. Nah kalau kamu nih sahabat suara, buat yang cowok ya, kalau memilih pasangan itu apa yang kamu pertimbangkan? Boleh dong WhatsApp

101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, aku barusan lihat IDN Times dan di sana kayak ada satu foto yang menurut aku sedih banget nih, apalagi buat kamu yang punya binatang peliharaan gitu di rumah. Jadi ada kucing yang pemiliknya tuh meninggal gitu, sahabat suara. Dan jadi banyak banget foto ini viral, ada videonya juga, karena kucingnya itu kayak gak mau pergi dan terus di samping si jenazahnya pemilik yang melihara dia gitu, sahabat suara. Kan perilaku kayak kucing atau anjing sering banget tuh ya, kayak yang kayak perilaku yang kayak gitu tuh dianggap sebagai tanda kesedihan atau rasa kehilangan gitu, karena mereka tuh tahu kayaknya. Cuma emang para ahli tuh ngejelasin kalau ada kucing yang sempat ngalamin perubahan perilaku setelah kehilangan, atau ini kehilangannya bisa manusia atau hewan gitu ya yang punya kedekatan sama dia, itu tuh belum bisa dipastiin gitu. Apakah kucing ini paham gitu soal kematian dengan cara yang sama kayak kita manusia. Aku gak tahu di kamu pernah mengalami hal yang sama atau enggak juga nih, sahabat suara. Cuma kalau aku, anjing saudaraku tuh pernah. Jadi dia pas pemiliknya udah gak ada, dia tuh selalu nungguin depan pagar, karena dulu pemiliknya selalu pulang kerja di waktu jam 6 gitu. Nah, aku pengen denger dong cerita-cerita kamu, sahabat suara. Kalau punya cerita serupa, boleh banget yuk langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.

0: yang gini tuh enaknya minum yang segar-segar kali ya. Soalnya kan di luar lagi panas banget, tapi di luar tuh juga lagi musim sakit. Jadi emang paling benar minumnya tuh smoothies kali ya, atau fresh juice deh. Karena kemarin pas aku lagi ke Gandaria City ya, ada satu toko minuman baru yang namanya itu Jamba, sahabat suara. Jamba adalah brand smoothies terkenal dari California yang ada di 750 lokasi di dunia, sekarang hadir di Indonesia. Ayo datang ke grand opening outlet pertamanya di Indonesia Sabtu besok 3 Oktober di Gandaria City lantai LG. Khusus di hari itu ada promo buy one get one free. Beli satu smoothie bisa dapat satu pilihan smoothie ukuran fit gratis. Masih kurang puas? Ada juga nih promo minum smoothies gratis setiap bulan selama setahun. Caranya gampang, cukup jadi 100 customer pertama yang datang di grand opening Jamba. Lakukan pembelian di sana dan dapatkan Jamba 100 card untuk menikmati benefit satu klasik smoothie ukuran fit gratis setiap bulan selama 1 tahun. Siapa cepat, dia dapat ya. Sekali lagi, jangan sampai ketinggalan. Datang ke grand opening Jamba hari Sabtu 3 Oktober di Gandaria City lantai LG. Terms and condition berlaku, jadi follow aja IG Jamba at Jamba IDN untuk informasi lebih lanjut.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip_id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh
3: Let's Go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia, barengan sama Cia Friska yang akan menemani kamu pastinya sampai jam 2 siang nanti. Dan tenang aja sahabat suara, karena abis ini masih akan ada banyak banget lagu yang bisa aku puterin buat kamu. Dan cerita-cerita, kalau kamu mau cerita boleh banget, aku siap membacakan cerita kamu ya. So langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
3: Ini bukan kejadian yang pertama, terjadi di sini, Lubang Buaya.
2: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
4: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
2: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
4: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
2: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
5: Ketawa itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
2: Temukan dalamnya di film Lubang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlubangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
6: Suka ya, Mas, sama lubang saya?
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Kayaknya kita sampai Desember tuh masih lama banget, yang mana udah gak ada lagi tuh yang namanya tanggal merah long weekend. Jadi harus sabar-sabarin tuh ya, mau burn out, mau lagi capek, atau sesimpel gak mood aja kerja. Jadi gak bisa, harus masuk sahabat suara. Coba aja ya kita kayak negeri Cina. Karena per tahun 2024 kemarin, pendirinya yaitu Tong Yu Tong Lai, dia tuh memperbolehkan karyawannya mengambil 10 hari cuti tambahan kalau karyawannya itu lagi gak bahagia. Dan pengajuan cutinya itu gak boleh ditolak sama atasannya, sahabat suara. Kebijakan itu tuh juga masih berlaku sampai 2026, which itu tahun ini, dan itu masih menjadi bagian dari pendekatan perusahaan yang terus berusaha menjaga kesejahteraan karyawannya sebagai hal penting dalam bekerja. Enak ya, cuti tahunan misalkan kalau kita ada setahun tuh ada 12 hari, tambah 10 hari cuti gak mood, 22 hari. Terus cewek, ada beberapa kantor yang menerapkan kebijakan cuti datang bulan. Setahun itu pasti ya 12 kali berarti. 12 tambah 12, 24. 24 tambah 10, 34. 34 hari harusnya kita bisa cuti. Itu sebulan tuh sahabat suara. Kira-kira kalau kamu setahun dapat cuti 34 hari, akan digunakan buat apa sahabat suara?

0: takut gak nikah-nikah. Bener gak nih sahabat suara ya? Karena ada statement dari Dr. Ida Ruwaida, jadi dia tuh dosen sosiologi gitu ya, yang bilang kalau anak muda takut miskin daripada takut nikah-nikah tuh ada benernya, tapi agak misleading nih sahabat suara. Kenapa banyak anak muda tuh yang lebih takut gak punya duit? Karena sebenarnya zaman sekarang tuh mereka konsumtif dan juga FOMO. Ya enggak sih, sesimpel kayak tren Dubai Cui Cookie yang kemarin deh ya. Banyak loh orang yang rela ngantri, rela beli satu pieces Dubai Cui Cookie yang harganya tuh kurang lebih 80 ribu. Paling murah tuh kayak 70 ribu sahabat suara. Karena keseringan FOMO-nya itu akhirnya jarang nabung. Padahal harusnya kebiasaan konsumtif harus dibarengin sama kesadaran finansial yang juga benar sahabat suara. Makanya sekarang anak muda tuh lebih fokus ke cari stabilitas ekonomi dibanding mikirin nikah. Apalagi kayaknya sekarang tuh tuntutan sosial buat kelihatan sukses itu makin gede ya kan. Jadi sebenarnya mindset mereka lebih kayak, ya gimana mau nikah kalau buat hidup sendiri aja masih ngos-ngosan. Setuju?
1: Suara warga Indonesia.

0: itu enaknya minum yang segar-segar kali ya. Tapi kan di luar tuh sebenarnya lagi musim sakit, walaupun emang sekarang tuh panas banget. Jadi kayaknya emang yang paling bener tuh minum smoothies kali ya, atau fresh juice deh. Karena kemarin aku tuh sempat ke Gandaria City dan ternyata ada Jamba, sahabat suara. Jamba, brand smoothies terkenal dari California yang ada di 750 lokasi di dunia, sekarang hadir di Indonesia. Ayo datang ke grand opening outlet pertamanya di Indonesia, Sabtu besok 3 Oktober di Gandaria City, lantai LG. Khusus di hari itu ada promo buy one get one free, beli satu smoothie bisa dapat satu pilihan smoothie ukuran fit gratis. Masih kurang puas? Ada juga promo minum smoothies gratis tiap bulan selama setahun. Caranya gampang banget, cukup jadi 100 customer pertama yang datang di Grand Opening Jamba. Lakukan pembelian di sana dan dapatkan Jamba 100 card untuk menikmati benefit satu klasik smoothie ukuran fit gratis setiap bulan selama 1 tahun. Siapa cepat, dia dapat ya. Sekali lagi, jangan sampai ketinggalan. Datang ke Grand Opening Jamba hari Sabtu 3 Oktober di Gandaria City, lantai LG. Terms and condition berlaku. Follow IG Jamba at JambaIDN untuk informasi lebih lanjut.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
3: Art is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it. Semua itu bisa ditemukan di Art Jakarta 2026.

0: Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Indonesia.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: emang liriknya tuh ngena banget ya sahabat Suara ya. Kayaknya tuh bisa beneran bikin kita sadar kalau hubungan dewasa tuh ya emang gak bisa diselesain pakai cara anak-anak gitu, kayak tinggal home pimpa gitu, gak bisa. Tapi tenang aja, karena buat kamu yang lagi ngerasa lelah atau malah makin galau abis dengerin lagunya Nabila, kamu gak akan sendirian. Karena aku abis ini bakal puterin lagu-lagu seru lainnya yang siap bikin mood kamu balik happy lagi. Karena Cia Friska masih akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia. Suara.

0: 26. Rip today, live tomorrow.
1: Up into 14th place. Oh. And he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
2: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia. Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
3: Hashtag Mandalika Mendunia.
4: Mau nyari yang seru kayak gini?
5: Serang.
6: Bapak juga diserang
5: banget.
4: Diserang banget kalau nggak salah. Praktik debus kan kamu. Kalau bapak-bapak tuh emang kadang-kadang suka ini, suka apa namanya, ya niatnya sebenarnya baik, tapi ya gitu.
5: Tapi suka ada aja.
4: Suka ada aja, iya.
5: Ngomongin bokap yang punya kelakuan aneh ya.
4: Iya.
5: Jadi pernah waktu itu kejadian bokap gua, siapa namanya?
4: Bapak
5: Dian Toto
4: Sukatoni.
5: Selamat pagi Bapak Dian Toto Sukatoni di Bandung yang mungkin pagi-pagi hari ini lagi mendengarkan ya.
4: Iya.
5: Jadi dia itu dulu kerjanya di Serang, sedangkan gua sekeluarga, nyokap, adik gua sama kakak gua tinggalnya di Bandung, sekolah di Bandung. Jadi
4: serem banget bapak lo kerjanya nyerang mulu.
5: Bukan. Serang.
4: Oh, Serang.
5: Serang.
6: Gitu. Bapak juga diserang.
5: Diserang banget.
4: Diserang banget kalau enggak salah praktik debus kan
5: bapak. Ada lagunya tuh.
6: Apa tuh?
5: Kiserang.
6: Keserang.
5: Serang. Oke. Jadi karena beliau kerjanya di Serang, seminggu sekali tuh dia pulang pergi dari Bandung ke Serang, Serang ke
4: Bandung.
5: Bandung. Jadi berangkat biasanya ke Serang itu hari Minggu malam. Pulang lagi ke Bandung Jumat sore.
4: Iya, gitu ya. Terus?
5: Nah waktu itu pakai bus dari Bandung itu set menuju Serang. Pakai bus itu biasanya ada rest area karena 5 jam, 4-5 jam.
4: Iya.
5: Ada rest area.
4: Iya.
5: Terus di rest area dia sakit perut.
6: Terus?
5: Berak lah. Beraklah dia. Udah kan abis makan, abis istirahat, beraklah dia. Gitu. Nah, katanya udah diumumin sebenarnya. Cuman karena nanggung, lagi gak enak perut. Dia masih bentar lagi gitu ya. Buru-buru dia udah buru-buru. Pas dia keluar udah ditinggal bus.
4: Wow, si papa pinter ya.
5: Baru sekali Berikutnya lagi segala macam. Wah, gue gak akan ketinggalan nih.
6: Oke.
5: Berak lagi lah, misalnya berak pas lagi di rest area gitu. Wah, aman nih, gak ketinggalan bus gitu. Handphone ketinggalan di toilet. Si Aina. Semenjak itu
6: ya.
5: Bokap gue kalau balik ke Serang gue temenin pak.
6: Oh,
5: sampai gue drop dulu. Udah sampai Serang, udah semua aman, gue pulang lagi.
6: Anak berbakti.
4: Karena emang kan berhenti tuh di rest area. Kan awalnya kan ketinggalan si papahnya kan. Sama busnya. Kedua, papahnya kebawa tuh sama busnya. Ketinggalan handphone. Tadi ketiga akhirnya ditemenin tuh sama Kinos. Kinosnya pokoknya memastikan kan. Iya, bapak berangkat Kinos. Tadi makanya pulang lagi.
5: Kelakuan bapak gue.
7: Gak mau kelewatan kan?
8: Makanya dengerin terus suara
7: setiap Senin sampai Jumat cuma di

0: Terima kasih yang sudah mendengarkan aku dari jam 11 tadi. Kita ketemu lagi di minggu depan, di hari yang sama dan di jam yang sama, hari Jumat, jam 11 pagi sampai jam 2 siang. Semoga hari ini kamu happy terus, sahabat suara, jaga kesehatan, karena di luar sana lagi banyak yang rawan sakit ya. Jadi pakai masker kalau keluar rumah, jangan lupa rajin cuci tangan. Kalau udah gak enak badan sedikit, istirahat, minum vitamin. Happy weekend, sahabat suara. See you, bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by

0: keluarga Indonesia.
1: Bingung nyari tempat asik untuk nyalurin hobi olahraga sambil ngumpul bareng teman di waktu luang? Ion Modal Tamas punya solusinya nih. Ion Limpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Moonlight and Soul di hari terakhir.

0: 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Indonesia.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang radio tuh masih relevan ya di zaman sekarang?
1: Masih banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial, yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan, sekarang radio juga udah beradaptasi secara digital. Siarannya bisa didengerin lewat streaming, dan kontennya bisa dipotong jadi konten Instagram, TikTok, YouTube, atau nge-podcast.
0: Oh, jadi gitu.

26. Read today, lead tomorrow. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
2: Pencaksilat Kuntau Banjar. Pencaksilat Kuntau Banjar adalah ilmu bela diri yang berkembang di tanah Banjar dan daerah perantauan suku. Kuntau adalah salah satu dari cabang seni bela diri yang dibawa dari tanah Banjarmasin oleh keturunan Banjar ke bumi tanah Malaya atau Malaysia, lalu dinamakan sebagai seni silat Kuntau Banjar. Keunikan seni bela diri Kuntau ada pada gabungan langkahnya dan mementingkan pertahanan diri.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
4: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.
5: 90,1 FM Iswara Banjarmasin. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat suara? Senang sekali deh bisa berjumpa dan menemani kamu lagi di minggu pertama bulan Oktober ya. Baru aja mulai, baru aja buka handphone dan kemudian buka TikTok, tiba-tiba ngelihat live kita di sini. Nonton terus ya. Jadi apa yang kamu dengarkan di radio itu sama banget seperti apa yang kamu dengarkan atau nonton di TikTok. Bedanya di TikTok mah ada visualnya ya, kamu bisa lihat kondisi radio kita dan lagu-lagunya juga bisa kamu dengerin di situ kok, tenang aja. Kita buka request 0811 9933 901 buat nemenin kamu di akhir pekan minggu ini. Bagaimana kondisi pekerjaan kamu? Capek banget, hati-hati di jalan ya. Yang pulang kerja mau jemput anak juga hati-hati di jalan. Besok ajakin deh anaknya jalan-jalan ya. Tiap hari dititipin mulu kan, Senin sampai Jumat. Nah, Sabtu Minggu jalan-jalan deh tuh, makan enak ya. Kasihan anak-anaknya ditinggal mulu, tapi enggak apa-apa, yang namanya juga orang tua ya, cari nafkah ya. Aman aja. Kita tunggu juga request kamu di @iswarabjm live TikTok. Nomornya masih sama juga 0811 9933 901. Dan menemani kamu di perjalanan sahabat suara, ada satu lagu dari Mahadewa, Restu Bumi 2. Ini dia.

Di Suara Banjarmasin masih di Suara Santai Sahabat Suara. Reza berharap tak berpisah. Ya, harapan saya sih masih akan terus bisa menjalin silaturahmi bersama kamu Sahabat Suara yang lagi mendengarkan dan juga nonton kita di live TikTok @isuara.bjm. Ada Ibu Ira, selamat sore Ibu Ira. Uhuy, ahoy deh. Uhuy. Apa kabar Bu? Long time no see ini. Lama tak berjumpa Ibu. Kita tunggu undangannya ya Bu ya. Semoga sehat selalu. Semoga apapun yang dikerjakan berkah. Lancar buatan gawiannya. Amin. Baris. Sahabat Suara, ada Oki juga yang katanya selamat Hari Batik Nasional. Lagunya barang aja, infonya WFH dicabut dah Jumat turun. Mantap kan? Itu gasan. Adang Bu. Adang Bu Ira, adang. Adang Bu. Iya Bu, makasih Bu ya. Ahoy deh. Luar biasa. Bu ada Anggi Bu. Ada Anggi Bu. Ada Anggi Bu, ada Anggi Bu. Anggi gak dosa Bu, ada dosa Bu. Laju benar Anggi nih Bu yang menyumbangkan radio. Ada pian laju benar. Makasih ya Bu ya. Ntar rela Bu. Oh lalala. Datangi. Bah, datangi wadah ulun nih. Ada ngulun uyahin lu bulah lawang radio bulah. Sekira Anggi kadang kesini. Anggi cair Bu ya. Tadi paginya ada event di 17 Mei. Jadi biar aja sudahnya. Aman aja Bu. Terima kasih Bu Ira. Ada Aura juga, selamat sore Aura yang lagi nonton kita di live TikTok. Selamat sore. Tahukah kamu Sahabat Suara, informasi ya, Bapak Wali Kota Banjarmasin Bapak Haji Muhammad Yamin menyebutkan melakukan pembicaraan dengan para direksi PAM Banjarmasin dan kembali mendistribusikan air bersih dan tidak hanya untuk MCK. Pemko Banjarmasin dan PAM Banjarmasin akan mengantisipasi wilayah yang belum terjangkau dengan menyiapkan tangki-tangki dan tong-tong di beberapa kelurahan. Dalam jangka panjang, embung akan dipersiapkan untuk cadangan cair baku di daerah pematang. Dan kalau ada kemarau panjang, Banjarmasin sudah siap dengan cadangan air baku yang ada di embung tersebut. Mantap deh, Sahabat Suara. Ya, kita doakan semoga pemerintah Kota Banjarmasin dan juga pemerintah Kalimantan Selatan bekerja sama, bersinergi dengan masyarakat dan juga seluruh pemangku kebijakan bisa mengambil keputusan yang baik untuk masyarakatnya. Karena kalau kondisi kayak gini, masyarakatnya yang kesusahan gitu kan ya, sudah ekonomi susah, berataan mahal. Gak usah kita nih, gak usah kita yang biasa-biasa aja, pengusaha-pengusaha yang gede aja juga ngeluh loh dengan kondisi ekonomi seperti ini. Aduh Sahabat Suara, susah deh kalau udah kayak gini ya. Kita putarkan satu lagu yang spesial sekali untuk Ibu Ira sore hari ini. Ibu Ira masih ada kada? Masih nonton kada Ibu Ira? Masih dong, masa kada sih. Yang lagi berbunga-bunga, spesial buat Ibu Ira dan juga seluruh keluarga semut, ada Glenn Fredly, Kisah Romantis. Asoy deh. Mantap gak tuh Bu? Langsung.

0: Suara Suara Warga Indonesia.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang.

0: deteksi dini risiko kesehatan dan memastikan tumbuh kembang. Masyarakat usia 18-59 tahun untuk mendeteksi risiko penyakit seperti tekanan darah, gula darah, kesehatan jantung, dan lainnya. Terakhir, lansia usia 60 tahun ke atas untuk mendapatkan layanan kesehatan yang komprehensif. Mulai dari pemeriksaan geriatri, deteksi faktor risiko, pemeriksaan gigi, fungsi indera, kesehatan jiwa, tuberkulosis, PPOK, hepatitis, dan kanker tertentu. Gratis di seluruh puskesmas dengan membawa identitas diri. Bisa juga via aplikasi Satu Sehat atau WhatsApp di 0811 10500 567. Cek kesehatan gratis, periksa hari ini sehat di masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin masih di Suara Santai Sahabat Suara ada Feby. Hai Feby.
1: Kamu Feb lah. Iya, paham-paham ay. Kan sudah tahu kawannya begawi, masa disuruh nongkrong. Ya gimana sih kami, kami Pepep. Ya itu, nah itu pilihan yang tepat sekali. Tinggal dikirim saja kan bisa ya. OTW gitu loh, gak usah lama-lama ya. Selamat nongkrong Feb ya. Sudah tercabut lo susuan lo, akhir bulan sudah tuntung. Ini sudah awal bulan, sudah gajian juga. Dah, bisa balik sungsung akhirnya. Buktinya kan bisa nongkrong sore hari ini ya.
0: Ih, kadu sediadangi adik, gesan aku aja sorangan bape kamu. Gesan adik juga adiknya reda. Sahabat Suara, selamat sore juga buat kamu yang lagi di perjalanan. Dan senang sekali kondisi cuaca Banjarmasin hari ini. Walaupun agak panas, tapi tetap ya, tetap dengan asapnya. Tapi alhamdulillah lebih tipis lah asapnya ya. Lebih enak gitu daripada kemarin-kemarin. Ada Mutia, selamat sore. Ada Abe, sapu jagat semakin tua semakin pisit. Oh betul, itu sudah. Nah Feb, datang Feb, orangnya Feb. Panjang umur Feb.
2: Makin tua,
0: makin pisit.
2: Makin tua,
0: makin pisit. Makin tua, makin pisit. Nyawa telat.
2: Tadi ya, sepanjang aku tadi kan jalan-jalan ke daerah sampai yang Anggang.
0: Cakep.
2: Sendirian ram.
0: Wish.
2: Asap banget ya panjang jalannya.
0: Beneran kam.
2: Bangga dong. Mobil kan sendirian tuh. Aku lihat kiri kanan itu asap ternyata.
0: Masih kebakaran.
2: Kan udah deket sama warung makan loh.
0: Warung makan yang di Parak itu loh. Parak yang masuk ke dalam sana lagi loh.
2: Pinggir jalan bro.
0: Iya pinggir jalan memang.
2: Iya. Jadi banyak yang akhirnya pengunjungnya pindah semua.
0: Betul lah. Itu dihandil sampai Jumat nanti di palaknya minta ampun. Cuma lebih better lah daripada kemarin.
2: Apa kata Feby nih?
0: Ya lagi di apa?
2: Tosen pit. Gila.
0: Nah, jago kayak itu loh. Ku komenin. Nah, jago.
2: Nah.
0: Sekalinya ayo kawanan aja. Tahu aja kawan lagi siaran.
2: Tahu,
0: lagi Pepe. Begawi.
2: Tahu Pepe, kami berkawanan Pepe.
0: Tapi inilah, ini sudah mengetik tuh. Berarti kau pinjol yang kesana lah OTW aja.
2: Ikam soal OTW apa?
0: Nah, paham ya. Karena mah adanya Adi aja pulang. Jauh kalau soal adanya Adi, adanya telat.
2: Iya, abis itu pulang.
0: Aku aja aku sorangan.
2: Iya, abis itu pulang.
0: Batu tahu tuh ranai pulang. Sis gun alap malai pulang.
2: Sis gun alap malai pulang.
0: Ada lagi nya sampai.
2: Tapi kado usah yang kayak apa Pepe? Biasa-biasa kita ini minumnya ya, Ram ya.
0: Americano aja.
2: Mbah.
0: Pakai gula.
2: Lah, aku kada sih. Terserah deh minum kopi. Kalau anak netral apa kopi susu aja ya.
0: Sudah terserah nang sahibul jahat.
2: Sahibul hajat.
0: Sahibul hajat.
2: Sahibul jahat siapa? Si ani ibul jahat. Nah pulang jahat.
0: Oh, ini. Bok banget deh OTW nah. Wes. Ahoy deh.
2: Nah, yang murca-murca aja jar buan Gen Z ini. Iya.
0: Itu kawan
2: Auk. Paham buan Gen Z
0: itu
2: kan.
0: Itu kawan Auk ngarannya tuh. OTW langsung nah itu hanya berkawan kita. Coba kita ucapin terima kasih kepada Bu Ira ya. Ibu Ira tadi sungsung nonton.
2: Terima kasih Bu Ira.
0: Nah jasin gasan bakso.
2: Ada.
0: Gasan bakso jasin.
2: Terima kasih Bu Ira.
0: Jadi kita maringi bakso Intel nih.
2: Semoga sehatkan terus. Aku kemarin buka-buka lagi file. Apa namanya file ternyata apa namanya. Dulu aku ngeditin ada foto Bu Ira main tenis juga. Yang karena flyer-flyer dulu kan yang tahun kemarin ya caranya ya. Ada ternyata lengkap.
0: Launching itu kan IHA Group kan.
2: Iya betul.
0: Habis ini kita rakat dah lah. Bu rakat banner Saes. Belum. Sampaikan dulu. Sampai hanya kita rakat.
2: Ada deal agreement dulu nih lah.
0: Sebelum menyentuh, sebelum basah
2: tanda rakuman. Terimanya berarti apa nih? Tanda terimanya dengan?
0: Kopi lah. Sebelum rakuman basah.
2: Iya.
0: Dengan buah tangan dari ikam, kita belum rakat.
2: Nah.
0: Amun rakuman sudah basah, hanya kita rakat.
2: Betul. Berapa rakat?
0: Dua.

0: Gegarnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscan, kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Punya pacar, tidak tahu buat apa, tidak tahu bisa apa, tapi mau jadi pacar. Ku punya pacar, tidak syarat punya pacar, bikin susah jadi pacar,

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Kira aku punya nyanyi pulang.
1: Iya. Soalnya ampih dah.
0: Tuh akan tutu aja ternyata. Sahabat Suara, malam tadi bahagia sekali ya.
1: Kenapa?
0: Warga Indonesia karena timnas Indonesia
1: masuk ke final.
0: Yes.
1: Piala AFF 2026. Wah, Sahabat Suara,
0: bang, itu 92, bro.
1: Itulah umah kayak apa yuk, ngeprank negara tetangga tuh puas banar tuh.
0: Betul.
1: Double-double puasnya. Itu buahnya masuk ada juga.
0: Kalah.
1: Nih, nyawa bang, terlalu sungsung selebrasi.
0: Tapi akhirnya kok kita hatinya lumayan loh, kita hati banget loh.
1: Lawan siapanya tamunya kena Indonesia?
0: Palangkaraya.
1: Bah, seram juga lah. Kalakam.
0: Kalakam lah. Karena tahu musuhnya belum tahu juga. Kada membati sih aku yang ini, Ram.
1: Iya, aku tiba-tiba di final aja. Tak kajut aku.
0: Oh, main gitu ya. Ternyata sudah di final.
1: Aku kira cuma pertandingan persiapan Piala Dunia kah atau apakah. Sekalinya Piala AFF.
0: Iya, bujur.
1: Sudah final apa bila mulainya? Mantap lalu. Kada bahabaran.
0: Mendadak sekali ya, Ram. Kayak apa, Ram?
1: Kayak pelantikan.
0: Gila. Jok sudah kayak gitu gitu ya, Bang, ya.
1: Tipis-tipis aja, bro. Oh,
0: iya, bro.
1: Cuma ulu hati perih.
0: Tapi Sahabat Suara, kita patut bangga dan juga gembira karena skornya juga lumayan, 92.
1: 92 benar, selisih golnya lumayan itu.
0: Iya, ngamuk.
1: Ternyata bakar. Walaupun ini kan Piala Asia ya, Bangladesh itu dia tamu klub undangan, negara undangan dari FIFA.
0: FFF ya, apa
1: iya,
0: namanya ya?
1: Kan dari apa namanya? Bangladesh ini kan bukan bagian dari Asia.
0: Asia Tenggara.
1: Asia Tenggara. Jadi dia termasuk negara yang diundang untuk berpartisipasi di Piala AFF kayak gitu.
0: Oh iya.
1: Ada Hong Kong sama Cina.
0: Oh, ikut
1: kayak
0: juga.
1: Juga gitu katanya ya, kayak gitu.
0: Oh.
1: Kalau tapi yang mempati sih aku bola.
0: Iya.
1: Asal rame aja di sosial media, umpat juga tumbur.
0: Terakhir sih masih Oktomaniani kita ya.
1: Oktomaniani dan Boa Salosa. Itu kita
0: stuck di sana ya.
1: Samsul Bahri juga.
0: Samsul ya, Budi Sudarsono.
1: Stuck
0: di sana kami.
1: Iya, bujur.
0: Kira kami masih main juga yang itu.
1: Ada lagi sekali.
0: Sekarang ada Kevin Dix ya kan.
1: Iya.
0: Banyak pemain barunya, Ram. Kita harus update deh, kan kita penyiar, Ram.
1: Nah,
0: kita harus update pemain-pemain bola, kita kan penyiar nih.
1: Ayo, kayaknya kita coba browsing ya.
0: Coba buk, kayaknya nukar RPOL dulu dah.
1: Airpool.
0: Iya, nukar itu gini dulu lah.
1: Kayaknya kita nukar majalah bola. Kita nukar majalah bola.
0: Aku titip Primbon juga lah, majalah Primbon.
1: Wah, kadusa.
0: Kenapa?
1: TTS aja.
0: Waduh. Tapi yang jawabannya, pertanyaannya kita sorang-sorang.
1: Nah, baik. Betul itu.
0: Iya kan. Kayak gitu. Apa namanya, tiga huruf udang kering. Ebi.
1: Bah.
0: Yang mengirimi kopi hari ini
1: Ebi. Yang lagunya dimulai dari ayam.
0: Apa?
1: Judulnya
0: Ebi.
1: Rakat pokoknya kita hari ini.
0: Ah, bye bye.
1: Ya aku sudah kepada hijau, kamu ada apa-apa di jalan aku.
0: Boleh ya.
1: Aku kayak kamu sudah rakat.
0: Rakat kayak itu kamu sudah rakat lah.
1: Beh, ya aku tali nyamuk aja berisik telinga ikam, aku seledeng.
0: Seledengnya yang mana?
1: Pebinya.
0: Selamat sore ya buat kamu yang lagi dengerin kita.
1: Iya, teman-teman Bakers kita juga selamat sore ya buat kamu yang pakai mobil apa sih namanya, mobil-mobil jadul.
0: Wah, Motoba.
1: Mobil tua banget.
0: Iya, keren sih ya. Apalagi Matic. Wah, sedap ya.
1: Bis. Kam.
0: Mobil tua tapi Matic.
1: Jadi kamu konsul gen ke Mas Bay. Ini nukar Karimun tuh. Bagus kayaknya Karimun. Halus ya, Matic tapi cari.
0: Matic tuh emang ya?
1: Ada Maticnya, coba cari.
0: Temanku ada juga yang ikut kayak gitu-gitu, Motoba. Tapi keren sih. Kalau aku enggak, maksudnya aku biasa aja. Enggak se-excited kayak Mas Bay. Mas Bay kan excited yang
1: iya
0: gitu. Aku biasa aja, Ram.
1: Ya halus-halus Jikam, coba mobil-mobil pertama nih, HiAce. Masuk Ikam.
0: Sudah kemarin
1: Jarko. Ratu Jaleha ya. Situ masuk Ratu Jaleha kada kayak Ikam ter.
0: Yang 17 seat lah Jarko.
1: Iya.
0: Siapa di bawah Mas? Jar orangnya lah, tapi lu enggak ada lepas kunci lah Jar.
1: Batu menyewa kan. Tuan drivernya itu kada nukar kada Ikam kan.
0: Kada nukar tapi lu driver aja.
1: Bah. Membungkus orang
0: iya.
1: Ngarannya.
0: Iya.
1: Ada Jija.
0: Jijah.
1: Jijah, gimana
0: enak
1: nih?
0: Enak kemarin Pep Hotel.
1: Terima Jijah. Kasih ya, nasi tempongnya oke nih.
0: Betul.
1: Apa menu kita hari ini, Jijah?
0: Lancar pundut kirimannya.
1: Jumat, bro. Bro, Jumat, bro. Jumat itu kayak selain harinya yang cepat, wis Americano nyusul.
0: Bah,
1: Jijah. Kita rakat.
0: Iya. Jijah.
1: Ya.
0: Ikam lagi sedih.
1: Eh,
0: kami datang.
1: Nah. Jijah, kalau ikam terpelecok, kami salahkan sendalnya.
0: Nah. Apalagi ya. Karena dapat gue dijahai. Soalnya mereka udah belum datang. Belum lancar mau pikir.
1: Nanti kalau sudah datang,
0: lancar.
1: Beh. Ya. Jangan kan jam 9. Setengah 8 kan closing dah.
0: Apa untungnya? Di jijahnya apa untungnya?
1: Sip deh jijah. Makasih Jijah ya, sehat-sehat ya.
0: Iya, tim Eva Hotel,
1: Eva Cafe. Iya, Eva Cafe, mantap lah.
0: Mantap loh, acara-acara di sana boleh loh sahabat suara.
1: Iya, kalau Jah, kalau perlu MC jalah. Berdua oke nih.
0: Bah, acaranya apa aja jalah?
1: Kami, MC tetap, Eva Cafe, mengucapkan.
0: Wah, keren juga. Acara, itu bang, kalau sumpah jabatan kita bisa juga?
1: Sumpah jabatan bisa. Orang dilantik, kami nanti sumpah ya. Sumpah jabatan, hantu bersyapai kami, mahaur juga.
0: Hantu lah lo.
1: Orang sumpah jabatan, orang dapat jabatan, kami nanti sumpah.
0: Jabatan bisa.
1: Aman ya.
0: Tunggulah, tunggu terus.
1: Tunggu, kami tunggu aja, Jijah.
0: Apalagi, Jijah? Jijah ini masuk sore berarti ya?
1: Atau memang berumah di situ Jijah?
0: Nah, ownernya berarti ikam Jijah lah. Di lantai 3 ulun ya Jijah.
1: Bah.
0: Perasaan lantai 1 aja ih, tapi ulun lantai 3 aja.
1: Berani aja pian ulun lantai 3 aja.
0: Perasaan lantai 1 aja Jijah.
1: Ada di belakang.
0: Tapi berani aja pian lah.
1: Berani aja pian.
0: Di garasi ya terus. Sama suara juga lagi di jalan. Gimana nih besok weekend?
1: Mau kemana rencananya? Semoga ini ya ada waktu untuk menghabiskan waktu bersama teman-teman, bersama keluarga.
0: Orang-orang, gitu. Tapi aku dapat berita sedih pagi. Apa? Ini tiba-tiba teman-temanku Vio ngechat pagi banget.
1: Kenapa Jar?
0: Tapi ya gitu ya, kalau kita dapat chat pagi atau dini hari itu pasti deg-degan ya Ram ya.
1: Kenapa Jar?
0: Iya, teman kami kehilangan jadinya. Inilah. Muda banget Rama.
1: Berapa?
0: Dia ngechat, temanku ngechat ini. Duh, ngechat jam 1 malam.
1: Apa Jar?
0: Kayak gini.
1: Nah.
0: Kayak gitu loh, tegang ya, kasihan ya.
1: Innalillah.
0: Iya kan gitu-gitu kan.
1: Di mananya, di Banjar juga?
0: Dia di Malang, kuliah.
1: Oh, sakit.
0: Nggak tahu. Nggak ada yang tahu masalahnya, makanya mendadak. Gitu deh. Pokoknya semoga keluarga yang ditinggalkan ditabahkan.
1: Iya. Kemarin juga sempat ramai kan di sosial media tuh. Yang siapa? Yang anak 17 tahun tuh. Dia baru ulang tahun.
0: Yang merantau?
1: Enggak, yang di sini yang kecelakaan itu.
0: Yang merantau?
1: Enggak, jurang. Dia baru ngerayain ulang tahun di salah satu hotel gitu, besar acaranya.
0: Oh, yang merantau.
1: Terus meninggal 2 hari kemudian.
0: Karena
1: kecelakaan.
0: Oh, yang gitu-gitu ya kita ya.
1: Nah, umur gak ada yang tahu. Iya, semoga bener. Selamat sampai tujuan deh buat kembali jalan. Kita juga kayak gini nih. Sehat-sehat lah.
0: Sehat-sehat ya.
1: Pokoknya jadi orang jadi baik
0: reminder,
1: aja udah.
0: Jadi reminder juga.
1: Iya.
0: Apa, jangan terlalu ngebut. Di rumah banyak orang yang nungguin kamu.
1: Betul, betul. Kalau ada yang ngebut-ngebut, udah biarkan aja sudahnya. Lagi haur dengan kesibukannya masing-masing.
0: Tekuni kita. Lagi sekali mang ya. Tekuni lagi sekali mang ya.
1: Yang merantau.
0: Karena apa-apa palingan nyambat hantu lalu gini. Palingan gitu ya Ramya. Karena apa-apa ya Ramya. Nyeletuk kan. Tapi kamu jangan kayak gitu
1: ya. Pokoknya apa segala macam tuh. Iya dah. Dengan kondisi negara yang kayak gini, kita lah jadi orang baik minimal.
0: Betul sekali.
1: Kita sudah melihat nih berita segala macam yang hal-hal negatif nih.
0: Iya.
1: Yang kayaknya sudah kada bisa dianukan lagi. Dan kita bareng jadi orang baik.
0: Drivernya di depan ya.
1: Oke. Adik kita, keluar.
0: Kita istirahat dulu lah.
1: Ya.

0: Muara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara permain kamu.
1: Iya, yeah, sahabat
0: kita
1: suara.
0: Kita baru tahu loh ya Ram ya.
2: Ternyata kopi kenangan ada
0: sandwich-nya
2: gitu. Ada sandwich enak banget.
0: Enak banget dari Pebi. Makasih loh Pebi.
2: Ih. Ma, enak banget nih.
0: Iya.
2: Dekat sini lagi. Kalau tau kayak gini caranya kita sabar hari. Minta taruh kami Pep. Enak banget.
0: Karena kali malam sudah makin tua,
2: makin pesit. Karena detik menjaga jam. Dasar salinya itu lain moto klub, moto hidup. Astagfirullahaladzim. Tapi kan orang-orang kayak yang pesit tuh dia perjekian kam. Ada tahu kok beberapa lah yang kelihatannya lah kayaknya memang semakin inya pemalar dia kayak semakin perjekian gitu nah. Kan tahu kenapa kalah? Kayak semakin wah kayak gitu nah. Ada aja rezekinya. Palingnya pemalar. Tapi kita kan tahu lah inya mungkin kebaikannya di mana ada amalan lain
0: ini. Ya, iya.
2: Siapa tahu sujudnya lebih luas daripada kita.
0: Ada yang amalannya bersedekah.
2: Iya, bersedekah.
0: Ada yang mau bersedekah, amalannya bisa irit panjang.
2: Nah, kita ada tahu bujur. Siapa tahu amalannya adalah turun dari rumah batis kanan. Nah, kita ada tahu.
0: Atau juga kepala berdulu.
2: Hah?
0: Kepala berdulu turun
2: kembali. Bisa, tangkau. bisa jadi kepala berdulu.
0: Banyak kayak amalan orang.
2: Ya, amal orang kita ada tahu. Jangan menilai orang dari luarnya aja.
0: Tapi
2: lihat orang kayak apa amalannya. Nah, itu ikam ini pina sabar aja apa amalan ya.
0: Udah suka doa nih juga.
2: Anu bro dasar pancet bro aja. Soalnya mendalawannya ndak habis begawi
0: aja. Ya bos ndak boya aja. Dasar bener pancet juga aja lah.
2: Hibak muntung ya pupu papa. Kayak emang ada hibak muntung kan. Berkat amalan.
0: Pupu papa di mana posisi?
2: Pupu papa, pupu papa.
0: Kayak akun itu aja ya nih. Akun paskus.
2: Sahabat suara, kita udahan dulu di requestnya. Tapi kita akan mutarkan requestan kamu yang sudah masuk di WhatsApp ataupun di
0: tungguin
2: TikTok ya.
0: Tungguin ya.
2: Betul. Selain kita akan review 10 lagu dulu.
0: Dan yang udah kita masuk di suara Banjarmasin.
3: Sedang mendengarkan Iswara suara warga Indonesia.
4: Selesai juga cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
7: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
7: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
7: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
7: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tea juice? Mau.
8: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
8: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
5: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
8: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
9: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
10: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
11: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
12: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
11: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
13: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
12: Nih.
11: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
12: Mau dong.
11: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
14: Ibu, adek, ayah pulang.
15: Yeay, ayah pulang.
16: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
15: Iya, kotor.
16: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
14: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
16: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
14: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
16: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
17: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
18: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
17: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
18: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
17: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
18: Iya kan?
17: Check out FIFA buat aku juga, please.
18: Geng, lojak deh.
19: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
20: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
21: Mau tea juice?

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Saatnya kita dengarkan azan maghrib.

lagu ketiga ada Elemen dengan Asa Yang Sirna. Dibawakan langsung oleh grup musik Elemen ini, Sahabat Suara ya. Dan ini bisa dibilang dengan genre pop romantis. Asa Yang Sirna.

Traffic Jam. Hai, apa kabar? Dengan judul yang sederhana aja, hey, apa kabar? Sahabat Suara, kita bisa dengar nih tentang obrolan dengan seseorang yang sudah lama tidak kita temui. Hey, apa kabar? Di lagu keempat.

0: Dan di lagu kelima Sobat Suara ada Wisnu Santika dan Maul, Sedih Harus Kau Buang. Gimana? Musiknya modern banget karena ada Wisnu Santika di sini ya. Dan judulnya membawa pesan tentang melepaskan kesedihan. Sedih Harus Kau Buang di lagu kelima. Oke, Sobat Suara, itu dia 5 lagu pertama di 10 lagu baru Isuara. Langsung kita dengarkan. Ini dia Devano, Ingat.
1: 10 lagu baru Isuara. Suara warga Indonesia.

Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, masih bersama Aryan Kama menemani kamu di siang hari ini ya, di 10 lagu baru Iswara. Dan langsung aja deh kita dengerin lagu yang ke-6 sampai ke-10. Ada siapa aja? Ini dia reviewnya. Di lagu yang ke-6 ada Devano dengan Ingat. Kalau kita ingat-ingat, asik. Gimana tuh? Langsung aja nanti dengerin lagu yang ke-6.

di lagu yang sebuah Traffic Jam. Hai, apa kabar? Kalau kabar aku baik-baik aja, semoga kabar kamu juga baik-baik juga, sahabat suara ya. Dan langsung aja sahabat suara, kita dengerin di lagu yang keenam ada Devano dengan Ingat. Tapi yang pasti thank you banget buat kamu sahabat suara yang udah dengerin juga 10 lagu baru Iswara. Nanti kita bakal balik lagi dan kita bakal seru-seruan lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Iswara Banjarmasin tentunya ya. Ardian Kang pamit, bye-bye.

0: Iswara.
1: Hanya di 90,1 FM
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum di jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscan. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong.
9: Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
10: Ibu, adek, ayah pulang.
1: Yeay, ayah pulang.
5: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
1: Iya, kotor.
5: Tidak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
10: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
5: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
10: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
5: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
11: Lebih hemat.
12: Sedang mendengarkan Iswara.
13: Iswara,
12: suara warga Indonesia.
14: Indonesia.
15: Banyak pikiran sampai bikin hati kalut. Gabung di Ngobrol saja yuk, biar feeling good.
16: Masin, Iswara Banjarmasin, Iswara Banjarmasin, Iswara Banjarmasin.
17: Kelop nih, ngamatin udah nih ya.
16: Yeah. Iswara Banjarmasin, bangin bos, digatot nih.
17: Artinya
16: dari kemarin kayak gini-gini aja.
17: Iya,
16: ada betul. Hujan-hujan juga ya, kenapa apa juga belum.
17: Semoga secepatnya.
16: Amin, ya, amin, amin, ya, amin, amin.
17: Kita di jam 7 malam, ada Adi dan juga Rama.
16: Betul sekali, kita kemarin kan ngobrol sama Mbak Laura ya, dari psikolog ya.
17: Iya.
16: Apa kemarin?
17: Hidup mewah.
16: Hidup mewah.
17: Tetap waras.
16: Tetap waras. Nah kali ini kita nggak jauh-jauh dari itu. Mending banyak uang atau banyak waktu luang?
17: Beuh. Ini dilema nih.
16: Dilema
17: tapi kayaknya POP orang beda-beda, apa itu laki-laki juga perempuan kan.
16: Nah, ini kita tunggu iya kan? Nih. Menurut kamu sahabat suara, pilih mana? Ya.
17: Apa?
16: Bu Ira, keduanya. Kalau Pian sudah pasti. Ya, tanpa ada debat. Sudah pasti.
17: Iya.
16: Hendak kemana aja bisa. Banyak uang, waktu luang. Mantap.
17: Buat telepon ya sahabat suara ya di 0811-993-3901.
16: Betul.
17: Di Instagram isuara.bjm sahabat suara. Mending banyak uang atau banyak waktu luang.

0: dan juga Reza Ramadan.
1: Yeah.
0: Kita pilih apa, Ram?
1: Kita memilih luang. Antara banyak uang atau waktu luang.
0: Kita pilih apa, Ram?
1: Luang. L-U-L-U. Ang.
0: Ya, apa lagi, Ram?
1: Luang.
0: Sudah.
1: Iya.
0: Tidak ada lagi bahasannya.
1: Itu sudah.
0: Itu sudah jawaban kami.
1: Itu ya. Sudah bahasan kami. Karena kenapa kita jadi memilih luang?
0: Iya.
1: Karena di setiap keluangan itu kita bisa siap berbaris kapan aja.
0: Jadi kita pilih apa, Ram?
1: Luang. Kopi aja nyaman, kopi luang tuh.
0: Kopi apa itu?
1: Luwak.
0: Jadi kita deklarasikan kalau kita memilih
1: luang.
0: Dah.
1: Anggi ini salah pilihnya. Andai kan Anggi tadi memilih luang.
0: Iya.
1: Pasti dapat.
0: Tiba-tiba dapat. Kalau di benteng kaki sini salah pintunya, Ram.
1: Salah pintu. Iya, kan? Anggi salah pintu.
0: Salah pintu.
1: Ya kan Anggi tadi memilih jarnya Anggi.
0: Luang.
1: Luang. Bah, itu sudah pasti. Anggi udah kirim. Wah, ada jijah. Nah, jijah kada bisa memilih orang. Orang lu memilih uang, uang lu. Iya betul.
0: Ya jijah kalah jua.
1: Ya, jijah kalah jijah. Jua.
0: Padahal sudah kita kasih bocorannya, Ram.
1: Iya, sudah kita kasih bocoran tadi.
0: Jijah kalah jua.
1: Luang ulun kada kau lagi. Sudah imsak kada kau lagi
0: dah. Awal sudah ditangkap benteng Takeshi kan.
1: Sudah ikam sudah ditangkap monster, orang pilih luang dari awal. Ikam pada empati kami.
0: Iya, kita apa, Ram?
1: Kita luang.
0: Selamat.
1: Pokoknya kita luang.
0: Congratulations, guys.
1: Kita memilih luang. Kenapa jadi kita memilih luang?
0: Kenapa, Rama?
1: Karena luang itu kan luang waktu luang itu kan
0: ibarat ya, luang kata, kan nyaman behinak.
1: Nyaman ya, behinak, Ram. Bujur.
0: Iya kan.
1: Iya. Kirim lagi kah Om Rama? Kirim.
0: Karena kita memilih apa?
1: Luang.
0: Kalau pulang seekor sih.
1: Dua lap lagi tertinggal. Sudah tadi yang pertama sesi sore tertinggal dehnya. Nih malam pulang tertinggal pulang dua lap dah kita tertinggal.
0: Jangan pakai ban hujan ge.
1: Ikam pakai ban tahu ge. Terlaju menyasah. Ulu di blok buhannya nih ja. Mau busu hujan kada boleh kayak itu.
0: Kada boleh.
1: Kada boleh kayak itu inggi ikam busu hujan.
0: Kita main sehat lo, Ram.
1: Kita main sehat kita. Iya. Ikam kalau supaya bisa sindir di lawan kami, ikam empat klub tenis kami gin.
0: Nah, kita ada tagline-nya ya.
1: Kita ada punya
0: klub nama tenis. Klubnya?
1: Sapu Jagat.
0: Tagline-nya?
1: Makin tua, makin pesit. Karena titik
0: banyak diganggam. Bangga,
1: bangga,
0: bangga dengan klub Sapu Jagat.
1: Kirim lagi ke Om. Terbaca lagi nih aku kada nyaman nih.
0: Baca.
1: Kirim lagi ke Om Ramalan Adi. Jangan. Ayo, Bu. Bismillah ya.
0: Bismillah bisa.
1: Mulai buka begamat. Yang ada tulisannya My BCA. Nah ada DM masuk nomor rekening Anggi berapa? Kada ada bu, Anggi kada berkening Andi bu Wesel. Anggi bu Wesel bu Anggi. Gi.
0: Lah ini pulang Ram.
1: Ma Anggi nah, slow respon nah. Astaga nah, Anggi slow respon nah. Lagi
0: pulang.
1: Gi. Nah. Astaga nah, Anggi.
0: Ibu dah bu dah.
1: Ma bu ulun close. Ulun sih kalau jadi ibu di slow respon kayak itu.
0: Kirim yang
1: fast respon aja bu. Itu artinya nya kada luang bu.
0: Nah.
1: Coba kayak kami luang
0: nah.
1: Bu.
0: Nah game.
1: Nah, bu ke kami aja pulang.
0: Nah. B nya sudah bye.
1: Bye. Ya. Artinya nya memang memilih uang bu.
0: Nah.
1: Ini makanya teh slow respon. Coba nya kalau
0: kalau kita pilih apa Ram?
1: Kita luang. Makanya fast respon tadi.
0: Langsung
1: bepandir. Kirim lagi ke Haji Bu lagi. Ya kita cepat kita respon.
0: Iya.
1: Jadi kalau memilih waktu luang atau uang itu sebenarnya dua-duanya perlu ya dia.
0: Betul.
1: Tapi kalau kamu pada saat berada di posisi yang benar-benar stuck, waktu luang sangat berharga.
0: Telat.
1: Terlambat dari sudah dibayi ibu di.
0: Iya bayi dah game
1: sudah
0: dah.
1: Sudah dibayi ibu ngi.
0: Dah.
1: Manggi he.
0: Dah.
1: Nah ibunya keluar dah.
0: Ketinggalan.
1: Ada dah. Mau menyambati pulang buur. Mau menyambati buur.
0: Sudah Joni melempar bola padas terlalu panas bola. Melempar bola padas terlalu panas bolanya.
1: Gugup Anggi kasihan.
0: Kan Anggi juga ini.
1: Semangat
0: ya. Mereka hanya kita sambati.
1: Di refresh juga banyak-banyak. racak-racak di refresh.
0: Sampai si Din membalas ya.
1: Kena ada jam masuk.
0: Iya, bujur. Jadi kita sudah, iya.
1: Nah, itu sudah. Ya, bahasan kita masih ya, kamu memilih uang atau waktu luang. Tadi kata si Ziza dia memilih uang. Terus ada lagi tadi di atas memilih uang juga. Ya karena masalah juga sih.
0: Tapi kalau kita
1: luang. Karena sudah terbukti kita memilih luang, rekening kita bertambah. Saldonya bertambah langsung. Itu karena kita memilih luang.
0: Iya iya iya ya, Rama, bujur Rama.
1: Ada lawas.
0: Iya.
1: Cepat responnya.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, itu.
0: Alhamdulillah aja Ranggi Ram.
1: Masuk kan Gi sudah Gi? Ranggi, info lah Gi. Oh, Gi. Masuk sudah Gi.
0: Gi. Pinahinne Panggi. Oh, Anggi. Nang diharit Gi. Ada kadiharit. Contoh.
1: Ya, bagus cegi.
0: Iya.
1: Gladi lu gladi kalau pindah kena masuk.
0: Iya iya bujur harit juga Anggi di dalam lah.
1: Iya makanya. Makanya itu. Bertahan hidup dari situ jenya.
0: Ancap adaptasi.
1: Ini cepat belajar dari pengalaman.
0: Iya.
1: Andan pulang masuk.
0: Andan coba pulang nih. Kita yang baru dengerin kita nih, kita lagi di ngobras. Tema kita adalah kalau kamu dikasih pilihan, pilih waktu luang atau uang.
1: Nah, betul sekali. Kasih tahu alasannya kenapa kamu lebih memilih uang dan kasih tahu juga alasannya kenapa kamu memilih waktu luang. Mungkin seperti yang saya bilang tadi ya, kalau kamu berada di kondisi yang stuck gitu, misalnya bosan dengan aktivitas itu-itu aja, kamu pasti memerlukan yang namanya waktu luang.
0: Betul.
1: Tapi kalau kamu dalam mode survive, bertahan hidup, kamu pasti memilih uang.
0: Wah.
1: Guring kau ditahan.
0: Iya.
1: Lapar, wah urusannya panjang.
0: Iya. Jadi harus itu ya.
1: Harus tergantung POV-nya masing-masing.
0: Betul.
1: Cuma kalau kita,
0: luang. Nah, pembahasan kita selesai.

0: Saatnya sholat isya untuk daerah Banjarmasin dan sekitar.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Dengarkan Iswara di Bandung,
1: Banjarmasin,
2: Jakarta,
1: Jogja,
2: Makassar,
1: Medan,
2: Palembang,
1: Semarang,
2: dan Surabaya.
3: Hai, saya Dium Yo.

0: saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
4: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dapat suara Raffi Films bersama Sky Media Films, Fortera Studios dan Legacy Pictures mempersembahkan film komedi horor karya sutradara Herwin Novianto, Warga Rusun 609.
1: Arka telah menghancurkan hubungannya dengan Bunga dan suatu hari Bunga ditemukan telah tewas di kamar rusun nomor 609. Warga rusun yang penuh tingkah pun dibuat kalang kabut karena yang mereka hadapi bukan cuma hantu tapi juga ancaman relokasi.
0: Menghadapi satu tetangga saja sudah bikin pusing, apalagi kalau tetangganya hantu. Dipimpin oleh Bu Damai, warga harus bersatu, mengusir hantu atau direlokasi Pak Bahlil.
1: Dibintangi Morgan Oi, Ranti Maria, Gita Bebita, Sarah Sehan, Aming, Dustin Tiffany, dan masih banyak lagi jajaran aktor, komedian, dan figur internet lainnya. Saksikan Warga Rusun 609 mulai 1 Oktober 2026 hanya di bioskop.

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara, menemani kamu ada Adi dan juga Rama.
1: Betul sekali, kita masih menemani kamu sahabat suara.
0: Terima kasih untuk Eva Cafe tadi ya.
1: Iya bener.
0: Enak banget juga nih. Ma, ini apa namanya? Ini kayaknya ada campur, kayak ada coklatnya deh menurut aku deh.
1: Masa coklat sih?
0: Kayak ada coklatnya, ada
1: peachnya.
0: Ada peachnya, ada americano yang enggak tahu ya rasanya ya.
1: Enggak, kayaknya americano peach aja deh. Coklatnya enggak nemu aku.
0: Mau enggak tahu ya, kayaknya masih ada rasanya kayak ada.
1: Terima kasih nih, kita udah 3 hari ya disponsori sama Eva Cafe.
0: Hari, terima kasih banyak loh ya. Besok libur dulu enggak apa-apa,
1: Senin iya, lagi. Iya, Senin lagi ya. Besok kamu bisa mikirkan dulu. Kayaknya mau diantarin apa gitu.
0: Iya, Senin sampai Jumat.
1: Siapa kan menu seminggu.
0: Dasar harta dibasa.
1: Kita masih menolak rezeki.
0: Haram.
1: Ada boleh nolak rezeki itu.
0: Iya, karena kita memiliki waktu luang.
1: Iya.
0: Balik lagi.
1: Waktu luang itu kita miliki. Unjun tegos.
0: Reda. Reda ya iwaknya?
1: Reda iwaknya.
0: Angginya kereda
1: datang. Angginya kereda angginya.
0: Iya.
1: Lah, hanya datang angginya. Nah. Ada aja.
0: Datang langsung. Hanya di Kiel. Ada aja Ranggi.
1: Yeah. Sahabat suara, setelah ini kita akan dikirim salam 1 jam terakhir ya.
0: Betul sekali. Belum ramai, masih ada waktu. Hah? Masih ada waktu kita.
1: Jam
0: 8 dah. Sabar, ini jam 8. Ini belum.
1: Astaga. Aku malah kira jam 9 sudah.
0: Sahabat suara, kita masih menemani kamu ngomongin tentang waktu luang dan punya uang. Kita baca ini, ada gabung Ram.
1: Boleh, sebentar ya.
0: Kalau kamu lagi dikasih pilihan nih sahabat suara ya, dari dua pilihan nih, kamu pengen waktu luang atau punya uang?
1: Nah, benar.
0: Iya kan.
1: Sebentar ya.
0: Nah,
1: ada Nisa di Banjarbaru.
0: Halo Nis.
1: Aku pilih waktu luang. Percuma uang banyak kalau setiap hari sibuk kerja, gak sempet kumpul sama keluarga. Betul.
0: Betul ikam nih say.
1: Betul.
0: Ikam seprokuensi loh kami.
1: Ikam seprokuensi. Jaka ikam gabung di live TikTok tadi bah.
0: Bah dapet ikam.
1: Dapet ikam. Dapet gift.
0: Bah.
1: Ada Rian di Banjarmasin. Aku pilih banyak uang lah. Soalnya kalau uang banyak, kita bisa bayar orang buat bantu beberapa pekerjaan kita. Jadi waktu luang juga bisa diciptakan.
0: Bujur juga ikam.
1: Bujur juga ikam. Cuma ikam gabung sama Anggi aja dulu lah.
0: Yang karena dapat ya. Kalau kita waktu luang dulu ya.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara, ada Adi dan juga Rica Ramada.
1: Yes, sahabat suara, kita udahan dulu ya ngomongin tentang kamu memilih uang atau waktu luang.
0: Yes, kita lanjut lagi ya, dikirim salamnya sahabat suara.
2: Gimana? Seru kan ngobrolnya? Nanti kita ngobrol lagi ya, biar bisa tidur nyenyak dan mimpi enak.
3: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.
0: Lagi kepikiran, jangan cuma diam. Buruan gabung di Kirim Salam. Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat suara, kita di satu jam terakhir. Besok hari Sabtu, ya kan? Besok hari Minggu lagi, lusanya.
1: Iya, Senin kita mulai lagi.
0: Mulai lagi. Kita, ya ini udah, ini banget nih, mesin udah panas nih.
1: Pah.
0: Radiator udah dua ke atas nih, rame.
1: Nah, ini kita besok pendinginan lah.
0: Apa ya. Pendinginan?
1: Sebenarnya kalau kamu udah di rumah dari tadi, seharusnya udah dingin ya.
0: Dingin.
1: Sudah turun tuh temperatur tuh, sudah mulai santuy. Hmm. Esok kau habis sholat subuh kau jalan-jalan. Kau olahraga gitu. Semoga cuaca atau udaranya mendukung lah.
0: Nah, itu dia. Asap ya kok. Tadi lumayan ya pembakarannya udah ya.
1: Barabai makin pekat jar.
0: Oh ya.
1: Setelah hujan kemarin makin beranu jar. Tadi siang.
0: Kasihan ya
1: teman-teman. Makin pekat.
0: Ya. Oh, hujan es loh sudahlah.
1: Oh, hujan es tuh sudah.
0: Iya, hujur.
1: Lahan ditimbai banyak ada papan es turunakannya. Tapi mungkin begitulah. Kalau ada api dikena air, kan makin pekat tuh asapnya.
0: Yang di bawahnya kan lagi kan didinginkan gitu.
1: Setelah itu baru hilang kan.
0: Iya, iya.
1: Dia turun apa namanya? Makin pekat asapnya, setelah itu baru naik udah hilang.
0: Keren juga kita nih ramai.
1: Aku tuh pada siap-siap gawe di apa belajar
0: kira di motor. Loram.
1: Iyun. Legal BPKB bahari.
0: Sekolah pulang udah jadi BPKB.
1: Paham aku nang kayak itu. Cuaca, pahamin masalah cuaca lah eh. Aku selalu di legal BPKB ini paham beritaan.
0: Harus jolak sekolah kan orang harus.
1: Orang bermamai aku orang nyeri tameng. Mana BPKB ulun ya santai bu ada juga. Tanda tangan dulu. Hanyar datang berduduk belum mana BPKB.
0: Antre boy antre.
1: Antre tanda tangan dulu. Cariakan ini kita BPKB pin di sorangan. Nang setor nang minjam duit di situ banyak ratusan orang.
0: Iya, bujur.
1: Kalau minjam belum pacul lagi. Mana BPKB ku aja.
0: Sahabat suara kita lanjut nih ya. Jadi kan ada lomba di Tasik Melaya ya. Lomba menirukan suara burung dan sampai gerakannya.
1: Kayak apa?
0: Unik banget enggak sih?
1: Dalam kandang juga lah bergantung.
0: Ada di atas kursi gitu.
1: Alah.
0: Kayak ibaratnya tuh kayak di mana sih kalau burung tuh di dalam kandang itu?
1: Ya, sangkar.
0: Sangkarnya tuh ada kayunya ke kanan kayak gitu.
1: Tapi ini di atas kursi.
0: Di atas kursi. Nah. Dan ini unik banget. Manusia disuruh kayak burung loh, Ram.
1: Inilah. Aku hendak mencari orang yang bisa ide nih nah. Kemungkinan lah.
0: Iya.
1: Kemungkinan ini tercipta gara-gara satu tongkrongan ya.
0: Nah,
1: satu tongkrongan ya.
0: Jam 2 malam.
1: Jam 2 malam misalnya.
0: Ya kan.
1: Ada si Ikung yang kelakuan pindah meloco.
0: Iya.
1: Meniru apa segala macam ini. Tetawaan kawanannya. Pasnya meniru sebuting burung lo gerak-gerakannya ayam ke segala macam. Ayah. Jakanya kita lombakan jing ini aja. Kita cari sponsornya rame ini pas kebetulan di situ ada di circle-nya tuh ada donaturnya
0: ada
1: juga.
0: Ada hajinya.
1: Bah. Ayo janda modalnya aja.
0: Nah.
1: Pokoknya nang pina lucu, yang pina mirip hadiahnya 2 juta.
0: Nah.
1: Wah, ibaratnya tuh.
0: Bersuara aja.
1: Gerakannya. Nangarnya lakian umur 55 kada begawe.
0: Iya.
1: Mendengar 2 juta iya. Hadiahnya apalagi seorang nih merasa bisa kemampuan.
0: Iya. Tiap hari manu
1: burung kan.
0: Ya kan?
1: Tahu nih seluk-beluk suara burung kayak apa gerak-geriknya. Maju.
0: Oh, iya.
1: Ada betah supan lagi sudah demi duit, Bro.
0: Jadi hadirlah lomba nih.
1: Iya, adalah lombanya kicau burung, lomba tiru kicau burung.
0: Nah, itu dia.
1: La ilaha.
0: Tapi kita bukan ngomongin tentang itunya ya Ramya, karena kita kan bukan ahlinya juga. Kita mau nanyain tentang lombanya nih.
1: Nah,
0: kamu pernah ikut lomba enggak sih Sahabat Suara?
1: Lomba apapun itu.
0: Iya, dan kamu ingat banget mau itu kamu kalah atau menang. Iya. Tapi itu memorable banget. Ceritain sambil telepon, sambil kirim salam di 0811-9933-901. TikTok kita lagi live juga masih?
1: Yep.
0: Di suara.bjm.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu di malam Sabtu ini. Ini ada yang request ya, ada menarik banget nih. Bang Bang Re, rek lagu Lost Doll by Dopa. Jujur nih bagus banget lagunya, tapi kita kada tahu itu lagu dari mana. Daftar pustaka kita kayaknya kada sampai sana. Coba baca judulnya Ram.
1: Lost Doll dan lanjut lehmu WhatsApp.
0: Oh, itu lagunya Ram.
1: Mungkin ya.
0: Emang iya?
1: Bisa kita putar, bisa kita putar. Cuma batu isuknya kita kada siaran lagi.
0: Oh itu lagunya itu ya?
1: Jawa itu.
0: Oh, aku kada tahu lagi Bang Ray.
1: Kada usah dipaksa bernyanyi. Ya oke, aman bestiku. Aku tidak akan bernyanyi lagi bestiku.
0: Kamu akrab sekali dengan Pebi Ram.
1: Aku kan sama Pebi rakat
0: ya, keren deh kalian kalau
1: kami gitu. Rakat dan mufakat.
0: Mana habis rapat nih kamu berdua?
1: Ih, meja bundar.
0: Sebundar apa?
1: Sebundar Amerikanya di KGB.
0: Terima kasih ya sekali lagi ya Peb ya. Iya. Banyak rezekinya Peb.
1: Iya Peb. Kami tahu ikam kerja keras. Mm-mm. Cuma di balik gaji kamu tuh ada
0: hak kami ya. Hak. Kita pulang lah Senin ya Pepe.
1: Aman ya Pepe.
0: Aman. Tetapi aman kita ya. Pepe yang ada.
1: Kamu aman ya Pepe. Aku jarak aku mau upload anu aja apa namanya?
0: Janji.
1: Jarak aku mau upload nongkrong di Tosun Pit tadi aja. Besok besok nongkrong kada aku upload jeda aja.
0: Terus aku juga kan nongkrong lagi juga.
1: Besok libur. Selasa.
0: Lancar sih Put. Ngomongin tentang lomba. Pernah ikut lomba gak sih sahabat suara? Lomba apapun boleh telepon di 0811 993 3901.
1: Kamu pernah di? Kayaknya udah pernah bang.
0: Lomba 17-an aku pernah.
1: Apa?
0: Apa lomba ini apa namanya kelereng. Pernah sendok sudah pakai kelereng pernah.
1: Ikan pernah lomba ini lah. Lomba pukul bantal.
0: Itu di bawahnya sungai gitu ya?
1: Iyun. Wah, aku pernah menang dia aku.
0: Iya kah?
1: Menang aku. Wih, lincah aku lagi halus.
0: Itu kayak gimana biar menang tuh caranya? Harus bertahan.
1: Bertahan.
0: Di bawahnya oli ya? Apa gimana?
1: Lumpur.
0: Ada maksudnya Ram, yang batang. Batangnya ya?
1: Batangnya. Licin, oh, batangnya ya? Itu kada. Batangnya itu dilumpuri ya?
0: Oh, dilumpuri ya?
1: Nyawa kita tuh kan bebanyu loh. Iya, jadi kan licin. Kita kan tangan tuh dua-duanya mengikuti bantal loh. Ada saat sukera ganca kan dua-duanya menu bantal.
0: Iya,
1: powernya tinggi. Pintar-pintar menghindar.
0: Menang ya kamu lah.
1: Menang aku. Beuh, aku bangga aku itu. Lawanku lumayan tetuha lah berapa tahun gitu dari aku.
0: Oh.
1: Pasnya gugur bantalnya aku semesnya langsung. Pako! Gugur.
0: Licin loh mengikuti bantal ya kan. Ih, kerennya. Sama ini lomba 17-an sih paling sering ya Ramnya.
1: Panjat pinang pernah.
0: Aku tuh kasihan loh panjat pinang nih.
1: Tehinyik kamu kasihan.
0: Yang di bawah ya.
1: Yang di bawah tuh apalagi yang sudahnya tipikal tingginya tipe 36 lah awaknya lah.
0: Bah!
1: Dihinyik pulang baginnya eh.
0: Yang di bawah paling kurus, yang di atas sudah.
1: Kemenakan ku 4 si Ajit. Panjat pinang. Ya aku siapa yang di atas? Ajit lah yang di atas jar. Dapatlah, dapat gelas ya. 10 tahun.
0: Empat panjat pinang.
1: Cuma kawanannya kan orang-orang tua beratan loh. Jadi nyamannya.
0: Jadi nyamannya naik.
1: Ini nyaman paling atas
0: iya, bujur. Kalau itu masuk akal. Tapi yang paling bawah itu nah.
1: Mah itu menahani benar itu.
0: Menahani benar lah.
1: Sekalinya lah kalau nyetu lumpur lah di bawahnya itu lah. Makin barat yang di atas makin tinggi lah. Makin banyak bebannya makin terturun nih ya. Makin banyak lumpurnya.
0: Kayak longsor bindik-bindik
1: bawah. Iya bindik-bindik tuh.
0: Iya.
1: Makanya kayak galem tuh kan di sini kan makin bertancapnya loh. Nah kayak tujuh batisnya.
0: Eh pernah lompat
1: kada? Kada pernah aku.
0: Tapi melihat lah, pernah melihat lah.
1: Panjat pinang kada pernah wani lompat aku.
0: Kayak itu ya.
1: Kayak
0: kau pindah ke ortopedi abis itu.
1: Kau betul jama dapat jakanya berapa juta di atas tuh lah. Paling ganal kan sepeda.
0: Paling ganal sepeda ya.
1: Biasanya paling ganal sepeda.
0: Ada rice cooker biasanya ya kan.
1: Jakanya paling ganal emas 24 kilo kan. Bah. Kada usah nang masyarakat nang umpat pinangnya miring.
0: Datang sebelahan orang. Terus aku tuh pernah umpat lomba masukin botol ke belut.
1: Masukin bolot ke botol.
0: Iya itu maksudku Ram.
1: Panjang walut masukin botol. Kamu pernah umpat lomba joget kada?
0: Pernah aku
1: lomba joget. Lomba joget aku menang di juara satu aku lomba joget aku.
0: Apa jogetnya? Joget Bang Jali gitu.
1: Loget, joget juara satu aku mah himung lalu kok.
0: Joget ya?
1: Iya lomba joget juara satu. Hanyar hanyar penyisihan sudah menang dah aku diincar orang tuh nyata menang dah nih ya. Soalnya nang kok 4-3 gerakan jogetnya, gerakan joget jurinya.
0: Tahu udah selera selera jurinya kayak apalah. Apa jadi Pebi ya?
1: Di jangan tapi memusangi bro di Kupang ya. Wah, kayak apa kami?
0: Nih mau siaran ingin berdua sudah. Unda, nongkal bakso dulu dah.
1: Selama rakat, kopi jalan terus.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu di malam hari ini.
1: Yeah, sahabat suara.
0: Katanya vokalisnya Fish ini si Baskara istirahat dulu.
1: Bener.
0: Di project.
1: Puyuhan juanya kasihan.
0: Mm-hmm. Anak berusaha pulang ya.
1: Bejol apa?
0: Esol mayo.
1: Bah. Saran kita bejual nih Gin. Sandwich kenangan.
0: Sudah nanti kita
1: nyaman.
0: Nyaman loh karena kita pertama kali ya Ram, baru
1: iya,
0: tahu ya Ram.
1: Ternyata itu juga ada jual.
0: Iya. Tuh,
1: caranya saban hari.
0: Donaturnya nih lah. Saban hari.
1: Ayo.
0: Tapi enak ternyata. Terima kasih ya Pebia. Terus juga sahabat suara ngomongin tentang lomba balik lagi.
1: Betul. Lomba. Mungkin harus ada lomba unik yang diciptakan lagi gitu loh.
0: Di Jogja kan kemarin ada lomba tidur ya.
1: Di Jogja. Lomba tidur.
0: Lomba tidur.
1: Bah, gitu. Berataan ya pasti menang.
0: Iya, tapi tidurnya dibawa di atasnya tuh itu tong setan. Sudah tadi jatuh.
1: Malah. Mungkin kalau 17 kan pasti ada lomba-lomba yang hanyar ya, kayak lompat karung tiba-tiba diganti sama pakai helm terus jongkok. Terus memasukkan pensil dalam botol tapi pakai cermin.
0: Iya, itu baru ya.
1: Itu baru. Mungkin ada lagi kena lomba-lomba apa kayak gitu
0: dah. Kreatif nih.
1: Iya, mungkin kan lomba mencari kutu. My.
0: Kamu bisa main tenis meja kali sih, Ram?
1: Bisa kok.
0: Bisa ya?
1: Bisa. Ada basic ya, tapi ya basic ya.
0: Basic, bukan yang untuk penyemangat. Kan terakhir aku lihat ada lomba tenis meja tapi apa namanya?
1: Ganda campuran.
0: Double.
1: Dua-dua.
0: Dia susah banget tuh ternyata.
1: Sama ya kayak bulu tangkis juga, cuma
0: Ram,
1: itu kan ii bujur.
0: Sekali bisa mesel sekali lo, kan pantulannya tuh tinggi. Jadi biasanya cowok cewek yang di belakang mundur langsung. Harus
1: bahkan ini kan kalau bolanya tuh ringan lo.
0: Ya,
1: jadi kalau kita gancong ini bisa meleong kayak itulah.
0: Iya, dan kayak bisa pisang gitu ya tuh.
1: Tapi kamu tau lah kalau ternyata bednya itu dia semakin mahal, kentolnya tuh semakin enak.
0: Oh.
1: Jadinya ada pernah diuji harga ini sampai yang paling mahal makin memang rasa bujur kalau yang apa
0: mahal
1: tuh stabil. Kalau yang murah ya bisa kemana-mana ini mantulnya ada simetris tuh.
0: Jadi harga kita pulang ya Ram.
1: Tapi seragamnya kan kada ini tenis memang bagus.
0: Tapi jujur kita mau pernah main tenis ya?
1: Bujur.
0: Iya susah ya?
1: Jujur belum.
0: Belum ya.
1: Kita ingin mau lamaran Gin bergabung untuk menjadi
0: pemain tenis. Olahraga golf kamu penasaran gak? Golf.
1: Penasaranku.
0: Penasaran juga ya?
1: Penasaranku.
0: Drivingnya dulu kan.
1: Iya.
0: Cobain dulu.
1: Tapi kan kayak apa caranya stick golf itu yang kena tuh memang ujungnya.
0: Iya,
1: dan
0: iya.
1: Dan ujungnya tipis kena bola.
0: Iya.
1: Gairnya, gairnya kan kalau pina kita memukul kena tanah tuh kan patah.
0: Iya.
1: Padahal murah sticknya itu.
0: Mahal ya.
1: Iya.
0: Mahal sticknya.
1: Makanya mungkin ini kalaulah tinggi badan juga bisa menyesuaikan kalaulah berhubungan dengan sticknya kalaulah.
0: Iya.
1: Kalaunya mungkin tinggi badannya yang 170 lebih pakai stick ukuran kayak gini mungkin kayak gitu kalaulah.
0: Betul nggak sih sahabat suara?
1: Kita kada paham juga.
0: Kita kada paham. Semalam main golf pakai stick biliar.
1: Bah. Main golf. Bolanya dipakai gasan main lebok.
0: Aduh.
1: Umah, menyamak kawan.
0: Eh, kamu main biliar bang? Bisa enggak?
1: Bisa kok main biliar.
0: Seru ya?
1: Dulu ya, sekarang sudah laos kada bisa. Bisa peletak-peletok kayak bisa kayak higa-higa bola.
0: Bisa luput harus
1: bisa. Luput harus bisa.
0: Aku ngeliatnya sekarang banar ya.
1: Kayak orang ini. Orang yang bisa semua
0: olahraga
1: itu keren kamu.
0: Dia ya ya.
1: Dia lo kadosa deh yang ekstrim, yang basic aja.
0: Basicnya bisa semuanya tapi biasa aja itu bagus.
1: Kayak misalnya main bulu tangkis bisa, tenis bisa,
0: biliar oke.
1: Futsal, mini soccer bisa, mah itu mantap banget itu. Iya,
0: itu tercukupinya masa kecilnya tercukupi
1: itu, ya. Kayaknya wah. Ada waktu banyak untuk belajar itu semua.
0: Berartinya belum pernah nonton TV di rumah tetangga ya, Ram?
1: Kada pernah.
0: Kada pernahnya.
1: Orang-orang kayak itu kan minimal benernya punya waktu bermain dan yang banyak loh.
0: Dan support kuitan. Ya kan?
1: Kada apa aja nak ikam jar ngaji masih kawa kena aja main aja dulu aja.
0: Nah.
1: Atau kena aja main sore cuma malam ngaji lah karena ustadznya ke rumah. Nah,
0: no.
1: Itu.
0: ustadznya
1: ke rumah. Ustadznya ke rumah.
0: Mm-mm. Itu sih ya bedanya ya.
1: Mm-mm. Kalau kita kan harus bola. Sekali main bolanya kempes.
0: Bola maka tiangnya.
1: Sandal pulang.
0: Sandal. Semalam ada yang main gitu juga haram. Di park gang rumahku. Ada yang gugur kan gapukan. Pas gugur nyempet far.
1: Bah
0: jerku.
1: Kemana mempar? Layarnya boy. Anda ke rumah tetangga lagi muter sinetron. Ada kawah juga melihat par.
0: Apa yang diparkan?
1: Kameranya kada ada.
0: Beimat par ya. Rena juga di anu.
1: Tapi bisa jadi kan sekarang tuh ada orang mengamera. Nya main di kampung lo. Si Ikung nang memang standby mengamera pakai HP. Ya, itu pang parnya.
0: Iya itu parnya ya.
1: Pas dicek ya. Habis baterainya.
0: Mati listrik ya, mati listrik kayak biasa.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
2: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
2: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
2: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
2: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
1: Lebih hemat.
0: Kamu senang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM Sahabat Suara Rapi Films bersama Sky Media Films, Fortera Studios dan Legacy Pictures mempersembahkan film komedi horor karya sutradara Herwin Novianto, Warga Rusun 609.
1: Arka telah menghancurkan hubungannya dengan Bunga dan suatu hari Bunga ditemukan telah tewas di kamar rusun nomor 609. Warga rusun yang penuh tingkah pun dibuat kalang kabut karena yang mereka hadapi bukan cuma hantu, tapi juga ancaman relokasi. Menghadapi satu tetangga saja bikin pusing, apalagi kalau tetangganya hantu. Dipimpin Bu Damai, warga harus bersatu mengusir hantu atau direlokasi Pak Bahlil.
0: Dibintangi Morgan Oi, Ranti Maria, Gita Bebita, Sarah Sehan, Aming, Dustin Tiffany, dan masih banyak lagi jajaran aktor lainnya, komedian, dan figur internet lainnya. Saksikan Warga Rusun 609 mulai 1 Oktober 2026 hanya di
1: Bioskop.

0: Pura Banjarmasin masih di Suara Santai. Sahabat Suara, sudah jam 9. Itu tandanya kita untuk segera
1: ada
0: pamit.
1: Ada Dini Rama di
0: Dini
1: jalan.
0: Dini Hajara, hai. Selamat malam. Hendak kemana?
1: Makan ayam Mas Budi.
0: Bah. Malam benar jual.
1: Yang cabenya biji-bijinya berataan.
0: Bah.
1: Padas dinai.
0: Iya.
1: Opinnya kali goreng ini. Saranku nukar yang lain aja.
0: Apa tuh?
1: Ke Eva Cafe.
0: Wah. Masuk Bioko. Din.
1: Iya.
0: Dicek lagi stories lah, ada suaranya Din. Story-nya pada ada suaranya.
1: Kan keterangannya voice over. Tapi kan ada
0: voice over kah, siaran kah? Menggerumuk suara mobil. Kadang-kadang ada suara kami.
1: Timbul bingung kami. Ih,
0: mana suara kami? Kami kira radionya kada on air.
1: Kayaknya ada yang salah, Bang. Antara kami lawan
0: HP Ikam terlalu parak lomban. Jadi kadang-kadang ngaran suara radionya.
1: Oke, suara ban. Bapak mengamera parak ban. Apa namanya kalau kada batap tuh apa sih sebutannya?
0: Sunroof.
1: Sunroof kan
0: itu ya. Apa? Kada batap.
1: Iya.
0: Open space. Mobil kamu open space. Apa?
1: Iya kayak gitu lah, maksudnya bannya langsung tembus gitu lah.
0: Yang kada batap.
1: Iya. Jadi langsung suara ban gonol pulang.
0: Kadanya memang konsep mobilnya ban langsung jok.
1: Ban?
0: Kayak Flintstone. Tahu lagi Flintstone?
1: Tahu. Sahabat Suara, kita udahan dulu ya. Kita
0: betul.
1: Mau istirahat, kamu juga perlu istirahat tahu.
0: Selamat berakhir pekan Sahabat Suara.
1: Iya, terima
0: semoga,
1: kasih.
0: Semoga segala rezeki yang dibagikan kepada kami itu
1: berlipat-lipat
0: lagi kembali.
1: Amin.
0: Terima kasih hari ini sponsornya Feby. Ada Feby, ada Eva
1: Bu
0: Cafe.
1: Bu Ira, terima kasih banyak
0: Bu Ira, terima kasih
1: ya, and team ya. Sehat-sehat.
0: Betul Bu Ira dan juga seluruh keluarga Semut, terima kasih ya.
1: Yes, betul sekali.
0: Berapa sih? Sudah dua kali ya? Seminggu ini dua kali, Bun.
1: Masa?
0: Gabung tarus sih, maksudnya.
1: Oh.
0: Iya kan. Gabung tarus, alhamdulillah. Terima kasih ya. Dan juga seluruh sahabat suara juga yang mungkin hanya menjadi pendengar saja, terima Yoni, kasih.
1: Mana bola panas tuh lah. Kawannya belum siap menerima.
0: Ada kan bertakun aja.
1: Ada. Udah nih kan dapatnya sekali nih. Nyawa berapa kali. Ini bunda kan nyaman loh Sidit. Nah kayak itu FK-nya sudah. Udah tahu terima aja.
0: Belajar untuk fast respon.
1: Ada nyawa memberi bola panas terlalu panas ya sudah.
0: Ikam mending Ikam daripada Anggi. Anggi nahap lagi panasnya.
1: Bola panas terlalu panas, sesian mana kawan timbul.
0: Nanda hanya gabung.
1: Nanda.
0: Nah, kami dah kebulikan sudah.
1: Ada kawan Nanda.
0: Ika putar Spotify aja lah.
1: Nih.
0: Tadi sudah di anu apa? Lawan PB aja kena kirim.
1: Nih. Karena ada hari PB bagi saya soalnya.
0: Kamu harus mendengari PB-nya dapat kayak apa hari ini?
1: Iya betul. PB hari ini kita apa ya? Di mana?
0: Nah. PB. Aku lawan PB rakat dah.
1: Nah, itu dia intinya sahabat suara ya. Hati-hati di jalan buat kami yang masih di jalan jam segini.
0: Betul.
1: Kalau ngantuk, pelan-pelan aja gak usah ngebut.
0: Benar ya. Diperhatikan lagi sahabat suara untuk pengguna mobil. Pastikan lampu utamanya nyala ya.
1: Betul. Karena betul kata Rama, mobil sekarang kan nggak ketahuan ya, apalagi speedometernya kan tetap nyala ya Rama.
0: Bener, nyala duluan lampunya, jadi pastikan lampu utamanya nyala.
1: Paling nggak ya. Kan turun, cek langsung ya Rama.
0: Betul, biasanya kalau beriringan sama mobil depan kelihatan aja pantulannya.
1: Ya itu dia.
0: Sudah mobil ganal, kadang nyala pulang lampunya. Kasih orang mendim-dim, dikira orang siapa nih?
1: Kadung-kadim. Oke deh. Terus dengerin Suara Banjarmasin. Ketemu lagi nanti di hari Senin sahabat suara.
0: Iya yeah, betul sekali, terima kasih sekali. Selamat istirahat ya.
1: Dadah.
0: Bye.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
3: Perhatian, siaran telah selesai. Jika selama acara berlangsung Anda sempat tertawa sendiri, itu adalah efek yang normal. Sampai jumpa besok bersama Adi dan Rama jam 5 sore sampai jam 9 malam hanya di Iswara Banjarmasin.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat malam, sahabat suara. Balik lagi tentunya bareng Hirzan Angkoro di Nongkrong Bareng Malam-Malam edisi TGIF. Thanks God, it's Friday. Seperti biasa di hari Jumat edisinya ini adalah ngobrol tentang hal-hal yang bikin kamu bersyukur. Dan kamu ngerasa mungkin ya hari Jumat ini penuh berkah banget. Boleh kamu bagi, kamu ceritakan ke Hirzan sambil kirim salam, bahkan juga request lagu-lagu favorit kamu di 0811 99 33 01. Mungkin kamu suka dengan lagu ini dari Sezah.

90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Malam hari tentunya masih bersamanya di Jalan Goro ya sahabat suara, di nongkrong bareng malam-malam. Ngomongin rasa bersyukur, ini yang gabung ada Lisa. Kata Lisa, aku kayak Jen pengen gabung soal rasa bersyukur dan juga tentang Jumat berkah nih kak. Aku ngerasa hari bersyukur banget loh kak. Karena apa? Karena tadi aku di jalan gitu ya, ketinggalan dompet. Aku kira ketinggalan nih kak, ternyata pas lihat-lihat tercecer sebenarnya. Bolak-balik ke jalan yang sama gitu ya, sampai ada tiba-tiba seorang bapak-bapak negor, "Dek, ini dompet adek ya." Terus saya cek dan benar itu dompet aku Kak Irzan. Dan alhamdulillah saya senang banget. Akhirnya setelah itu saya ajakin bapaknya makan gitu. Saya takdirin makan untuk rasa terima kasih saya. Awalnya sih bapaknya gak mau, cuma saya agak paksa sedikit lah. Jadi bersyukur banget di dunia ini masih banyak orang baik. Emang Kak Lisa, di dunia ini masih banyak

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sekarang ada di Nongkrong Bareng Malam-Malam edisi TGIF, Thanks God It's Friday. Mungkin ada beberapa hal yang bikin kamu bersyukur hari ini, atau ngerasa kayak hari ini Jumat berkah banget. Kak Irjan, ini sudah ada yang gabung ya sahabat suara. Ada Agus, katanya aku senang banget Kak Irjan. Ada hal yang bikin aku selalu bersyukur gitu ya, ada ngeliat bapak-bapak gitu ya yang udah tua terus tetap bekerja. Walaupun ya yang saya lihat gitu ya, beliau tetap berusaha untuk tetap tidak merepotkan orang lain, apalagi untuk anak-anaknya ya. Saya harap sih saya nanti juga tidak merepotkan orang lain ya, khususnya nanti saya punya anak, bahkan nanti cucu. Semoga saya bisa menafkahi diri saya sendirilah dulu Kak Irjan, untuk kedepannya biar gak nyusahin orang. Gitu sih yang bikin saya jadi berpikir, selalu bersyukur, selalu mendapatkan berkah juga gitu, yang ngeliat orang-orang seperti itu. Nah sahabat suara, mungkin ada cerita juga nih ya yang bikin kamu bersyukur, yang bikin kamu merasa hari ini adalah Jumat-Jumat yang sangat berkah. Bisa ceritain dong di WhatsApp nih, suara Banjarmasin di 0811 993301.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Suara
1: Warga Indonesia. Warga.

90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Bersama Hirza Nanggoro nih masih sahabat suara di nongkrong bareng malam-malam edisi TGIF. Thanks God's It's Friday. Kalau ngomongin soal bersyukur ya sahabat suara, banyak hal-hal kecil yang bikin kita bersyukur. Contoh ya sahabat suara, bernafas lega aja ya setelah kita menghadapi polusi yang terjadi di Kalimantan gitu ya, dengan kebakaran hutan dan lahan yang sangat-sangat mengganggu aktivitas kita. Jadi masih bisa bersyukur lah kita tetap bisa beraktivitas, kita terhindar dari ISPA. Bahkan teman-teman kita yang ada di Kalteng, khususnya ya di Palangka, terus di Kaltim, Kalbar, Kaltara, wah itu parah lagi sih sahabat suara. Jadi ya semoga kita semua bisa melewatinya bersama-sama dengan rasa syukur, dengan banyak-banyak mungkin ya ngelihat apa yang terjadi sama sekitar. Kan pasti ada sebabnya ya, mungkin kita yang kurang baik dengan makhluk hidup lain, atau mungkin memang ini disengaja ya sahabat suara, ya kita gak tahu ya. Siapa tahu sahabat suara punya cerita juga nih, bisa gabung di WhatsApp di 08119933901.

92.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

91,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ini ada yang gabung ya sahabat suara di nongkrong bareng malam-malam edisi TGIF. Thanks God it's Friday. Jadi ini ada Rara yang cerita, aku hari ini seneng banget kak, aku merasa hari ini bersyukur banget gitu ya. Padahal pas lihat dompet gitu ya, kayak kenapa aku jadi bersyukur pas lihat dompet ya kak, tipis banget isinya 2 ribuan, 1 ribuan, 5 ribuan gitu ya. Hari ini tuh pakai jaket yang udah lama banget gitu ya, mungkin yang sebulan lalu saya nggak pakai gitu ya. Pas mau pakai pergi biasa kan kak, naruh tangan di kantong jaket, nemu 300 ribu kak. Alhamdulillah bersyukur banget, hari ini jumat berkah banget kak Irzan. Wah alhamdulillah ya Rara ya, dapat uang di kantong 300 ribu bu. Tapi benar nggak sih itu jaket kamu? Siapa tahu jaket orang lain ya. Sahabat suara juga yang pengen cerita, Irzan tungguin sampai jam 11 malam. Just go.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia. Warga.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

101 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng malam-malam edisi TJF. Thanks God it's Friday. Ngomongin soal rasa syukur sahabat suara, ada juga nih yang gabung. Ini ada Mas Adit. Kata Mas Adit, aku sih merasa bersyukur aja setiap hari, Kak Irzan. Tapi aku pengen cerita sih di luar dari rasa syukur gitu ya. Jadi beberapa waktu lalu ada teman aku nih Kak, tiba-tiba gitu ya, lama udah gak ngechat gitu ya. Ada rasa senang gitu ya, ada rasa syukur juga akhirnya dia bisa ngechat lagi. Karena beberapa waktu lalu sebelum dia ngechat memang kita ada trouble gitu ya. Ada hal-hal yang bikin kita gak jadi temenan lagi, gak intens lagi. Tiba-tiba ngechat nanyain kabar. Eh, saya gak nyangka sih Kak, ujung-ujung malah ada 100 kah gitu Kak. Mas Adit, coba buka di profil dia atau di WhatsApp dia. Tekan, pilih blokir aja nggak? Nyusahin pasti dia kak.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Bersama Hirza Nanggur menemani kamu kembali nih sahabat suara di nongkrong bareng malam-malam edisi TGIF. Thanks God it's Friday. Ada gak sih hal-hal yang bikin kamu bahagia, kamu senang, kamu bersyukur, kamu merasa Jumat ini berkah banget? Nah ini ada yang gabung ya sahabat suara. Ini ada Mas Anjas ya. Kata Mas Anjas, jadi anakku hari ini senang banget gitu ya, bisa ngimamin di salah satu masjid gitu ya. Kebetulan saya ini marbot gitu ya. Hari ini tuh gak tahu kenapa tiba-tiba imamnya gak bisa hadir gitu ya, karena ada suatu hal yang membuat beliau gak bisa mengimamin di masjid tersebut. Terus kan kebetulan saya emang dulu sebenarnya sempat jadi imam di tempat pesantren saya dulu. Nah alhamdulillah hari ini dipercaya dan saya bersyukur banget gitu ya, seneng banget bisa ngimamin lagi udah sekian lama. Dan akhirnya bisa lagi sholat berimaman dan menjadi imam di masjid tersebut gitu ya. Mau kirim-kirim salam aja sih Mas Irjan buat teman-teman, atau mungkin juga Iswara ya, teman-teman Iswara yang lagi dengerin. Apa sih sebutannya Mas Irjan? Sahabat suara Mas Anjas, namanya sahabat suara ya. Kirim salam aja buat teman-teman Iswara katanya. Semoga dalam keadaan sehat dan selalu berlapang dada. Oke, terima kasih Mas Anjas juga yang sudah bergabung. Mungkin sahabat suara juga pengen cerita-cerita di luar dari TGIF. Kita tungguin kok, masih banyak waktu juga nih sampai jam 11 malam.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

masih menemani sahabat suara di Thanks God It's Friday. Kalau ngomongin TGIF, memang banyak hal-hal yang patut kita syukuri ya sahabat suara ya. Dimana sampai hari ini mungkin kita yang bekerja ini ya, di kerja ini ada orang di luar sana yang belum bekerja, menginginkan pekerjaan kita, tapi kadang kita merasa capek, merasa lelah gitu ya, merasa kayak kayaknya aku gak cocok deh dengan kerjaan ini, atau mungkin

0: beli. Padahal di luar sana mungkin ada orang yang pengen punya handphone kayak kita gitu. Jadi namun juga hidup, banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak menunduk aja ya sahabat suara. Terima kasih sudah mendengarkan Hirjan Anggoro dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jangan lupa dengerin terus Iswara Banyumasin, suara warga Indonesia. Selamat malam, selamat istirahat, sampai berjumpa hari Senin lagi.
1: Di Nongkrong Bareng malam-malam Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 11 malam bersama Hirjan Anggoro hanya di Iswara Banjarmasin.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: ini aja deh. Jadi kan selama fase gue menjomblo ini, gue jadi tahu nih berbagai macam lelaki. Pertama ada nih temen gue, tapi nggak deket. Jadi temen lama, dulu pernah main bareng rame-rame gitu. Nah dia, kita lost kontak kan. Terus dia bilang ngubungin gue lagi lah, DM, naik kabar lala. Lanjut ke chat. Terus curhat-curhat gitu.
1: Lo yang di TikTok dengerin ya? Dengerin sampai abis?
0: Itu udah gue ngerasa biasa aja. Ternyata dia tuh akhirnya tiap hari ngechatin gue. Udah gue respon as a friend aja. Ternyata dia nembak lah. Dan gue kayak bilang, gue sorry nih, gue lagi belum pengen buka hati waktu itu ya. Soalnya gue takut daripada menjadikan orang baru ini pelampiasan gitu kayak. Tapi gue say thanks udah menemani fase-fase gue break up era itu kan. Nah yang bikin dia agak lucu, dia tuh sering ngirimin VN-VN yang maaf nih ya kalau suara gue enak gitu. Yang gue tuh suka ngedit-ngedit video JJJJ gitu loh. Terus
1: dia ngirim JJ-nya, ntar gue puterin.
0: Misalnya ntar gue kirim satu contohnya kayak on banget, ini tuh kayak dideketin zaman SMA atau SMP nih gitu kan. Terus ada lagi lucunya tuh, misalnya gue curhat nih, aduh gue capek banget kerja, kan wajar ya, ya kayak cerita ke temen aja gitu. Ngerti gak? Dia tuh responnya ya biasanya kan kayak normal cowok, ya semangat, emang gitu kerja ini. Enggak, ini tiba-tiba dia kayak ngasih AI, rangkuma AI kayak bekerja adalah ibadah. Terus ada kayak menurut Al-Quran, hadis ini, kayak freak banget gak sih?
1: Iya bener.
0: Pokoknya selain VN, bikin video JJ, terus chattingannya modelnya begitu. Oh sampai pas gue nolak dia tuh ya, kan dia nembaknya WA gitu kan. Dia tuh kayak bilang, kamu tuh cari apa lagi, kamu tuh di fase kayak gini tuh aku tuh adalah obatmu, kayak aku yang bisa menyembuhkan hatimu. Kayak annoying gak sih di era sekarang masih ada cowok model begitu?
1: Obat? Kalau lu K24?
0: Ternyata gue kirimin tuh
1: lau kimia farma
0: bukti-buktinya. Dan yang bikin gong tuh apa, udah nih gue pulang ke Surabaya, gue cerita lah ke teman gue kayak yang tahu dia. Terus tau nggak responnya tuh pada kayak, Ren lu nggak tahu dia tuh gila Ren. Gue kira tuh ya udah gila apa sih gitu kan. Nggak, serius dia beneran pernah masuk RSJ kena mental.
1: Ya,
0: cek. Kayak bab gitu kan?
1: Ya, oke, ya. Gue tarik semua kata-kata gue.
0: Soalnya pas zaman SMA apa kuliah lah main sama gue rame-rame tuh normal gitu. Ternyata tuh ada kejadian
1: yang bikin dia
0: waktu gue lost kontak tuh dia kehilangan bokapnya gitu.

0: terus nggak tahu jadi bangkrut atau gimana lah. Sampai dia gila, sampai dia tuh di DO sama kampusnya, terus dia nggak tahu make juga ya.
1: What?
0: Terus jadinya kayak kena mentalnya gitu loh. Gue jadi kan kayak serem ya. Kayak ah beneran, terus kayak semua ngasih tahu gue hati-hati Ren, sumpah. Jangan sampai lu keikutan. Maksudnya takutnya tuh dikira temen gue, karena gue ngeresponin cowok model begitu, ntar lu ikut gila Ren. Nah sebenernya itu akhirnya gue mikirin juga sih, takut juga ya kalau emang beneran dia ada riwayat seperti itu dan gue masih merespon meskipun gue udah nolak, takutnya tuh dia sakit hati atau apa gitu. Ya udah akhirnya gue akhiri gitu real.
2: Nah ini tuh kasusnya beda sih kalau kayak gini Ren. Terlepas gue gak tahu apakah sebelumnya dia treatmentnya begitu, sebelum dia terdiagnose penyakit mental gitu misalkan ya, apakah dia seperti itu. Kalau itu baru emang freak. Tapi kalau ini kayaknya ya gue gak tahu ya. Tapi cara lo emang bener sih. Maksudnya kayak daripada membuat dia semakin sakit hati, yang mana mungkin preventif lo. Gue gak bilang orang yang punya kebutuhan khusus itu kita butuh jaga-jaga, enggak. Cuma mungkin lo sebagai manusia juga mungkin kayak udah deh, daripada gue merugikan orang lain gitu, mending gue preventif aja, yaitu cabut dari dia. Ini dia ngirimin chatnya, tapi gue liat chatnya tuh enggak sealik itu, kok masih aman ah. Tapi emang freak, tapi enggak yang annoying gitu. Ya annoying, cuma ngerti gak sih maksud gue? Masih orang ini orang normal kok. Jadi gini, sebenarnya tuh mau kasih kata-kata gitu. Kenapa sih cowok harus kerja keras? Apa sih yang tujuannya? Nggak bisa ya kerja biasa gitu? Apa kurang bersyukur? Karena ceweknya lengah dikit ke luar negeri, lengah dikit jajan, lengah dikit konser. Dia kayak ngambil quotes gitu loh, bukan quotes siapa sih, kayak ya gitulah. Terus dia ngirimin JJ TikTok editan mukanya Rence ini sama beliau. Coba ya, kita putar ya.

Rasa di Kuali gitu kan sih lagunya. Jadi ya lu tuh JJ. Tapi orangnya good looking kok, Ce. Tapi emang pendekatannya cukup masif sih. Tapi enggak, gue gak bisa bilang ini orang berkebutuhan ya. Tapi ya kayak orang normal aja. Cuma memang orang normal yang approaching ke ceweknya cukup annoying, cukup masif. Tapi betul, langkah lu udah betul. Daripada bikin dia makin sakit hati, mending ya udah lu kelarin baik-baik dengan kata-kata yang pas. And good luck.

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Lagi suntuk, jangan bete.
2: Beril Rosendavi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

I love you Jakarta. Oh, deh, gila. The Chainsmokers konser kali ah. Sahabat Suara masih ditemenin sama Barry. Let's go. Wah, ada Temanggung. Wah, Temanggung, I love you. Purwokerto, Sukabumi, Banjarmasin. We are the Chainsmokers. Ngomongin soal apa sih tadi topiknya? Oh iya, ini ada beberapa yang jawab nih. Momen deg-degan lo. Eh, apa sih tadi topiknya? Gue lupa dah. Iya, deg-degan kan ya?

Ya, ya kamu ya. Aku kayaknya makan juga deh. Itu kamu apa risol apa homemade ya? Risol deh kalau nggak salah deh. Enak kok. Itu karena aku datang pagi. Kalau siaran malam mah dapat kosong. Ini juga. Ber, gue sama pacar udah 3 tahun. Gue pernah punya hubungan sebelum dia. Gue gak pernah cerita detail karena menurut gue itu masa lalu. Wow. Tapi beberapa minggu lalu dia nemu foto lama gue sama mantan. Dia marah dan bilang gue gak jujur. Lah, padahal menurut gue cuma gak mau ngebahas sesuatu yang udah selesai. Sekarang dia bilang kalau gue benar-benar sayang. Harusnya gue cerita semuanya dari awal. Gue salah gak? Ini menurut gue emang gak bisa dijawab sesimpel benar atau salah sih sahabat suara. Karena dari sisi Maya, ini namanya Maya ya BTW, mungkin dia ngerasa itu bagian dari masa lalu yang udah selesai. Tapi dari sisi pasangan mungkin kayak, informasi ini sengaja lo tutup ya. Sekarang gue nanya sama lo sahabat suara, lo itu sejujur apa sih sama pasangan lo? Menurut lo harus jujur semuanya gak sih sama pacar lo? Sama pasangan lo, kayak misalkan ya soal masa lalu lo, gimana. Tapi menurut gue dari ceritanya Maya, gue gak bilang Maya salah. Gue gak bisa bilang Maya salah, karena ya orang punya pilihan. Kalau lo misalkan gini deh, Maya misalkan mantannya 11 gitu, terus habis itu dia harus ceritain 11-11-nya, berikut momen-momen dan aktivitasnya apa aja, kan gak mungkin. Itu pandangan dari gue. Tapi kalau pandangan dari lo gimana? Apakah lo harus jujur semua-muanya sama pasangan lo, atau mungkin lo punya boundary sendiri? Karena kalau mungkin diceritain semua mungkin bisa gila kali ya, kayak lagu begini. Cacuters. Gila. Ya mau jawab topik boleh 0816-1141014 atau TikTok iswara.network. Menurut lo dalam hubungan lo harus jujur semuanya sama pasangan lo atau enggak, oke? Semuanya gue bacain, let's go. Masih di nongkrong sama Beril sampai jam 11 malam. Yang mau curhat 0816-1141014.

0: 26. Read today, lead tomorrow. Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
1: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
0: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
2: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
0: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
2: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
0: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
3: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi ya.
0: Temukan dalangnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
4: Suka ya, Mas, sama lobang saya.
5: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: dari lo buat nemenin lo di malam lo yang membosankan ini. Sampai jam 11 malam. Ada cerita lagi, kita masukin yuk.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Alright. Ada Hernandez yang mau curhat tentang mantan aku. Aku pacaran sama dia, kakak Beryl. Hubungan kita gitu-gitu aja, kak. Gak ada yang spesial. Setiap aku ngajak dinner, dia ngajak temen yang cowok sama yang cewek. Terus tiba di resto, aku yang harus bayar pula makanannya. Dan kalau aku gak turutin dia, dia ngambek, kak Beryl. Aku dibilang gak sayang lagi sama dia. Aku sih gak apa-apa ya soal duit, karena aku orangnya royal. Tapi yang buat aku sedih, di hati dia aku hanyalah 02. Bentar. Di hati dia aku hanya kosong kali. Maksudnya di hati dia aku hanya 02. Ini janggal nih orang. Ya tergantung lo milihnya siapa ya. Bentar, ini cewek lo yang gak ngehargain lo itu yang kemarin, bukan sih cewek yang sama gak sih? Lo bayangin, lo janjian dinner sama pacar lo, tapi pacar lo buat temen-temennya dua orang, udah gitu lo yang bayar. Gue sih run. Gue run as long as far as I can. Udahlah gitu, kok masih dipelihara sih, Des? Gak usah, gak usah ah. Apain, apa yang bikin lo bertahan coba? Cakep, masih banyak yang cakep di luar sana, udahlah. Udah, gak usah, gak usah. Emang di hati, mungkin lo 02, cuma tuh, dia chatnya beneran gitu nih. Tapi yang buat aku sedih, di hati dia, aku hanya 02. Kalau di hati dia, aku hanyalah 007, James Bond aku.

Daya, sadar ya. Des, sadar Des. Karena gimana pun kita hidup dalam hitungan. This one is dalam hitungan. Oni Suara, sampai jam 11 malam. Let's go.

0: Kalau Stargazer dia Hyundai ya. Gila, jokes gue udah mulai kayak bapak-bapak. Anyway, lo masih dengerin gue siaran di 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Ini adalah talk terakhir gue. Gue akan membacakan beberapa curhatan yang sudah masuk. Sekalian gue closing ya. So, kita masuk ke BTS, yo.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Oke, kita akan mulai dari Aziz Hamin 8. Hamin 8 menikah, tiba-tiba jantung terasa berdebar. Bukan karena tidak yakin, justru karena semuanya terasa semakin nyata. Karena kalau semakin nyate mah, ini ya, tukang sate, aduh. Justru karena semua terasa semakin nyata, selama ini pernikahan seperti sesuatu yang masih jauh. Masih ada waktu untuk persiapan ini dan itu. Tapi sekarang, Hamin 8, aku akan benar-benar berdiri di depan keluarga, mengucapkan janji, dan memulai kehidupan baru bersama orang yang selama ini aku pilih. Hari ini pikiran mulai kemana-mana, Ber. Bener gak ya keputusan aku? Bakal jadi pasangan yang baik gak ya? Kalau nanti ada masalah, aku bisa ngadepin semuanya, bahkan hal-hal kecil yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan ikut muncul di kepala. Aku mencoba tenang. Kalau mencoba renang mah atlet dong ya. Aku mencoba tenang, tapi malah semakin sulit. Sampai akhirnya aku tersenyum sendiri. Ya Tuhan, ternyata tinggal 8 hari. Ada rasa takut, ada rasa gugup, ada rasa bahagia. Semuanya bercampur menjadi satu. Aku kemudian membuka chat pasangan dan mengetik, "Kamu sadar gak? Tinggal Hamin 8 Tidak lama kemudian balasannya masuk. "Iya, aku juga deg-degan. Aku langsung tertawa kecil. Ternyata bukan cuma aku. Mungkin beginilah rasanya ketika sebuah hubungan yang selama ini dijalani akhirnya sampai di depan pintu kehidupan baru. BTW Beryl, lo juga ngerasa deg-degan gak pas mendekati hari-hanya? Terima kasih Beryl. Ya pastilah. Pasti banget. Tapi in a good way ya. Dan wajar lah kalau gak deg-degan mah janggal justru, oke? Gimana nih Jis? Hamin 8 menikah. Udah sampai mana? Venue udah aman? Udah semua di DP? Catering di DP semuanya? Mungkin ada beberapa hal yang lo gak boleh luput ya. Lo harus cross-check lagi semuanya. Tamu undangan yang pasti, karena itu bukan cuma acara lo, acara orang tua lo, ya kan? Beberapa orang ngomong gitu. Tapi ya udahlah, pokoknya semuanya good luck. Lancar-lancar sampai hari H ya. Anyway, gue pamit dulu ya sahabat suara ya. Terima kasih buat lo yang nemenin gue dari jam 8 malam tadi. Sekarang sudah jam 11 malam, sedikit lagi, 3 menit lagi. Ini TikTok, thank you so much. Gue masih ada 3 menit nih buat ngobrol-ngobrol di TikTok. And it's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you next week. Happy weekend sahabat suara, ditutup oleh Gitaf dan Hindia. Masih ada cahaya. Bye-bye.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih maksudnya sumpah pemuda itu? Emang kita tuh disuruh bersumpah gitu ya?
1: Bukan. Hari Sumpah Pemuda itu momentum ketika para pemuda dari berbagai daerah menyatakan tekad untuk merasa memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Pernyataan ini dibuat pada saat Kongres Pemuda 2 di 28 Oktober 1928. Yang berarti Sumpah Pemuda bukan cuma peringatan seremonial atau disuruh untuk bersumpah gitu aja. Tapi ini jadi salah satu tonggak penting dalam sejarah terbentuknya kesadaran kebangsaan para pemuda Indonesia sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Up into 14th place, and he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
2: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
3: #MandalikaMendunia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
0: #MandalikaIndonesia. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: Penyebaran gagasan akan jauh lebih cepat. Kalau dulu pemuda harus menghadiri rapat dan berdiskusi secara langsung, sekarang semuanya bisa disebarkan melalui media sosial dalam hitungan detik. Tapi satu hal yang tetap sama adalah kebutuhan untuk berkomunikasi, berdiskusi, dan menemukan kesamaan tujuan meskipun setiap orang memiliki latar belakang yang beda-beda.
1: Oh, jadi gitu.

0: 26. Read today, lead tomorrow. Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.